0: 9B hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.
1: Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
2: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan suatu rahasia penting berdasarkan pelajaran dari kehidupan Nehemia. Anda bisa melakukan hal-hal yang luar biasa apabila Anda mengetahui prinsip ini dengan jelas. Prinsip utamanya adalah satu orang ditambah dengan doa sama dengan kuasa Allah yang dahsyat. Apakah Anda mau hidup Anda berubah? Apakah Anda mau membawa perubahan pada dunia ini? Kunci utamanya adalah setia kepada Allah dan menjadi seorang yang sungguh-sungguh berdoa. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael akan menjelaskan mengenai doa Nehemia. Doa ini sangat perlu Anda pelajari untuk membawa perubahan pada kehidupan Anda. Mengapa Nehemia mengalami penderitaan yang dalam? Jawabannya akan Anda temukan dalam siaran ini. Selamat mendengarkan.

0: Hello listening friends.
1: Halo saudara pendengar.
0: Welcome again to this broadcast.
1: Kita berjumpa lagi.
0: If you are joining this broadcast for the first time.
1: Jika Anda baru bergabung dalam siaran ini pertama kali.
0: We have just started a series of messages on Nehemiah.
1: Kita baru saja memulai seri pelajaran mengenai Nehemia.
0: Nehemiah was a man full of devotion to God.
1: Nehemia adalah orang yang penuh dengan ketaatan kepada Allah.
0: He was a man of prayer.
1: Ia juga seorang pendoa.
0: And God used him to do astounding things.
1: Dan Allah memakai dia untuk melakukan perkara-perkara yang mengherankan.
0: I must remind you that Nehemiah was not a priest or a pastor.
1: Saya mengingatkan Anda bahwa Nehemia bukanlah seorang imam atau seorang gembala.
0: He was a layman who wanted his life to be counted for God.
1: Ia adalah orang awam yang ingin agar hidupnya diperhitungkan bagi Allah.
0: Someone said many years ago.
1: Seseorang mengatakan beberapa tahun yang lalu.
0: Do great things for God because we have a great God.
1: Lakukanlah perkara-perkara besar bagi Allah karena kita memiliki Allah yang besar.
0: But before you can make a difference, you have to be different.
1: Tetapi sebelum Anda bisa membuat perbedaan, Anda harus berbeda.
0: We saw in the last message.
1: Kita perhatikan dalam pelajaran yang lalu.
0: That for 4 months between December and April, Nehemiah fasted, wept, and prayed before God.
1: Kita lihat bahwa selama 4 bulan dari Desember sampai April, Nehemia berpuasa, menangis dan berdoa di hadapan Allah.
0: Nehemiah did not rush into things, but he waited on the Lord.
1: Nehemia tidak buru-buru melakukan sesuatu, tetapi ia menunggu waktunya Tuhan.
0: What was he doing during this time?
1: Apa yang ia sedang lakukan selama waktu itu?
0: He was discerning the will of God.
1: Ia menjadi sangat

0: begitu tajam dengan kehendak Allah.
1: And he was counting the cost.
0: Dan ia menghitung harga yang harus dibayar.
1: And he was preparing himself in prayer.
0: Dan ia sedang mempersiapkan dirinya di dalam doa.
1: When Jesus commissioned his disciples to preach the gospel to all the world,
0: pada saat Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia,
1: he told them to wait until the Holy Spirit had come upon them.
0: Ia katakan kepada mereka untuk menunggu sampai Roh Kudus turun ke atas mereka.
1: And before you go out and attempt to do great things for God,
0: dan sebelum Anda keluar dan mencoba melakukan perkara-perkara besar bagi Allah,
1: you must learn to wait for God's timing.
0: Anda harus belajar untuk menunggu waktunya Allah.
1: You must learn that God's delay does not mean God's denial.
0: Anda harus belajar bahwa penundaan Allah tidak berarti penyangkalan Allah.
1: Sometimes we use the word inshallah as an excuse for doing nothing.
0: Kadang-kadang kita memakai penundaan Allah sebagai alasan untuk tidak melakukan apa-apa.
1: But Nehemiah was praying day and night.
0: Tetapi Nehemia berdoa siang dan malam.
1: Many of us would have quit by the first month.
0: Kebanyakan kita mungkin akan berhenti pada bulan pertama.
1: For many of us, if we did not get the answer immediately,
0: sebab banyak dari kita jika tidak mendapat jawaban langsung,
1: we think that God did not want us to have what we're praying for.
0: Kita mengira bahwa Allah tidak ingin menerima apa yang kita sedang doakan.
1: Many of us want overnight success.
0: Banyak dari kita ingin sukses dalam semalam.
1: We don't want to pay the price of sacrifice.
0: Kita tidak mau membayar harga pengorbanan.
1: But I know from my own personal experience that I had to wait for some answers to prayer for 11 years.
0: Tetapi saya tahu dari pengalaman pribadi saya bahwa saya harus menunggu untuk beberapa jawaban doa selama 11 tahun.
1: But the Bible also gives us other examples.
0: Alkitab juga memberikan kita contoh-contoh lain.
1: Examples of men of God who persisted in prayer and paid the price.
0: Contoh-contoh dari hamba Allah yang bertekun di dalam doa dan mereka membayar harganya.
1: In Genesis chapter 18,
0: dalam Kejadian 18,
1: Abraham renewed his prayer for Sodom 6 times.
0: Abraham memperbaharui doanya untuk Sodom sebanyak 6 kali.
1: Each time he apologized with the words, "Let not the Lord be angry."
0: Setiap kali ia meminta ampun dengan perkataan, "Janganlah kiranya Tuhan murka."
1: Abraham would not stop until God granted his petition.
0: Abraham tidak akan berhenti sampai Allah mengabulkan permohonannya.
1: And for his sake, Lot was spared.
0: Dan demi Lot, maka Lot terhindar.
1: In Kings, we learn about Elijah and his prayer.
0: Dalam kitab Raja-Raja, kita belajar mengenai Elia dan doanya.
1: When he prayed for fire to come from heaven, he received an immediate answer.
0: Ketika ia berdoa agar api turun dari langit, ia menerima jawabannya segera.
1: In the second instance,
0: dalam hitungan detik,
1: when Elijah prayed for rain, he had to wait.
0: Tetapi ketika ia berdoa meminta hujan, ia harus menunggu.
1: He asked his servant to go look for the rain that he had asked for.
0: Elia meminta bujangnya untuk melihat kalau-kalau turun hujan seperti yang ia doakan.
1: The servant came back with the report that there is no sign of rain.
0: Bujangnya kembali dengan laporan bahwa di sana tidak ada tanda-tanda akan turun hujan.
1: Elijah gave him a faith-inspiring command to go again.
0: Elia memberikan bujangnya sebuah perintah yang mendorong imannya untuk melihat lagi.
1: Only after 7 glances heavenward was Elijah's perseverance rewarded.
0: Setelah 7 kali tanda singkat dari langit, barulah ketekunan Elia berbuah.
1: Nehemiah knew the value of taking the time to discern the will of God.
0: Nehemia tahu nilai untuk menunggu atau mengambil waktu supaya dengan tajam mengetahui kehendak Allah.
1: Nehemiah knew that these are important lessons in leadership.
0: Nehemia tahu bahwa ini adalah pelajaran penting dalam kepemimpinan.
1: You cannot lead if you have never been a follower.
0: Anda tidak bisa memimpin jika Anda belum pernah menjadi pengikut.
1: You cannot succeed if you have never been a servant.
0: Anda tidak bisa berhasil apabila Anda belum pernah menjadi hamba.
1: You cannot be over if you have never been under.
0: Anda tidak bisa berada di atas jika Anda belum pernah berada di bawah.
1: You cannot give if you have not received.
0: Anda tidak bisa memberi jika Anda belum menerima.
1: You cannot motivate if you always criticize.
0: Anda tidak bisa memberi motivasi jika Anda selalu mengkritik.
1: You cannot speak effectively if you have not listened carefully.
0: Anda tidak bisa berbicara dengan efektif jika Anda belum mendengarkan dengan seksama.
1: So Nehemiah spent 4 months in prayer before he could see that God was answering his prayer.
0: Demikianlah Nehemia berdoa selama 4 bulan dan akhirnya ia bisa melihat Allah menjawab doanya.
1: During these 4 months, Nehemiah was sad.
0: Selama 4 bulan itu, Nehemia bersedih.
1: Why?
0: Mengapa?
1: Because he knew that he could be walking into his own funeral.
0: Karena ia tahu bahwa ia bisa membahayakan dirinya sendiri.
1: And he learned the lesson that Jesus taught.
0: Dan ia mempelajari pelajaran yang Yesus ajarkan.
1: If you want to save your life, then lose it.
0: Jika engkau ingin menyelamatkan nyawamu, maka engkau akan kehilangan.
1: If you want to be great, then be servant of all.
0: Apabila engkau ingin menjadi besar, jadilah pelayan atas semua orang.
1: That the way up is down.
0: Dan jalan untuk naik adalah turun ke bawah.
1: Nehemiah came to the place of death.
0: Nehemia datang ke tempat kematian.
1: What does that mean?
0: Apa artinya itu?
1: Nehemiah came to the place of death to self.
0: Nehemia datang ke tempat kematiannya sendiri.
1: Death to personal ambitions.
0: Mati terhadap ambisi pribadi.
1: And death to future security.
0: Dan mati terhadap keamanan masa depan.
1: Nehemiah also came to the place of death to self-gratification and comfort.
0: Nehemia juga mematikan dirinya sendiri untuk penghargaan diri dan penghiburan.
1: For 4 months, he prayed persistently and faithfully.
0: Selama 4 bulan, ia berdoa dengan tekun dan penuh iman.
1: And finally, one day, the burden that God had laid on his heart.
0: Dan akhirnya suatu hari beban yang Allah telah taruh dalam hatinya
1: began to show up on his face.
0: Mulai disingkapkan di wajahnya.
1: His grief stole his smile and pulled down his countenance.
0: Kesedihannya mencuri senyumnya dan menekukkan wajahnya.
1: So much so that the king noticed it.
0: Begitu besar sehingga raja memperhatikannya.
1: In verse 2 of chapter 2 of the book of Nehemiah, the king asked him what was wrong.
0: Dalam kitab Nehemia 2 ayat 2, raja bertanya kepadanya, apa yang terjadi?
1: He said, why does your face look so sad when you are not ill? This can be nothing but sadness of heart.
0: Raja berkata, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati.
1: Now, this was Nehemiah's golden opportunity.
0: Sekarang inilah kesempatan emas buat Nehemia.
1: But notice Nehemiah's honesty.
0: Tetapi perhatikan kejujuran Nehemia.
1: In the second part of verse 2 of chapter 2, he said the following.
0: Dalam bagian kedua dari kitab Nehemia 2 ayat 2, ia berkata sebagai berikut.
1: I was dreadfully afraid.
0: Lalu aku menjadi sangat takut.
1: When the king asked Nehemiah what was wrong, Nehemiah was frightened.
0: Ketika raja bertanya kepada Nehemia apa yang terjadi, Nehemia sangat takut.
1: His knees began to knock.
0: Lututnya mulai berdetak.
1: And his heart began to pound.
0: Hatinya mulai berdegup.
1: And his hands began to shake.
0: Tangannya mulai gemetar.
1: The drinks that he was carrying on the tray began to shake and spill.
0: Minuman yang ia sedang bawa di nampan mulai bergetar dan tumpah.
1: His mouth became so dry, he could hardly talk.
0: Mulutnya mulai kering, ia susah untuk bicara.
1: My listening friends, you need to understand this.
0: Saudara pendengar, Anda perlu mengerti ini.
1: Just because someone does great things for God does not mean that he never feels fear.
0: Seseorang yang melakukan perkara-perkara besar bagi Allah bukan berarti ia tidak pernah merasa takut.
1: The question is not whether you experience fear.
0: Pertanyaannya bukanlah apakah Anda mengalami rasa takut.
1: But the question is whether you let your fear paralyzes you.
0: Tetapi pertanyaannya adalah apakah Anda membiarkan ketakutan Anda melumpuhkan Anda.
1: Or whether you allow that fear to motivate you to place all of your reliance on God.
0: Atau sebaliknya, apakah Anda mengizinkan ketakutan memotivasi Anda untuk menempatkan semua kepercayaan Anda kepada Allah.
1: Nehemiah was afraid, but he prayed out his fears.
0: Nehemia takut, tetapi ia berdoa melampaui rasa takutnya.
1: Initially, he let out a quiet scream to the Lord, help!
0: Awalnya, ia mengeluarkan teriakan sendu kepada Tuhan, tolong Tuhan.
1: But because Nehemiah's life was already connected to God for the last 4 months.
0: Tetapi karena kehidupan Nehemia sudah terhubung kepada Allah selama 4 bulan terakhir ini,
1: the answer came within seconds.
0: Jawaban doanya datang dalam beberapa detik saja.
1: Nehemiah said to the king,
0: Nehemia berkata kepada raja,
1: now you have heard about the laws of the Medes and the Persians.
0: Raja, engkau pasti telah mendengar tentang hukum Media dan Persia.
1: Nehemiah meant by this statement that he knew that the laws could not be changed.
0: Maksud Nehemia melalui pernyataan ini, ia mengetahui bahwa hukum itu tidak bisa diubah.
1: Now my listening friends, I want you to understand this.
0: Saudara pendengar, saya ingin Anda mengerti hal ini.
1: Earlier on, that same king himself had issued an order that the rebuilding of the wall must stop.
0: Sebelumnya, raja yang sama telah mengeluarkan perintah bahwa pembangunan ulang tembok harus dihentikan.
1: And what Nehemiah was asking was for the king to reverse his decision.
0: Dan apa yang Nehemia minta kepada raja, kebalikannya dari keputusan raja itu.
1: Nehemiah was saying in effect,
0: Nehemia mengatakan sehubungan dengan itu.
1: King, I know you made one of those Medes and Persians rules for the wall not to be built.
0: Iya raja, aku tahu engkaulah yang membuat peraturan Media dan Persia bahwa tembok Yerusalem tidak boleh dibangun.
1: But I actually disagree with you.
0: Tetapi sesungguhnya saya tidak setuju dengan engkau.
1: Nehemiah could never have spoken to the king of Babylon in this way if he had not been in intimacy with the king of kings.
0: Nehemia tidak pernah bisa berbicara kepada Raja Babel seperti ini jika ia tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Raja segala raja.
1: The king could have thrown him out of the palace.
0: Raja bisa saja melemparkan dia keluar dari istana.
1: Or more likely, had him killed.
0: Atau membunuh dia.
1: But instead, the king startled him.
0: Tetapi kebalikannya, raja justru mengejutkan Nehemia.
1: He said to him,
0: raja berkata kepadanya,
1: what do you want?
0: Apa yang kamu inginkan, Nehemia?
1: And Nehemiah probably said to himself, I never thought you would ask.
0: Dan Nehemia mungkin berkata kepada dirinya sendiri, aku tidak pernah mengira engkau akan bertanya, ya raja.
1: Let's look at Nehemiah chapter 2, verses 6 to 8.
0: Mari kita perhatikan Nehemia 2, ayat 6-8. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku.
1: What was Nehemiah saying here?
0: Apa yang Nehemia katakan di sini?
1: He said, I want time off.
0: Ia berkata, aku ingin cuti ya raja.
1: He said, I want a leave of absence from the palace with full pay.
0: Ia berkata, aku ingin cuti dari istana tetapi tetap digaji penuh ya raja.
1: Then I want you to give me a decree that you want the wall rebuilt.
0: Kemudian aku ingin raja memberikan ketetapan kepadaku untuk membangun kembali tembok Yerusalem.
1: But that's not all.
0: Tetapi itu belum apa-apa.
1: Nehemiah said, I want your personal guards to go along with me for protection.
0: Nehemia berkata lagi, aku ingin pengawal pribadi raja pergi bersama aku sebagai perlindungan.
1: But that's not all.
0: Itu belum apa-apa.
1: Nehemiah said, I want you to give me unlimited funds to buy all the timber we need for the temple gates.
0: Nehemia berkata lagi, aku ingin raja memberikan dana yang tidak terbatas untuk membeli semua aspal yang dibutuhkan bagi pintu gerbang bagi bait Allah.
1: Then he said, I want all the money it will take to rebuild the city wall.
0: Kemudian ia berkata, aku ingin semua uang yang akan dibawa untuk membangun kembali tembok kota.
1: I sometimes think that the king had to be impressed.
0: Saya kadang-kadang mengira raja harus dibuat menjadi terkesan.
1: My listening friends, you must understand this.
0: Saudara pendengar, Anda harus mengerti hal ini.
1: During 4 months while Nehemiah was praying and crying.
0: Selama 4 bulan sementara Nehemia berdoa dan menangis.
1: He was not doing all of the talking.
0: Ia tidak berbicara sepatah kata pun.
1: Nehemiah was listening to God and receiving detailed plans for what God wanted him to accomplish.
0: Nehemia sedang mendengarkan Allah dan menerima rencana detail apa yang Allah ingin dia laksanakan.
1: And I believe Nehemiah's boldness must have honored the king.
0: Dan saya percaya keberanian Nehemia mestinya telah menghormati raja.
1: My listening friends, this is also true of us.
0: Saudara pendengar, ini juga benar bagi kita.
1: God is honored by our boldness.
0: Allah dipermuliakan melalui keberanian kita.
1: Our King of Kings has unlimited resources at his disposal.
0: Raja segala raja kita mempunyai sumber yang tidak terbatas dalam persediaannya.
1: When we ask half-heartedly or timidly, God is not honored.
0: Ketika kita meminta dengan setengah-setengah atau takut-takut, Allah tidak dimuliakan.
1: Sometimes I try to imagine what's going on in heaven when a child of God comes to God in prayer and asks.
0: Kadang-kadang saya mencoba membayangkan apa yang akan terjadi di surga ketika seorang anak Allah datang kepada Allah dalam doa dan meminta,
1: Oh God,
0: Oh Tuhan,
1: do something great for your name.
0: Lakukanlah sesuatu yang besar bagi namamu.
1: Use me in a mighty way.
0: Pakailah saya dengan cara yang ajaib.
1: Then I can imagine the Lord telling the angels.
0: Lalu saya bisa bayangkan Tuhan berbicara kepada malaikat-malaikatnya.
1: Boys, get ready to go down to answer this prayer.
0: Anak-anak, bersiaplah turun dan jawablah doa ini.
1: And then I can imagine when the faint-hearted saints begin to say.
0: Dan kemudian saya bisa bayangkan ketika orang percaya pengecut mulai berkata.
1: Well, Lord, if you don't want to do it, I think I understand.
0: Baik Tuhan, jika Engkau tidak ingin melakukannya, saya bisa mengerti.
1: But Lord, if you could only give me half of this, that would be fine.
0: Tetapi Tuhan, jika Engkau memberikan saya setengah dari ini, juga tidak apa-apa.
1: And then I can imagine God saying to the angels.
0: Dan kemudian saya bisa bayangkan Allah berkata kepada malaikat-malaikat.
1: As you were.
0: Sebagaimana adanya kamu sajalah.
1: Nehemiah asked boldly for security, for safety, and for protection.
0: Nehemia meminta dengan berani untuk keamanan, keselamatan, dan perlindungan.
1: Nehemiah also asked boldly for horsemen and soldiers and for timber.
0: Nehemia juga meminta dengan berani penunggang kuda dan tentara serta aspal.
1: Why?
0: Mengapa?
1: Because our God is able to do exceedingly great things beyond all that we ask or think.
0: Karena Allah kita sanggup untuk melakukan perkara-perkara besar luar biasa, lebih besar daripada semua yang kita minta atau kita lakukan.
1: Our God is ready to give abundantly.
0: Allah kita siap untuk memberikannya dengan berlimpah-limpah.
1: When you pray according to His will.
0: Ketika Anda berdoa menurut kehendaknya.
1: God will give you more than what you ask for.
0: Allah akan memberikan kepada Anda lebih dari yang Anda minta.
1: The last words in verse 8 of chapter 2 says it all.
0: Kata-kata terakhir dalam Nehemia 2 ayat 8 berkata,
1: And the king granted them to me according to the good hand of God upon me.
0: Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku.
1: As I conclude, I want you to notice something very important.
0: Pada saat saya menyimpulkan, saya ingin Anda memperhatikan sesuatu yang sangat penting.
1: You notice who gets the credit?
0: Anda perhatikan siapa yang mendapat kemuliaan?
1: The credit belongs to God, not to Nehemiah nor the king.
0: Kemuliaan menjadi milik Allah, bukan Nehemia dan juga bukan raja.
1: When you are about to give the credit to your hard work or to your intellectual ability.
0: Ketika Anda memberikan kemuliaan kepada kerja keras Anda atau kepada kemampuan intelek Anda.
1: Remember Nehemiah.
0: Ingatlah Nehemia.
1: He said the credit belonged to the good hand of God.
0: Ia mengatakan bahwa penghormatan menjadi milik tangan Allah yang penuh dengan kemurahan.
1: Nehemiah did not boast saying, "Look at what I did."
0: Nehemia tidak bermegah dengan mengatakan, "Lihat apa yang aku lakukan."
1: Rather, he boasted about God.
0: Tetapi ia bermegah tentang Allah.
1: Do you ever boast about God to your friends?
0: Apakah Anda pernah bermegah tentang Allah kepada kawan Anda?
1: The good hand of God was upon me, he said.
0: Tangan Allah yang murah ada di atas aku, kata Nehemia.
1: Commitment to God has its rewards, but it also has a price.
0: Kesetiaan kepada Allah memiliki upah, tetapi juga memiliki harga yang harus dibayar.
1: And next time I'm going to tell you all about the price of commitment.
0: Dan pada siaran yang akan datang, saya akan menjelaskan kepada Anda semua hal mengenai harga sebuah kesetiaan.
1: Please tune in so that we can look at that very important subject.
0: Bergabunglah lagi bersama kami sehingga kita bisa memperhatikan topik yang sangat penting ini.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: Sampai jumpa, Tuhan memberkati.

0: saudara pendengar. Dalam program kali ini, Dr. Michael menjelaskan tiga hal mengenai doa Nehemia. Pertama, Nehemia mulai doanya dengan pujian. Kemudian Nehemia bertekun dalam doa itu. Dan ketiga, Nehemia mempersiapkan diri untuk melakukan apa yang Allah inginkan untuk dia lakukan. Apabila Anda mengerti prinsip-prinsip doa yang diajarkan oleh Nehemia ini, maka Anda akan melihat pertumbuhan secara pribadi dalam kehidupan Anda. Jika Anda mau melakukan prinsip-prinsip ini secara benar, maka pertama-tama Allah akan mengubah kehidupan Anda sebelum Anda bergerak untuk melakukan apa yang Allah inginkan. Jadi langkah bijak dan tepat untuk Anda lakukan di dalam menerima perubahan dari Allah adalah mengembangkan kehidupan doa yang benar. Maukah Anda melakukan hal ini?
1: Saudara pendengar, demikian tadi program yang bekerja sama dengan Yayasan Yaski dan diproduksi oleh Yayasan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda yang rindu untuk mengirimkan tanggapan mengenai program ini dengan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0811-1777-986, 0811-1777-986, atau melalui alamat email ke humas@yaski.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Hardliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ada kesedihan yang melanda saya jika diminta untuk sharing tentang Boblo Serpong. Boblo Serpong merupakan outlet Boblo yang ikonik yang dibangun oleh investor kami sekitar tahun 2010-an. Setelah Boblo Serpong jadi dan kami semua sangat kagum dengan desain bangunan tersebut. Bayangkan, logo Boblo dijadikan desain tampak luar dari gedung tersebut. Setelah opening, banyak tamu yang menyatakan kekagumannya dengan keberadaan resto kami. Saya dan partner bisnis kami bergantian menjaga resto tersebut saat pada jam ramai. Saya sangat ingat, saya kebagian menjaga pada hari Sabtu sore dan saya sudah berangkat dari rumah menuju Boblo Serpong. Saat jam makan, aku pun berada di akuarium, maksudnya di open kitchen, untuk membantu membuat gado-gado kami agar customer cepat terlayani. Namun, tak lama kemudian, putaran jalan dari Jakarta menuju outlet kami ditutup dengan portal. Dan usaha kami pun terdampak. Customer kami malas untuk mencari putaran karena amat jauh, harus sampai ke Villa Melati Mas dulu baru bisa berputar ke restoran kami. Dan kami pun sudah mengajukan kesediaan kami untuk membayar agar portal tersebut bisa dibuka dengan membayar sejumlah uang. Namun pemerintah kota tidak menyetujuinya dan kami terpaksa menutup resto kami tersebut. Bukan hanya resto kami saja yang terdampak, tetapi sejumlah resto besar pun tidak kuat menahan turunnya omset dan akhirnya mereka tutup pun beramai-ramai. Amat disayangkan jika sebuah bisnis yang banyak menyerap tenaga kerja dan membayar pajak tutup karena kebijakan yang merugikan pebisnis. Sebuah pelajaran berharga yang saya dapatkan dari kejadian ini adalah dalam berbisnis, selalu ada hal yang tidak terduga yang tidak bisa kita hindari. Rencana yang sudah sangat matang bahkan bisa menjadi titik kesuksesan yang belum datang berpihak kepada kita. Dan Tuhan pun punya rencana yang lain untuk mematahkan mental kita menuju kesuksesan lainnya. Maka dari itu, siapkan dirimu, mentalmu, rencanamu untuk kejadian yang tidak terduga. Namun, jangan sampai melemahkan semangatmu untuk mengejar mimpimu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boblo.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Halo Hardliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Masalahku jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati. Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu

0: Frontliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mari naikkan pujian bagi Tuhan. No!

0: Pak Pendeta, saya sudah lihat hasil tes laboratorium Bapak Pendeta. Ini tensinya cukup tinggi, Bapak. 175/115.
1: Dok, tenang aja. Saya ini hidup dari firman. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, apalagi cuma garam dan gula. Nggak ngaruh, Dok.
0: Wah, ini bukan lagi beban penggembalaan nih, Pak Pendeta. Ini sudah beban pembuluh darah. Bapak harus kurangi garam, gula, gorengan, dan jeroan mulai dari sekarang.
1: Aduh, dokter ini kritis sekali. Tapi, Dok, ingat, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum.
0: Iya, tapi ada kelanjutannya, Pak Pendeta. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Masalahnya, yang keluar masuk ke mulut Bapak Pendeta belakangan ini lebih banyak garam dapur, daging berlemak, dan kuah santan.
1: Burung di udara saja dipelihara Tuhan, apalagi saya, masa tidak dipelihara?
0: Burung di udara itu makannya biji-bijian, Bapak, bukan sop buntut ekstra MSG lagi. Kalau Bapak tetap begini, Bapak nih ya, bukan sedang menanti-nantikan Tuhan, tapi sedang menantang malaikat maut buat jemput Bapak lebih awal.
1: Tapi kan saya harus tetap bersuka cita, Dok.
0: Iya, bersuka cita boleh, Pak. Tapi kalau nanti Bapak tiba-tiba pingsan di mimbar karena hipertensi, jemaat bukan teriak amin, tapi teriaknya ambulans, ambulans. Hardliner, Tuhan memberikan kita hikmat bukan hanya untuk memahami kitab suci, tetapi juga untuk membaca label nutrisi. Jangan campur adukan iman dengan kecerobohan pola makan. Hipertensi tidak bisa diusir hanya dengan kata-kata. Ia butuh perubahan nyata. Jaga pola makan Anda, rutin olahraga, cek tensi secara berkala, dan rutin periksa ke dokter Anda. Sebab tubuh Anda adalah milik Tuhan. Pastikan ia dalam kondisi prima untuk melayani Tuhan lebih lama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Hardliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

Saudara pendengar, sukacita adalah bagian dari pengalaman hidup orang yang percaya. Sukacita diekspresikan dalam lagu dan pujian. Jika lagu atau pujian itu diangkat dari firman Tuhan yang hidup, maka ada kuasa besar di dalamnya. Mutiara dalam lagu menghadirkan lagu-lagu yang membangkitkan iman orang percaya. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan sebuah pujian dari Rido Situmorang yang berjudul Beri Ku Hati Yang Taat. Saudara, menurut pemazmur, salah satu karakteristik dari orang benar adalah kesukaan akan Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kata yang digunakan untuk merenungkan adalah hagah, yang mempunyai arti membisikkan. Dari pengertian ini kita bisa memahami bahwa merenungkan firman Tuhan tidak identik dengan sikap diam, tenang, tanpa berbicara, apalagi mengosongkan pikiran. Pemazmur mengajak pembacanya untuk merenungkan dalam arti membisikkan atau memperkatakan firman Tuhan bagi diri sendiri. Ini adalah praktik yang umum pada waktu itu. Tentu saja kegiatan merenungkan firman Tuhan juga tidak bisa dilepaskan dari tindakan mengevaluasi hidup di dalam terang firman-Nya. Interaksi antara firman Tuhan dan pengalaman hidup inilah yang akan memperkaya dan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Interaksi ini membuat hidup lebih hidup. Tentu saja dibutuhkan waktu yang khusus untuk melakukan hal ini. Pemazmur menuliskan bahwa waktunya adalah siang dan malam. Hal ini berarti bahwa merenungkan bukan sekedar waktu tertentu yang disisihkan dalam kehidupan ini, tetapi merenungkan adalah sikap hidup itu sendiri. Renungkanlah saat ini, apakah Anda sudah menjadi orang yang taat? Apakah Anda sudah menggunakan hati yang Tuhan beri untuk menjadi taat dan dengar-dengaran kepada-Nya? Banyak kali kita minta kepada Tuhan untuk memberikan kepada kita hati yang taat, tetapi kita tidak pernah bertindak untuk menjadi taat. Ini hanya menjadi semacam cita-cita atau angan-angan saja dalam kehidupan kita. Salah satu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan adalah menyediakan waktu yang khusus untuk bersekutu bersama dengan Tuhan dalam saat teduh pribadi. Ini bukan hanya waktu yang senggang, tetapi ini adalah waktu-waktu yang berkualitas yang kita luangkan untuk Tuhan. Tanpa bersekutu dengan Tuhan, tidak mungkin kita menjadi taat kepada-Nya. Sedangkan dengan bersekutu bersama Tuhan, Anda dan saya mempunyai kekuatan untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan lebih suka orang yang bertindak daripada orang yang hanya senang mengulang-ulang janji-Nya tanpa pernah berbuat apa-apa. Saudara, saatnya kita akan menyimak sebuah pujian yang berjudul Di Jalanku Ku Diiring. Kali ini diantarkan oleh Billy Tambunan. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, indah bukan lagu tersebut. Lagu yang menyatakan bahwa di sepanjang jalan hidup kita, kita selalu diiring oleh Tuhan. Kalau ini terjadi pada kita, maka sebenarnya tidak ada yang kurang dari dalam diri kita, atau tidak ada sesuatu yang kurang yang perlu kita takutkan. Kitab Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara pendengar, apa yang baru? Ya, rahmat-Nya. Rahmat dan kasih setia memiliki ikatan yang tidak terpisahkan. Rahmat Tuhan tidak akan pernah berhenti tercurah, karena Ia adalah Allah yang setia, yang tidak akan mengingkari janji-janji-Nya. Alkitab versi INF untuk ayat 23a menulis, they are new every morning. Keterangan waktu yang dipakai adalah present, saat ini, yang berarti bahwa tidak ada satu pagi pun di mana rahmat Tuhan tidak baru. Pagi hari akan tiba setelah malam berlalu. Calvin dalam tafsirannya mengatakan bahwa ayat ini bisa dikaitkan dengan Mazmur 30 ayat 5b, yaitu weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. Datangnya sinar mentari pagi akan mengusir kegelapan malam dan menandai dimulainya hari yang baru. Datangnya sinar mentari pagi akan mengusir kegelapan malam dengan segala kepahitan, kepedihan, keputusasaan, dan penderitaan yang ada, dan akan diganti dengan kekuatan dan semangat yang baru di pagi hari. Ketika kita menghadapi kegagalan, hari yang baru akan memberi pengharapan yang baru bagi kita untuk bangkit kembali. Ketika kita berdosa, hari yang baru memberikan kesempatan yang baru bagi kita untuk bertobat dan kembali pada Tuhan. Hari yang baru menandakan masih adanya kesempatan dan pengampunan yang terus terulur kepada anak-anak-Nya. Bagaimana dengan hari Anda? Kini Anda dapat mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Agung dan Mulia. Kali ini dihantarkan oleh Luhut Huta Barat. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, Anda masih bersama saya Handayani dalam acara Mutiara dalam Lagu. Saudara pendengar, Luhut Huta Barat dengan pujiannya yang berjudul Agung dan Mulia telah bersama-sama kita simak. Hari yang baru dengan semua yang tersedia di dalamnya, itulah rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi bagi kita tentunya. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita menjadi bosan. Entah disadari atau tidak disadari, apa penyebabnya? Kita menjadi jenuh. Hari demi hari kita jalani sambil lalu sebagai suatu rutinitas tanpa makna. Menjalani hidup sedemikian pasti sangat capek dan sulit untuk mengucap syukur. Hal itu juga dikarenakan karena kita tidak tahu mengucap syukur untuk apa. Sepertinya semua menjadi hal yang terlalu biasa. Dan jikalau bisa mengucap syukur sekalipun, seringkali itu hanya sebagai satu kewajiban rohani yang harus dilakukan. Namun saudara, jikalau kita mengingat bahwa anugerah Tuhan yang baru selalu tersedia di hari yang baru yang Ia sediakan bagi kita, dan kita tahu bahwa kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan, maka di dalam rutinitas dan keseharian kita pun kita bisa melihat sebagai suatu kesempatan yang baru yang Tuhan terus berikan kepada kita untuk bisa memuliakan Dia dan melalui kehidupan ini. Dengan demikian, karena hal itu pun kita tetap bisa mengucap syukur. Saatnya kita akan menyimak sebuah pujian yang berjudul Beri Syukur, dan pujian yang dihantarkan oleh Fetri Kumase. Selamat mendengarkan.

baru saja mendengarkan program Mutiara Dalam Lagu. Puji Tuhan bila program ini dapat menjadi berkat bagi hidup Anda. Kirimkan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Ikuti terus program Mutiara Dalam Lagu. Temukan mutiara-mutiara kehidupan yang meneguhkan Anda menjalani hidup. Tuhan Yesus memberkati.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Aci.
1: Aci. Yo.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Semesta tidak mengajarkan kita cara hanya meminta, tapi cara bersyukur. Semesta dan Tuhan tidak butuh permintaan yang rumit dan berulang-ulang. Mereka merespon energi rasa syukur Anda, bukan dari tuntutan Anda. Ketika fokus pada rasa syukur atas yang sudah Anda miliki, maka otomatis itu membuka pintu menerima lebih banyak hal baik dalam hidupmu. Bersyukur adalah bahasa universal yang akan menghubungkan Anda dengan aliran energi positif. Bukan tentang seberapa keras Anda meminta, tetapi seberapa dalam Anda menghargai hal-hal yang sudah Anda miliki. Bahkan dalam kekurangan pun banyak hal yang bisa disyukuri. Dan inilah kunci untuk menerima lebih banyak berkat dari Tuhan. Tuhan dan semesta tahu apa yang terbaik bagi dirimu, bahkan lebih daripada yang Anda bayangkan. Saya terbiasa bersyukur bukan karena saya memiliki ratusan karyawan, bukan karena banyak outlet atau omset ratusan juta per bulannya, tapi saya juga memiliki kebiasaan bersyukur ketika saya untuk jajan saja harus membantu orang tua saya merintis usaha Gado-Gado Boplo. Ayo bangun kebiasaan bersyukurmu untuk menentukan berkat dan dari ucapan syukur yang akan terus mengalir di dalam hidupmu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
2: FM. Apakah hotliner sadar kalau algoritma dari media sosial itu sebenarnya sangat pintar? Dia bisa saja membaca apa yang kita cari, apa yang kita suka, dan pelan-pelan algoritma ini mulai memberikan lebih banyak hal serupa. Kalau Anda sering nonton tayangan tentang motivasi, tentang kebaikan, tentang firman, tayangan itu akan banyak muncul. Tetapi sebaliknya kalau Anda mulai tergoda melihat hal-hal yang tidak sesuai, tayangan kekerasan, hal-hal sensual, pesta pora dan kemabukan, lama-lama tayangan itu juga yang akan terus muncul dan mengisi pikiran Anda. Bukan karena kita orang yang tidak benar, tapi karena kita tidak waspada dengan menjaga pintu hati kita, maka semakin kita menyukainya, maka semakin algoritma memberikan lebih banyak. Akhirnya tanpa sadar, kita makin terbiasa, makin terbentuk, dan makin mirip akan dunia ini yang arahnya bukan ke pemulihan, tapi menuju kehancuran. Kita ini bukan robot hotliner. Kita bisa memilih, kita bisa klik skip untuk berhenti scroll. Kita bisa mendelete-nya dan juga mengaktifkan blokir akan konten tersebut. Kita bisa memilih isi yang membangun, karena hidup ini bukan cuma soal hiburan, tapi soal kemana arah hati kita akan dibawa. Jangan sampai hanya karena scroll yang iseng, hati kita semakin hari akan semakin jauh dari kebenaran.
3: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: the mercy.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I remember.

愿主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，圣灵的感动，常与在座的每一位同在，从今时直到永永远远。阿们。

0: Adakah harapan yang mengecewakan?
1: Hardliner, tidak semua pengharapan berakhir dengan kegagalan.
0: Ada satu pengharapan yang Alkitab katakan tidak pernah mengecewakan, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Bukan janji hidup mudah, tetapi janji bahwa kasihnya tidak pernah meninggalkan kita. Harapan ini tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada kasih Tuhan yang tetap setia, bahkan saat doa belum dijawab. Ketika semua harapan lain runtuh, pengharapan di dalam Tuhan justru berdiri paling kuat. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Hardliner, bisa saja harapan kita pernah gagal. Bisa saja apa yang kita rencanakan tidak terjadi. Tetapi selama kita berharap kepada Tuhan, kita tidak pernah benar-benar kehilangan segalanya.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo.

Frontliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Ya, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

Dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, hendaknya kita memiliki kebajikan. Kebajikan harus mencerminkan hasil dan tindakan yang tujuannya adalah untuk menjadi bijak, berbudi luhur, dan tidak lalai. Ketika kita hidup di dalam kebajikan, maka kita melakukan kabar baik yang dapat mengubah dunia. Kasih adalah kebajikan yang mendasari seluruh ajaran. Kabar baik pertama yang diajarkan oleh Tuhan adalah kasih yang tak terbatas. Kasih yang dapat mengubah dunia. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ketika kita hidup di dalam kebajikan yang memiliki kasih, maka kita hidup di dalam kebajikan yang benar. Kita melakukan suatu hal yang tepat untuk menyatakan bahwa kita hidup di dalam Tuhan dan melakukan kebajikan-kebajikan terhadap sesama kita.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Dalam hidup terkadang kita merasa terpuruk dan kehilangan harapan. Namun, kebajikan selalu memberi kita jalan keluar. Setiap tindakan baik, meskipun kecil, adalah sumber harapan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Kabar baik yang bisa kita berikan adalah kebajikan yang kita sebarkan. Tindakan seperti membantu orang yang membutuhkan, mendengarkan dengan sabar, atau hanya memberikan senyuman bisa mengubah hari seseorang menjadi lebih baik. Dengan berfokus pada kebajikan, kita dapat menemukan cahaya di tengah kegelapan. Kebajikan mencerminkan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Sebab siapa yang mengejar kebenaran dan kasih akan mendapati hidup. Kebenaran dan kehormatan juga kebajikan. Kabar baiknya adalah bahwa setiap tindakan kebajikan yang kita lakukan seperti mengejar kebenaran dan kasih akan membawa kehidupan yang diberkati, kehormatan dan kedamaian dalam hidup kita.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, saya bertemu dengan banyak sekali orang karena hampir tiap hari saya menekuni bidang marketing, sebuah bidang yang sangat-sangat saya sukai. Dan semakin lama, semakin saya melihat banyak hal yang menarik perhatianku. Apakah itu? Semua orang akan menuai apa yang mereka tabur. Orang yang tidak pernah serius dengan pekerjaannya, maka dia akan menuai kekacauan di masa tuanya. Ketika Anda masih muda dan salah memilih karir atau usahamu, maka bisa dipastikan Anda akan menderita di masa tua. Kenapa? Karena mereka tidak serius alias main-main dengan apa yang mereka tekuni. Berbeda dengan mereka yang serius dengan kehidupannya maupun usahanya. Biasanya mereka akan fight serta gigih memperjuangkan impiannya. Hidup mereka akan jauh-jauh lebih sejahtera ketimbang mereka yang tidak serius menekuni pekerjaannya. Ketika Anda sudah dipercayai dengan sebuah pekerjaan, ambillah mandat itu dan Anda tekuni dengan sungguh-sungguh. Jangan tergiur untuk pindah ataupun gampang sekali dipengaruhi sehingga Anda boleh atau Anda pindah loncat ke pekerjaan yang lain. Padahal pekerjaan yang sudah Anda dipercayakan itu adalah sesungguhnya tempat Anda untuk menekuni dan mengusahakan agar sampai menjadi berhasil. Jadi, jika Anda masih muda, jangan main-main dengan apa yang Anda tekuni. Seriuslah dengan pekerjaan atau usahamu, agar di masa tuamu, engkau dapat menikmati hasilnya dengan penuh kebahagiaan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Iya, 100,6 Heartline FM. Selamat siang, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timur dan Tia. Ya, akan menemani Anda hingga malam hari nanti ya. Masih panjang nih perjalanan kita menuju malam hari. Tapi yang pasti hingga pukul 3 sore ini Anda akan mendengarkan program Back to the First Love, kembali pada kasih mula-mula, yaitu sebuah program lagu rohani ya, khusus untuk lagu-lagu tahun 80-an dan juga 90-an nih Heartliner ya. Jadi bagi Anda yang ingin dengarkan pujian lagu rohani tahun 80-an, 90-an, bisa langsung request ya di 0819 269 1000 ya. Saya tunggu hingga pukul 3 sore nanti Heartliner ya. Langsung saja ya, untuk Anda boleh ikutan di 0819 269 1000 ya. Sekarang saya mau siap-siap dulu untuk mempersiapkan di live TikToknya ya. Jadi nanti secara kita selain didengarkan di radio, Anda juga bisa melihatnya langsung melalui live TikTok kita di @heartlinefm. Makanya aja kemana-mana, tetap stay tune di Heartline FM ya. Boleh lewat WhatsApp, boleh requestnya lewat TikTok juga boleh, bebas ya. Pokoknya semua alat teknologi kita pakai nih Heartliner ya. Sekarang kita dengarkan dulu dari Yobel Hutasoit, Seumpama Raja Wali.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

Ya, 100,6 Heartline FM. Sudah di jam 1 lewat 18 menit Heartliner ya, di hari ini yang cukup panas atau cukup cerah. Ya, semoga secerah hati Anda ya, setelah mungkin baru aja selesai ibadah atau mungkin masih ada yang ibadah. Wah, biasanya sih jam 1 udah selesai gitu ya. Macam-macam, ada yang masih atau yang baru mulai gitu ya, nggak apa-apa ya, pasti senang ya bisa berkumpul bersama keluarga, sama-sama kita merayakan ibadah hari ini, khususnya untuk gereja-gereja Protestan ya, termasuk tadi saya juga di GKI Pondok Makmur gitu ya, ibadah sekaligus merayakan ulang tahun PGI, Persatuan Gereja Gereja Indonesia. Wow, tadi nyanyi lagu Mars PGI ya, dan juga bulan Oikumene. Jadi itu pertukaran banyak pendeta tuh, di setiap gereja tuh pendetanya tuker gitu ya, dari interdenominasi Heartliner ya. Kalau misalkan tadi dari kebetulan di gereja aku di GKI Pondok Makmur itu dapet kunjungan dari pendeta GKO. Wow, GKO Keroncong Permai nih Heartliner ya. Wah, puji Tuhan ya, senang ya, sama-sama bisa beribadah, pertukaran pendeta. Jadi kita mendapatkan insight baru gitu ya, mendapatkan firman Tuhan ya, ya. Mungkin firman Tuhannya sama gitu ya, tapi mungkin cara menyampaikannya berbeda gitu ya. Dan itu tadi di bulan Oikumene nih Heartliner ya. Semoga dengan adanya bulan Oikumene ini, semua kita nih dalam tetap satu tubuh Kristus ya, meskipun berbeda-beda cara ininya sih Heartliner, yang berbeda itu kan tata ibadahnya gitu ya, tapi Tuhannya sama, Yesus Kristus sebagai kepalanya ya, yang sama-sama kita percaya Heartliner ya, amin ya. Oke. Saat ini untuk Anda yang ingin merequest boleh di 0819-2609-1000 yang ingin merequest, atau sesaat lagi masih di setting ini live TikToknya. Kalau pakai komputer itu sedikit ada istilahnya tata caranya gitu ya. Berbeda kalau misalkan pakai handphone tinggal langsung klik gitu ya, langsung on. Oke, yang sudah bergabung kali ini. Ini kita requestnya di tahun 80-an, 90-an ya. Ada Bung Alex nih. Selamat siang Bung Timo, Uncle Timo. Koko Alex di Cimone ya. Mau request lagu Thank You The Lord by Don Moon. Happy Sunday, happy weekend. Success for your career. Sama-sama untuk Bung Alex yang ada di Cimone ya. Cimone lancar ya, gak hujan ya, terang ya dong ya. Deket-deket sini Cimone dong ya. Oke, terima kasih Bung Alex. Kemudian juga request Kukagumi buat GSJA Duta Kasih, God bless. Terima kasih Pak Akam yang ada di Cengkareng ya. Bagi Heartliner yang ingin bergabung boleh ya di 0819-2910-0800 0819-2910-0800. Oke, kita sambil menunggu Heartliner, kita dengarkan dulu pujian dari Don Moon, Thank You Lord.

0: Amen. Lord, we thank you for all you've done in our lives and by faith for what you're about to do. In the name of Jesus. Amen.
1: Jiwaku ber- Halo Hardliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.

0: lives are in your care. Your thoughts are always towards.
1: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
2: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

Ya, 100,6 Heartline FM ya, Heartliner. Masih di program Back to the First Love, kembali pada kasih mula-mula ya. Untuk Anda yang request lagu rohani boleh ya di 0819-269-1000 ya. Ataupun saat ini juga sedang live TikTok ya. Jadi sekarang kita ini selain di radio, di gelombang 100,6 FM, yang mungkin dengerinnya lewat radio, apalagi di jalan dengerinnya lewat radio di kendaraan gitu ya. Terima kasih. Ataupun yang saat ini yang lagi gak dengerin di radio tapi dengerinnya lewat live TikTok ya, lagi scroll-scroll gitu, hari Minggu beristirahat muncul Heartland FM ya, siaran Back to the First Love. Gak apa-apa, langsung request juga di kolom komentarnya ya. Terima kasih untuk Nunu, untuk Chris, untuk The Lord of the Kings yang baru aja bergabung, Heartliner ya, yang sudah mengirimkan lewat WhatsApp juga ada, seperti Ibu Sari minta lagu, nggak tahu nggak hafal nih tahunnya berapa, asal nembak aja, request seperti yang ku ingini atau yang terbaik dari Maria Kalista. Kirim salam untuk semua kru, happy Sunday, God bless you. Thank you Bung Timo, bahagia selalu, tetap semangat. Baik, terima kasih Bu Sari yang juga tetap setia mendengarkan Radio Heartline di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan hujan atau cerah nih Bu Sari ya? Semoga cerah ya, seperti di Heartline sekitaran Lipo Karawaci di sini cukup cerah nih ya di siang hari ini. Semoga cerah terus Heartliner ya. Hari ini sudah tanggal 17 ya. Masih lama liburnya. Ada libur lagi gak sih nanti? Ada ya. Kalau gak salah tanggal berapa? Tanggal 27 ya. Kalau gak salah ya. Tanggal 27 ada libur. Nanti tanggal 1 Juni gak ada. Wah, banyak ya. Moga-moga bisa tambah semangat nih Heartliner ya. Nanti 1 Juni hari Senin penjatuhannya. Wow, long weekend. Oke. Okay. Yang ingin bergabung boleh di 0819-269-1000 atau saat ini juga sedang live streaming di TikTok kita ya. Langsung bisa bergabung ya. Tapi sebelumnya kita ingin mendengarkan dulu pujian dari siapa nih yang sudah merequest. Oh, minta lagu Indah Rencanamu Tuhan dari Pak Angkoro. Minta lagu Indah Rencana Tuhan dari John Tanamal. Oke, kita siapkan ya. Baik, Heartliner yang udah gabung boleh ya 0819-269-1000 atau saat ini juga sedang live streaming di channel YouTube kita di Heartline, at Heartline FM.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, ada satu hal yang sangat disukai setan, yaitu melihat orang percaya hidup sendirian. Seorang yang hidup tanpa komunitas akan hidup tanpa ada orang yang menegur. Tanpa komunitas, jika Anda jatuh, tidak akan ada yang menolong Anda untuk keluar dari lubang kejatuhan tersebut. Komunitas itu sangat perlu untuk mengingatkan tujuan kita hidup di dunia ini. Coba lihat deh, singa di padang gurun. Dia tidak akan menyerang mangsa yang dalam jumlah besar. Singa akan mencari mangsanya yang sendirian karena lebih mudah untuk diserang. Begitu juga setan mengincar seseorang yang merasa kuat sendirian, yang merasa tidak butuh komunitas. Tuhan saja butuh komunitas, yaitu 12 muridnya untuk menopang pelayanannya di muka bumi ini. Ingatlah, kita diciptakan untuk hidup di dalam sebuah komunitas. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Sudahkah Anda berkomunitas? Jika belum, yuk kita berkomunitas di kelompok sel yang ada di sekitar rumah Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Bob.

Ya, 100,6 Heartline FM. Terima kasih Heartliner yang sudah mendengarkan. Tetap stay tune di Heartline FM di siang hari ini yang cukup panas nih Heartliner ya. Semoga hatinya gak panas, adem-adem aja gitu ya. Yang penting di hari Minggu ini semuanya bisa relax menikmati hari libur Anda ya, bersama dengan orang yang Anda kasih melalui program Back to the First Love ya. Yang sudah bergabung, terima kasih melalui siaran didengarkan di radio atau saat ini juga sedang live streaming melalui TikTok ya. Ada CIA, bukan ternyata CAE gitu ya. Ini yang Indonesianya. Yang baru aja bergabung, Ninu, terima kasih. Mau request lagu langsung aja tulis di kolom komentarnya ya. Ada Suara Kasih Official, Stanley, Chris Siregar, Unike, Nelly yang sudah bergabung. Terima kasih sudah follow @heartline_fm. Yang belum follow langsung aja follow ya, @heartline_fm ya. Kita adalah radio swasta nasional yang ada studio kita ada di sekitar Lippo Karawaci ya, Lippo Karawaci dekat Supermall Karawaci, dekat Siloam juga. Pokoknya banyak dekatnya gitu ya, dekat pintu tol juga. Pokoknya kita dekat kemana-mana. Dan juga yang terpenting adalah dekat ke hati Heartliner ya. Ya, yang ingin bergabung langsung bisa tulis di kolom komentar. Seperti juga sudah bergabung kali ini, kita bacakan ya. Kali ini malah yang mengirimkan melalui WhatsApp ya. Jadi kita ada WhatsApp ya, ada TikTok ya. WhatsApp ada Igo Sihan nih, Bang Igo atau Pak Igo. Shalom Bung Timo, selamat hari Minggu, request lagu Waktu Yesus Tolong Saya dari Ade Manuhutu. Salam untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Sama-sama, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin ya, sama-sama ya Pak Igo dan juga Heartliner semuanya ya. Ini kasus lagu rohani ya, untuk hari Minggu ini ya. Kalau hari Sabtu kita ada khusus lagu-lagu nostalgia yang non-rohani itu ada tuh, namanya Heartline Nostalgia. Dari hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore gitu ya, lagu sekuler lah seperti itu. Ataupun request lagu yang lainnya juga bisa, tahun 2000-an juga bisa tuh ya. Ada Heartline Request, kita banyak kok program-programnya ya. Bless Redeemer, oke, nanti kita putarkan ya. CIA gitu ya, artinya apa sih CIA ini ya, nanti coba diinformasikan. Kemudian juga yang sudah bergabung, Happy Sunday semuanya Bung Timo dari Deci di Citra Raya Cikupa. Mau request lagu Penolong Yang Setia, kirim salam untuk semua pendengar setia di Heartline Bung Timo. Selamat melayani, tetap semangat dan sukses selalu, sama-sama ya Kak Deci nih ya. Kak Desi mungkin bisa di... Kebetulan kali ini kita program lagu rohaninya tuh tahun 80-an dan 90-an ya. Penolong Yang Setia itu kalau gak salah lagu Melita Sida Butar ya. Itu mah lagu-lagu masih termasuk lagu yang baru ya. Mungkin bisa digantikan ya Kak Desi ya. Oke, okay. Oke, terima kasih Heartliner yang ingin bergabung boleh, tapi sekarang kita ingin dengarkan dulu tadi yang sudah di request ini ya, Waktu Yesus Tolong Saya. Ini di request oleh Pak Igo yang ingin bergabung. Bagi Heartliner yang ingin bergabung boleh ya di 0819 269 1000, atau saya ini juga sedang live streaming di channel TikTok kita. Nanti setelah ini Bless Redeemer.

0: siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Apakah hotliner rutin untuk membangun hubungan bersama dengan Tuhan setiap harinya melalui doa? Ketika kerinduan untuk berdoa mulai sirna, maka sirna pulalah semangat untuk memikul salib dan juga menyangkal diri. Ketika keinginan untuk berdoa mulai redup, semangat untuk mencari kehendak Tuhan juga ikut memudar. Kita akan menjadi rentan terhadap godaan dunia karena kekuatan rohani kita juga turut melemah. Doa adalah salah satu hubungan kekuatan rohani menghubungkan kita senantiasa dengan Tuhan. Saat hubungan ini terganggu atau diabaikan, kita kehilangan arah dan kekuatan menjadi hilang di saat kita melawan godaan yang menghampiri. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kehidupan doa kita agar tetap berkobar. Doa membantu menguatkan iman kita, menemukan kekuatan dalam menghadapi godaan, dan menuntun kita dalam menjalani kehendak.

Tuhan tidak dengar doamu. Saya mau sampaikan firman Tuhan buat saudara. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Mari sekarang datang kepada Tuhan, minta ampun, bertobat. Tuhan terima kita apa adanya. Dan hari perkenan Tuhan sedang turun hari-hari ini. Jangan tunda saudara.

Ya, 100,6 Heartline FM ya. Salah satu keuntungan ketika Anda menonton atau mendengarkan siaran kita melalui live TikTok kita adalah akan tahu lagu apa yang segera terputarkan gitu ya, yang sudah kita siapkan gitu ya. Kalau misalkan di didengarkan lewat radio kan nggak tahu nih istilahnya kita lagi nyiapin lagu apa, judulnya apa gitu ya. Kalau misalkan di live TikTok kan apa yang kita lakukan tuh terlihat gitu ya, letak-letuk gitu, suaranya kedengeran gitu ya. Selain ini kita akan bacakan punya siapa juga sudah aku obrolin gitu di live TikTok kita ya, makanya jangan lupa untuk terus nonton. Oke, Heartliner, terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline melalui radio 100,6 FM ataupun saat ini sedang live TikTok kita ya, sampai pukul 3 sore nanti. Yang sudah bergabung di program Back to the First Love, request lagu Rohani tahun 80-an dan 90-an, ini Heartliner ya. Berikutnya ada Omayati. Omayati ini meminta lagu Ade Manuhutu, kepadamu ku berdoa. Salam untuk semuanya aja. Terima kasih Bung Timo, God bless. Sama-sama. Dan juga terima kasih Bung Timo, lagu seperti yang ku ingin sudah diputarkan sama-sama Ibu Sari ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita bacakan yang ada di live TikTok kita yang sudah gabung. Ada Shelachen. Wow, Shelachen. Kayak kenal gitu ya. Ada apa? Ada apa? Apa ya? Namanya siapa? Apa gitu ya. Oke, ada Step Teolog Jaksel, ada Dian Safitri, ada Tri Lydia, ada Zona Kamu. Wow, Zona Kamu dan Zona Aku gitu ya. Ada Bung Erik Mai Hulu. Selamat siang semua pendengar dan buat staff yang sedang bertugas hari ini, salam kasih untuk kita semua. Amin. Sama-sama. Nih, mau request lagu apa nih? Boleh nanti ditulis ya. Ada Ismayati, juga ada Pak Dedex Satrio yang udah bergabung juga. Terima kasih ya. Kemudian yang juga sudah tergabung melalui WhatsApp kita ini, ada Pak Agus di Cengkareng nih ya. Selamat siang Bung Timo, request lagu Mengikuti Yesus Keputusanku. Salam untuk istri dan anak kami. Terima kasih Bung Timo, God bless. Sama-sama Pak Agus di Cengkareng ya. Cerah ya Cengkareng ya. Pokoknya semoga secerah hati kita semua ini ya. Kemudian dari Desi ini minta Mengikuti Yesus Keputusanku. Oh sama nih ya judul lagunya yang sudah direquest oleh Pak Agus ya. Kirim salam untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih Ibu Deci di Citra Raya Cikupa. Cikupa Mas. Cikupanya di mana nih Ibu Deci ya? Aku beberapa

kali ke Cikupa gitu ya. Ngelewatin, disambut oleh apa sih? Patung kuda yang besar sekali. Pokoknya kalau misalkan daerah Citra pasti gitu ya, ada patung-patungnya gitu, ciri-ciri khasnya ya. Oke, Heartliner yang ingin bergabung boleh ya di 0819-269-10000, 0819-269-10000 itu WhatsAppnya. Atau saat ini sedang menonton Ibu Paula Vidianto Sinaga, boleh juga tulis di kolom komentarnya ya. Saya tunggu hingga pukul 3 sore nanti.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, kemarin aku memanggil tukang servis AC untuk membersihkan AC di rumahku. Nah, langgananku ini sudah lama banget aku panggil dari sekitar tahun 2024. Dan dia bilang sampai lebaran jadwal servisnya sudah full. Gila banget ya. Kami agak kesusahan banget kalau minta tolong dia datang untuk menservis AC kami. Karena jadwal dia padat. Mungkin sudah melebihi jadwal presiden ya. Kalau dibandingkan dia dengan presiden. Nah, kelebihannya adalah dia juga bisa membetulin kompor gas, dispenser, mesin cuci kami. Semua peralatan yang rusak, dia mampu betulin. Orangnya jujur, juga baik. Makanya, dia cerita pas dia tidak bisa untuk menservis AC, tapi dia menawarkan untuk mengirimkan anak buahnya untuk menggantikan dia. Banyak pelanggan yang gak mau. Mungkin karena pelanggan sudah sangat percaya sama dia. Dan trust itu terbangun tidak dalam semalam loh. Orang yang bekerja dengan jujur, tekun, serta menjaga kepercayaan dari pelanggannya akan menuai banyak rezeki timbang orang yang tidak amanah alias asal-asalan dalam bekerja. Kita ada dan hidup di zaman di mana banyak orang yang ingin memperoleh pencapaian dengan cara instan dan mengabaikan ketekunan, kerja keras, serta integritas. Padahal nilai-nilai inilah yang memupuk nilai-nilai bisnis kami sehingga mempunyai daya juang yang tinggi. Pesan saya hari ini, apapun yang Anda jual, produk maupun jasa, pastikan bahwa Anda dan tim punya nilai-nilai yang benar. Nilai yang benar itu apa? Ya, nilai yang benar adalah bertekun, bekerja keras, serta menjaga integritas. Ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ya, 100,6 Heartline FM ya. Itu mungkin serunya kalau siaran menggunakan live TikTok Heartliner ya. Jadi kalau misalkan di radio gitu ya. Kalau misalkan dengarnya radio, taunya kan cuman penyiar ngomong gitu ya. Habis itu putar lagu. Ketika putarkan lagu enggak tahu nih penyiarnya lagi ngapain gitu. Tapi kalau sekarang sambil nonton live TikTok kita gitu ya, malah bisa ngobrol-ngobrol komentar penyiarnya ngapain gitu ya di balik lagu yang sedang diputarkan. Makanya nonton live TikTok kita ya. Kita akan segera bacakan yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Sebelum kita ke live TikTok, WhatsApp kita ini yang sudah bergabung semuanya, kita cek dulu ya. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendengarkan ya. Terima kasih untuk Pak Andri, Pak Agus ya, dan juga Anya. Oke, sekarang kita bacakan. Terima kasih untuk Bang Widianto yang tadi sudah menginformasikan suara besar kecil, suara besar kecil gitu ya. Juga untuk Kinan Kevin dan juga Ibu atau Oma Yati ya, sudah menginformasikan ya, sudah bergabung. Bang Widianto sendiri request lagu Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Oke, kita siapkan. Kemudian juga Kinan Kevin tadi minta lagu Hidup Yang Putus Asa Tak Berarti ya. Hidup Yang Putus Asa Tak Berarti itu judulnya, Ku Tetap Pegang Salib Yesus. Tadi sudah diputarkan terlebih dahulu. Itulah. Kalau requestnya di Twitter, di TikTok, langsung kita putarkan ya. Salah satu keuntungannya ya. Yang sudah bergabung juga di FSPM ya. Salam-salam untuk pendengar, Pak Budiman juga, terima kasih yang sudah bergabung. Pak Erik, Liliawan, dan Ibu Foni Yunita S. Selamat siang Bang Timo. Sama-sama selamat siang juga. Roy Katevian ya, juga sudah bergabung. Yang baru aja bergabung, Lucia Lukito, Ibet Lisbeth, Mas Hack Spam, Ngan DS namanya, unik-unik ya. Heartliner yang ingin bergabung juga boleh ya di 0819-269-1000. Sekarang kita ingin dengarkan dulu yuk yang sudah di request tadi ya. Ada Bro atau Bang Widianto tadi minta lagu Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Ya, jalannya rame-rame, rame-ramenya bersama Tuhan tentunya ya. Oke, tetap stay tune di Heartline FM. Waktu kita tinggal 15 menit ke depan. Masih ada kesempatan untuk Anda boleh bergabung di Heartline FM.

Ya, 100,6 Heartline FM, mujizat menjadi nyata. Kita berdoa sampai mujizat menjadi nyata ya. Kalau misalkan gak nyata-nyata gitu, apakah kita akan berhenti berdoa, Heartliner ya? Jangan ya. Meskipun mujizatnya gak nyata, ya kita tetap berdoa. Karena berdoa adalah nafas orang Kristen. Jadi jangan cuma minta aja nih Heartliner, tapi yang terpenting adalah hubungan kita dengan Tuhan kita. Jadi ketika mujizat itu terjadi ya puji Tuhan. Ketika mujizat itu belum terjadi ya puji Tuhan juga ya. Segala sesuatunya indah dan tepat pada waktunya. Amin ya. Jadi harus bersabar yang terpenting. Respon kita harus baik ya. Apapun yang terjadi respon kita harus positif ya. Dan ingat bahwa semuanya ini yang mengatur adalah Tuhan, bukan kita ya. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Untuk Bro Erik sini titip salam ya. Untuk seluruh jemaat GPDI Silo dan juga GPDI Hebron di Cengkareng. Dulu aku waktu kecil GPDI juga loh di Citeureup gitu ya, GPDI Citeureup. Oke, terima kasih Heartliner untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita ya. Di WhatsApp kita sudah bergabung. Kemudian live TikTok kita juga sudah bergabung. Terima kasih yang sudah like, yang sudah nonton, yang sudah komentar semuanya. Baik, saatnya saya Timur nanti harus undur diri dari pendengaran Anda Heartliner ya. Kita ketemu lagi minggu depan di acara dan gelombang yang sama tentunya ya. Di acara yang sama juga nih ya. Sebagai lagu penutup atau puja penutup dari Victor Huta Barat, Tuhan dengar jerit anakmu ini. Dari yang punya Gunung Sindur katanya ingin mendengarkan pujian Victor Huta Barat ya. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune di Heartline FM karena saya masih terus menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti.

Iman yang hidup adalah iman yang tetap percaya akan keberadaan dan penyertaan Tuhan walau di titik terendah di dalam kehidupan ini. Iman yang hidup adalah iman yang tidak goyah, bahkan ketika dihadapkan pada titik terendah dalam kehidupan. Iman yang hidup tetap terjaga akan keberadaan dan penyertaan Tuhan, meskipun segala sesuatunya terlihat tidak pasti. Ketika seseorang memiliki iman yang hidup, ia tidak hanya percaya pada Tuhan ketika segala sesuatunya sedang berjalan lancar. Sebaliknya, ia juga tetap teguh dalam iman ketika menghadapi kesulitan, kekecewaan, atau kegagalan. Iman yang hidup memberikan kekuatan dan keteguhan hati bagi seseorang untuk terus berharap dan percaya, bahkan dalam situasi paling sulit sekalipun. Dengan iman yang hidup, seseorang tidak akan pernah merasa sendirian ataupun merasa ditinggalkan. Ia yakin bahwa Tuhan mengasihi dan memberikan kekuatan untuk melalui setiap cobaan. Oleh karena itu, iman yang hidup memberikan pengharapan dan kekuatan bagi seseorang untuk tetap bertahan dan melangkah menerobos ke depan.

Ya, Hotliner, jika pikiran kita semua tertuju kepada Tuhan, maka mulut kita dan juga tingkah laku kita akan menunjukkan kekudusan. Pernyataan ini mengandung makna bahwa pikiran yang terfokus pada Tuhan akan tercermin di dalam perkataan dan perilaku seseorang. Dalam konteks ini, kekudusan mengacu pada kesucian, kepada kebenaran, dan kasih yang berasal dari Tuhan. Ketika pikiran kita selalu tertuju kepada Tuhan, ini mempengaruhi bagaimana kita berbicara dan bertindak di dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang penuh dengan kasih, belas kasihan, dan juga kebenaran Tuhan akan menciptakan sikap yang lebih bijaksana, sabar, penuh cinta kasih di dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, fokus kepada Tuhan juga membantu kita semua menjaga kekudusan dalam perkataan dan tindakan, menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan kita perbuat kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Mari Hotliner, kita menjaga pikiran yang terfokus kepada Tuhan, karena itu semua akan membantu kita menjalani kehidupan di dalam berinteraksi dengan sesama yang semua mencerminkan nilai-nilai dan ajaran kasih-Nya.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

Ya, dekat Bapak Sunbo, kita ke menit 38 lewat dari pukul 3 sore, Heartlander ya. Semoga semuanya lancar-lancar aja. Ya, mungkin mengendai bagi saat ini sedang berada di jalan, yang mau beribadah. Wow, berarti cukup jauh ya perjalanannya kalau jam segini udah berangkat. Gak apa-apa, yang penting gak terlambat ya. Macam-macam sih, ada yang mulai jam 5 sore, ada yang mulai jam 6 gitu ya. Atau mungkin juga mulai jam 4 gitu ya, gak apa-apa ya. Setiap ibadah atau setiap gereja mungkin punya jamnya masing-masing nih, Heartlander ya. Yang penting kita sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman-Nya. Ini ya, Heartlander ya, gak cuma dengerin aja, tapi yang terpenting adalah kita juga menjadi pelakunya. Mempraktekkan lah istilahnya seperti itu, Heartlander ya. Menjadi garam dan terang dunia. Oke, Dewa Ardhati masih terus menemani Anda. Freedom, worship, kesetiaanmu. Itu juga menjadi salah satu yang penting ya. Kita harus setia, Heartlander ya.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Heartland Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartland Radio, more value, more than radio.

Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Benar, Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 ini menggambarkan orang yang berbahagia karena mengikuti ajaran firman Tuhan. Orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik, tidak bergaul dengan orang berdosa, tidak ikut dalam kelompok pencemooh dikatakan berbahagia. Mazmur ini mengemukakan dengan sangat kontras dua ekstrim, jalan hidup yang sungguh-sungguh benar dan jalan hidup yang pada dasarnya fasik. Kontras memperlihatkan dua golongan manusia yang dilukiskan di kitab Mazmur ini. Ada sebuah seruan yang kuat, betapa bahagianya orang yang mengikuti rencana Tuhan, cara hidup orang fasik yang harus dihindari oleh orang benar. Jangan menerima prinsip-prinsip orang fasik, ataupun kita ikut terlibat dalam praktik-praktik orang berdosa, apalagi kita bergabung dengan orang-orang yang suka mencemooh secara terbuka. Ketika orang senang mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, ajaran Tuhan, baik siang ataupun malam, hidupnya dikatakan bagaikan pohon yang menghasilkan buah pada waktunya, daunnya tidak layu, mencerminkan, melukiskan keberhasilan dan berkat yang diperoleh, serta tidak pernah akan merasa hidupnya kekurangan.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Kadreners, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Jangan pernah pelit kepada diri sendiri. Coba cek deh, biasanya orang-orang kaya yang benar-benar kaya tidak pernah pelit dan rajin mentraktir orang lain. Kenapa? Karena mereka paham sekali dengan hal ini. Uang itu adalah energi, dan energi itu harus dialirkan ke tempat lain. Dengan mentraktir orang, diharapkan uang bisa kembali kepada yang mentraktir. Dan janganlah pernah membuat uang stagnan alias tidak bergerak. Uang yang ditaruh di bank sebagai tabungan adalah baik, tapi kalau hanya diam ditabung, maka kita dikenakan bunga yang akan dipotong dari uang tersebut. Yang ada adalah tabungan kita akan menyusut. Saya pribadi lebih suka mempekerjakan uang saya dengan menaruhnya untuk investasi buka cabang usaha kami. Uang yang diputar jika diinvestasikan dan dikelola dengan baik, maka akan membuat perekonomian keluarga Anda semakin kokoh. Semoga menginspirasi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ya, 100,6 Heartline FM. Udah jam 4 aja nih Heartliner ya. Mungkin lagi sibuk-sibuk mencari tukang cukur gitu. Pertengahan bulan biasanya kalau nyukur itu di awal bulan gitu ya. Waduh, kalau misalkan awal bulan itu mungkin kalau mau nyukur tuh rame banget ya. Banyak tukang cukur. Padahal tukang cukurnya udah banyak gitu ya istilahnya. Tapi rame aja gitu ya. Apalagi kalau misalkan mau lebaran, mau natalan tuh juga rame gitu ya. Udah cukur belum di bulan ini? Waduh, kadang-kadang mau nanggung lah nantilah. Pas ada mau deket acara baru nanti nyukurnya gitu ya. Kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan kan beda gitu ya. Dan pasti Anda, saya yakin Anda punya tempat cukur favorit gitu ya. Dan gak cuma satu. Biasanya sih seperti itu, saya sendiri aja ada beberapa gitu ya. Oh, ini model gini apa ganti ah gitu. Karena setiap tukang cukur pasti punya ciri khasnya masing-masing gitu ya. Nah, ngomongin tentang tukang cukur nih. Tadi aku baca artikel, ternyata di Bogor itu ada namanya Pak Supri ya. Pokoknya daerah Bogor sana gitu ya. Dia tukang cukur udah lama, sekitar 30 tahun gitu ya.

jadi berkat gitu ya. Toh katanya 5.000 aja udah cukup kok gitu ya. Kalau kan yang datang banyak, jadi istilah udah cukup untuk kebutuhannya gitu ya. Jadi nggak mau nyari untung lebih banyak. Yang penting semuanya bisa dapat cukuran yang rapih gitu ya. Dan kebanyakan dari mereka itu adalah anak-anak sekolah tuh yang cukur di sana gitu ya. Jadi mungkin anak-anak sekolahnya minta ke orang tuanya cukur 20.000 gitu ya. Lumayan kan 15.000-nya dikantongin. Ya semoga ada, semoga terinspirasi Heartliner ya. Ternyata itu dia. Yang terpenting adalah menjadi berkat ya. Ketika kita sudah cukup gitu ya, wow, udah waktunya untuk menjadi berkat ya. Dan semoga pujian-pujian yang kita pilihkan ini juga bisa menjadi berkat ya. Karena segala sesuatunya adalah milikmu, Tuhan. Seperti pujian dari Bestindo Music, milikmu, Tuhan.

Frontliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kita tepuk tangan bagi raja kita. Sebab dia layak untuk menerima segala kemuliaan.
1: Ya, bersyukurlah. Sudah bawa kita ke menit 28, Heartliner ya. Di kesempatan sore hari ini. Jadi sekitar 30 menit ke depan, nanti Anda akan mendengarkan program Rumah Impian Anak ya, bersama Uncle Timo dan juga Caca ya. Di Rumah Impian Anak ini kita selalu ngobrol-ngobrol bersama anak-anak yang berprestasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama adik Beverly Queen Abi. Nah, adik Beverly ini ternyata jago banget nyanyi ya, sampai juara FLS ya, 2N, kemudian juga solo, juara satu solo Bintang Kecil Indonesia, penyanyi dan juga penulis lagu. Wah, keren ya, penyanyi dan juga penulis lagu Pasti Indah nih, Heartliner ya judulnya. Seperti apa sih kok bisa nih di usianya masih remaja tapi ternyata sudah bisa sebegitu hebatnya ya dengan prestasinya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya. Nanti mulai jam 5 sore. Makanya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Heartline FM.

Iblis menggunakan kekayaan agar seseorang menciptakan surga di dunia versinya sendiri. Tetapi Tuhan memberi kita kekayaan itu untuk disalurkan menjadi berkat bagi sesama. Kita tahu hardliner kalau iblis menggunakan kekayaan untuk memperdaya manusia agar mereka terperangkap di dalam keinginan duniawi, yaitu keinginan yang fana dan egois. Namun Tuhan memberi kita kekayaan bukan untuk membangun kerajaan pribadi di dunia ini, melainkan untuk menyebarkan berkat dan juga membagikan cinta kasih kepada sesama, menciptakan perubahan, membawa kemuliaan bagi Tuhan, dan juga membawa kesejahteraan bagi orang lain.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hypeliners, ada 3 hal yang jangan dilakukan menjelang hari raya. 1. Jangan resign dari pekerjaanmu tanpa perencanaan yang matang. Jika Anda merasa bosan dan tidak betah, atau ingin ganti pekerjaan setelah pulang kampung, jangan resign karena ekonomi kita sedang tidak kondusif. Selagi bos Anda masih sanggup kasih gaji bulanan dan THR, itu sudah sangat hebat. 2. Jangan beli barang atau kendaraan demi nampang saat pulang kampung dengan cara berhutang. Jika Anda bisa dipecat tiba-tiba dan gagal bayar, akibatnya Anda harus menjual barang dan kendaraan tersebut dengan harga murah. 3. Jangan mengadakan pesta yang besar dengan biaya yang mahal karena akan membebani finansial Anda. Orang sering berpikir pengusaha sukses dengan omset ratusan juta atau miliaran punya kehidupan yang jet set. Namun, seringkali hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Justru, seorang pengusaha yang sukses telah belajar mengatur keuangannya sedemikian rupa sehingga mereka akan mencukupkan keuangannya dengan penuh perhitungan. Jangan berharap sukses kalau Anda hidup besar pasak daripada tiang. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

Pelayanan adalah devosi diri yang menuntut pengabdian dan juga ketaatan. Pelayanan bukanlah ajang untuk meluapkan ambisi. Pelayanan adalah ungkapan cinta kepada Tuhan, bukan kepada manusia, apalagi yang diungkapkan untuk kegagahan diri sendiri. Pelayanan merupakan pengabdian yang membutuhkan dedikasi dan ketaatan yang tinggi. Pelayanan tidak boleh dipandang sebagai ajang untuk memenuhi ambisi pribadi, kepentingan pribadi, tetapi pelayanan adalah wujud cinta kasih kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Pelayanan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang bisa melepaskan diri dari keinginan dan kepentingannya, serta sepenuhnya mendedikasikan diri untuk melayani sesama dengan tulus dan ikhlas. Di dalam pelayanan, yang terpenting bukanlah popularitas ataupun pencapaian yang didapat, melainkan kesediaan untuk berkorban, mengorbankan diri melayani kebutuhan orang lain dan kehendak Tuhan. Dengan memahami dan menghayati konsep ini, seseorang bisa menjalankan pelayanan dengan penuh kasih dan pengabdian yang tulus.

Kedewasaan bukan diukur dari seberapa ringan hidupmu, tetapi dari ketenanganmu di tengah badai. Hardliner, janganlah gelisah dan gentar hatimu, sebab Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu.

0: Impian Anak.
1: Selamat sore adik-adik.
0: Selamat sore Kang Timo, selamat sore teman-teman.
1: Apa kabar?
0: Baik.
1: Baik ya, jumpa lagi bersama Uncle Timo dan juga
0: Cece.

0: lari, wah, yang penting jangan lari dari kenyataan gitu ya. Pokoknya pinter gitu ya.
1: Ya gitu.
0: Nah, kali ini kita kedatangan adik siapa nih, Cak? Waduh, ini sebenarnya udah bisa langsung kelihatan sih gitu ya.
1: Kalau dari live streaming, kalau yang nonton live di mana, Uncle Timo?
0: Di live streaming kita di Heartline Network, langsung
1: di
0: aja
1: Heartline
0: buka
1: Network.
0: Di Heartline Network.
1: Wah.
0: Langsung kita akan perkenalkan, Cak. Sebelum kita perkenalkan, Caca baca dulu nih siapa namanya, kemudian prestasinya apa aja gitu ya, Cak ya.
1: Namanya, kita hari ini kedatangan tamu anak-anak nih, Uncle Timo, masih
0: anak-anak,
1: masih remaja
0: lah.
1: Kelas 7 alias SMP, kelas 1 SMP
0: gitu ya. Udah remaja nih ya.
1: Di Ora et Labora.
0: Sekolah Ora et Labora ya.
1: Hari ini kita kedatangan Beverly Quinby.
2: Hai, Kak Timo, hai Kak Caca.
0: Selamat datang Beverly di rumah impian anak.
2: Terima kasih.
0: Namanya keren, Beverly. Dulu berarti mungkin mamanya apa papanya suka nonton film Beverly Hills. Zaman dulu ada tuh film. Oh, bukan ya. Oke, apa aja sih, Cak, prestasi dari adik Beverly?
1: Prestasinya ini menyanyi nih, Uncle Timo. Juara 1 solo vokal FLS2N 2024 tingkat kecamatan. Juara 1 solo vokal bintang kecil Indonesia. Single kedua dan songwriting Pasti Indah.
0: Wah, penulis
1: terus
0: lagu juga, Cak.
1: Single ketiga I Love Being Me.
0: Wih, keren ya. Wow. Ternyata sepertinya di dunia tarik suara ini ya.
1: Betul sekali.
0: Nyanyi dan cipta lagu, Cak. Wah, keren banget saya.
1: Keren dong pastinya. Kita akan tanya-tanya nih, Uncle Timo. Tapi tanya-tanya dari mana dulu nih?
0: Mulai dari mana dulu, terserah, Cak. Yang pasti kan Beverly, mulai tanya, kita tanya dulu apa kabarnya nih,
1: ya,
0: Beverly.
1: Apa kabarnya nih?
2: Kabar aku baik dong sekarang.
1: Wah, kamu sibuk apa sih sekarang tuh?
2: Sekarang masih sibuk lomba nyanyi, kayak mewakili di sekolah atau lomba-lomba antar mall juga.
0: Iya, katanya sekarang lagi pasti apa tadi infonya lagi masih lomba apa
1: FLS 3N.
0: Masih kemarin lolos apa?
2: Kemarin itu menang tiket kecamatan juara
0: 1. Nah, biasanya kalau udah menang juara 1 naik lagi dong levelnya ke
2: tingkat kota.
0: Kapan?
2: Hari Kamis minggu depan.
0: Wih, kita doakan ya, Cak ya. Semoga nanti di tingkat kotanya nih bisa lolos ya, Cak ya. Biar kayak Caca gitu ya.
2: Apa?
0: Kan lolos. Kemarin. Sekarang kan kelas 3, waktu kelas 2-nya kan, Cak ya.
1: Iya, waktu kelas 2-nya.
0: Iya. Nah, berarti persiapannya apa aja nih yang akan dilakukan? Berarti hari Kamis ini kan? Sekarang
2: udah
0: Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tinggal 3-4 hari lagi.
2: Iya.
1: Apa nih persiapan yang udah kamu siapin?
2: Persiapan sih yang pasti latihan. Terus kayak setiap hari tuh kayak vocal exercise terus. Habis itu makan kencur. Iya. Tiap hari biar jaga suaranya, biar gak serak, biar sama gak drop.
0: Emang Caca makan kencur juga, Cak?
1: Enggak sih, ini suara aku kayak gini karena gak makan.
0: Emang iya. Beberapa adik-adik yang kita wawancarain juga katanya kalau makan kencur jadi bagus suaranya gitu. Emang ya? Kalau Beverly rasakan seperti itu, seperti apa?
2: Kalau makan kencur itu tuh rasanya tuh kayak tenggorokannya tuh kebuka gitu, jadi suaranya bisa keluar.
0: Jadi kencur bukannya manis-manis, pahit-manis? Apa sih?
1: Pahit.
0: Bukan pahit sih, pedes-pedes gimana
2: ya,
0: gitu?
2: Ya, pahit-pahit asam gitu sih.
0: Tapi suka ya?
2: Suka-sukain.
0: Disuka-sukain lah, demi ya. Dulu yang ngasih tahu kencur itu siapa?
2: Dari teman aku. Jadi teman aku itu dia tuh juga suka nyanyi dan setiap sebelum nyanyi itu pasti dia selalu makan kencur dulu. Mamanya kasih tahu ke aku makan kencur bisa bikin suaranya kebuka biar gak batuk, gak serak lagi. Dan akhirnya mami aku suruh aku makan kencur juga setiap hari.
0: Makanya setiap hari ya, bukan setiap mau manggung ya.
2: Kadang kalau rajin setiap hari, kalau misalnya mau manggung sih juga sih harus kalau sebelum manggung.
1: Wow. Enak gak sih sebenarnya?
2: Jujur rasanya, oh enak banget deh.
1: Enak
2: banget.
1: Karena waktu itu terakhir aku nyobain pas mau manggung dong, dan itu juga kayak gitu. Wow.
0: Terus sekarang Caca masih makan?
1: Enggak lah, kan aku rehat dulu.
0: Oh, rehat dulu.

0: gitu ya.
1: Aku kan udah kelas 3.
0: Iya, yang udah kelas 3 yang bentar lagi mau SMA gitu ya.
1: Yes. Nah, tapi berarti kamu tuh dibilangin sama temennya mama kamu tuh untuk makan kencur gitu.
2: Mm-mm.
1: Berarti kamu tuh emang suka nyanyi ya?
2: Suka.
1: Dari kapan kamu suka nyanyi?
2: Dari umur 3 tahun.
1: 3 tahun?
2: Iya.
1: 3 tahun. Sekarang umur?
2: 13.
1: Udah 10 tahun Uncle Timo.
0: Wah. Wow. Makanya juara aja. Berarti kan pengalamannya udah banyak itu.
1: Namanya sudah banyak tuh, betul.
0: Gimana ceritanya sampai akhirnya tertarik nyanyi di usia 3 tahun? Apakah di
1: karena suka teriak-teriak atau disuruh?
0: Disuruhnya, disuruh mama gitu, atau emang suka pas nonton YouTube atau gimana gitu.
2: Jadi tuh aku suka nyanyi tuh dulu ada film judulnya itu Pitch Perfect. Jadi tuh filmnya tuh kayak tentang nyanyi-nyanyi gitu, kayak sekumpulan perempuan girl group namanya The Borden Bellas. Jadi tuh mereka kan kayak nyanyi-nyanyi gitu kan. Nah, ada satu lagu yang aku dari kecil tuh suka banget, judulnya Flashlight. Yang kayak I got a one in one, I got you and I. Nah, waktu kecil waktu umur 3 tahun,
0: Flashlight gitu.
2: Iya, iya. Waktu umur 3 tahun itu ada acara tahun baruan di gereja. Waktu itu 3 tahun tuh pertama kali aku benar-benar ke panggung aku nyanyi itu sendiri.
1: Wah.
2: Walaupun ngomongnya masih belum jelas, masih ngantur-ngantur, tapi aku nyanyi aja di situ. Nah, saya seneng banget. Kayak enggak tahu kenapa.
1: Itu waktu itu nyanyinya di kemauan sendiri atau karena disuruh?
2: Kemauan sendiri sama diajuin sama mami.
1: Apa sih yang ngebuat kamu tuh kayak ngerasa aku berani gitu loh untuk maju padahal umur 3 tahun loh.
2: Mungkin waktu aku kecil aku PD-nya tinggi banget kali ya, makanya aku suka banget nyanyi di depan orang dulu.
0: Emang sekarang udah gak pede gitu?
2: Masih pede sih sebenarnya.
0: Masih pede lah, kalau gak pede mah gak juara gitu nyanyinya. Apa sih yang membuat kamu pede gitu? Maksudnya ketika kecil emang gak ada kepikiran gitu ya? Maksudnya yang penting aku mau nyanyi seneng aja ditonton orang gitu.
2: Waktu kecil tuh aku seneng aja sih, kayak misalnya ngalun-ngalun kayak humming nada gitu. Atau enggak, aku bikin lagu sendiri waktu kecil. Bikin-bikin kayak ngelantur-ngelantur sendirilah.
0: Berarti dari kecil Beverly suka bikin lagu gitu ya?
2: Iya sih.
0: Sampai akhirnya sekarang gitu ya. Tapi nanti ya, diobrolin tentang bikin lagunya nanti. Sekarang kita fokus sama nyanyinya gitu ya. Sampai akhirnya kan nyanyi kemudian ikut lomba,
1: ikut lomba gitu.
2: Iya.
1: Dulu waktu ikut lomba tuh apakah selalu menang terus apa kayak gimana?
2: Enggak selalu menang terus. Waktu pertama kali lomba justru waktu aku kelas 4, aku salah lirik waktu pertama kali lomba.
1: Oh iya. Lalu abis itu
2: kalah
1: terus?
2: Itu first time banget waktu kelas 4.
1: Oh, tapi waktu itu kamu ada ngerasa gak sih kayak aduh, aku udah deh pengen berhenti atau putus asa atau yang lain gitu?
2: Enggak sih. Justru malah lebih apa namanya termotivasi waktu umur kelas 4 itu, terus kayak jadi rajin latihan. Nah, kira waktu itu ikut lomba online. Belum berani ke publik waktu itu, belum berani ke panggung. Masih belum pede. Jadi ikut lomba online dulu.
1: Apa sih yang ngebuat kamu tuh berpikiran kalau ini tuh sebagai motivasi gitu? Karena itu waktu 4 SD tuh kayak pikirannya tuh masih anak-anak banget.
2: Iya sih. Karena bikin termotivasi itu karena aku suka nyanyi dan aku pengen bakat aku itu dilihat sama orang-orang, gak cuman aku simpan sendiri sama keluarga aku, sama mami aku, tapi aku pengen bakat aku dilihat orang-orang dan bisa jadi prestasi buat aku.
1: Wow, keren banget ya Uncle Timo.
0: Iya, nah gak semua anak-anak pengen dilihat orang-orang
1: pede loh. Gitu
0: pede,
1: ya.
0: Tapi ternyata Beverly pengen banget dilihat orang-orang. Kenapa pengen banget Beverly? Kan maksudnya kan kadang-kadang anak-anak malah malu-malu. Ah enggak, disuruh maju nyanyi aja pada malu gitu. Tapi Beverly malah pengen gitu.
2: Dulu itu aku dulu kayak gitu, malu. Tapi semakin gede aku nyadar kalau misalnya aku dilihat orang-orang aku nyanyi itu kayak itu jadi kesenangan sendiri bagi aku loh. Kayak orang-orang kayak memuji aku, terus kayak aku jadi malu sendiri tapi aku senang juga.
0: Pokoknya senang aja gitu ya. Senang ketika ditonton orang tuh jadi malah jadi ada apa ya, kayak ada tenaga baru.
2: Iya,
0: kayak keserem gitu.
2: Semangat sendiri,
0: semangat baru gitu.
2: Makanya
0: gitu.
2: Terus termotivasi buat bikin lebih lagi.
0: Kalau Beverly sendiri sekarang kursus nyanyi kah atau
2: kursus.
0: Kursus ya, berarti yeah. Ketika sudah tahu waktu kecil suka nyanyi, langsung di kursusin lah sama mamanya.
2: Sebenarnya
0: gitu.
2: Enggak sih. Waktu awal-awalnya itu kayak belum kursus, masih belajar otodidak sendiri. Nah, waktu umur kalau enggak salah 10 tahun baru dikursusin.
1: Itu kemauan kamu sendiri atau emang kayak oh ini karena melihat bakat kamu akhirnya dikursusin apa kayak gimana?
2: Karena melihat bakat aku.
1: Kamu pernah gak sih di tahap yang kamu tuh bosen gitu sama les nyanyi?
2: Pernah. Dan itu jadi drop banget nyanyinya, jadi turun.
1: Berarti itu yang ngebuat kamu untuk terus belajar gitu.
2: Iya, iya.
0: Nah, ketika udah bosen nyanyi, aduh aku bosen, tetap yeah. Les juga atau enggak udah ama aku enggak mau les gitu.
2: Jadi tetap les karena karena mamaku bilang kayak harus les, kamu harus belajar nyanyi lebih baik lagi gitu.
1: Wah, berarti kamu udah mentekuni banget nih tentang nyanyian.
2: Iya. Yeah.
1: Berarti kita bahas Uncle Timo yang FLS 2N ini, kok bisa juara 1 Uncle Timo?
0: Iyalah, coba apa sih?
1: Ceritain dulu dong Uncle Timo. Ceritain dulu kayak gimana sih
2: yang FLS 3N yang dulu.
1: FLS 2N.
0: Yang sekarang atau sekarang kan udah lolos ya?
2: Udah.
0: Jadi dulu lolos, sekarang lolos gitu ya?
2: Iya.
0: Gimana nih sampai akhirnya? Berarti kan kamu kalau FLS 3N kan termasuk lomba berjenjang ya? Iya. Misalnya dipilih dari sekolah gitu ya. Kemudian naik seperti apa?
2: Aku sih lawan tuh pasti latihan dulu. Dan lagunya itu tuh kan belum tentu aku tahu juga kan pertama kali waktu dengar. Nah, kebetulan lagu yang FLS-an yang waktu ini aku tahu lagunya, jadi aku bisa pelajarinnya tuh kayak tinggal dikasih improve, gak usah terlalu ngafalin karena udah hafal. Jadi tinggal dipelajarin improve-nya, stage act-nya. Terus sama apa ya? Teknik-teknik yang harus ditambahin di situ.
1: Lagu apa sih yang kamu bawain untuk sekarang?
2: Yang FLS-nya sekarang.
1: Iya.
2: Berani Bermimpi by Naura Ayu.
1: Berarti kamu udah hafal dan tinggal mempelajari untuk kayak improve dan yang lain-lain gitu.
2: Iya, iya.
0: Iya. Stage act ya.
2: Iya.
0: Gaya di panggung.
2: Iya, benar.
0: Nah, ternyata kan memang ketika nyanyi tuh harus ada gaya.
1: Harus ada gayanya gitu ya.
2: Karena itu menjadi nilai plus tersendiri kalau di lomba.
1: Menurut kamu hal terpenting selain suara bagus itu apa sih?
2: Selain suara bagus itu tuh penjiwaan dalam sebuah lagu, kayak penghayatannya dalam menyanyikan sebuah lagu.
1: Menurut kamu juga nih, iya. Gimana sih caranya untuk menghayati sebuah lagu gitu? Karena mungkin di luar sana adik-adik tuh yang masih bingung, gimana sih kak caranya untuk menghayati sebuah lagu tuh kayak gimana gitu?
2: Jadi itu cara aku tuh harus dengerin lagunya dulu, kayak benar-benar didengerin. Terus kamu harus pahamin isi lirik-liriknya. Nah, dalam sebuah kata-kata di lirik itu kan kayak ada perkataan kayak emosi, terus apa yang dilakuin di lagu itu. Nah, jadi tuh kita bisa dapet sendiri feel-nya gitu loh. Kayak misalnya kejar-kejar semua tanpa berhenti, percaya selalu pada diri sendiri. Itu kita kayak itu tuh lirik itu ngasih tahu kita bahwa kita harus percaya sama diri sendiri. Nah, dari penghayatan itu pun kita bisa kayak kebentuklah ekspresi mukanya sama gaya-gaya di panggungnya.
0: Wow, suaranya bagus ya, Cah.
2: Iya,
0: sopok
2: ya.
0: Tadi belum gitu. Belum diminta nyanyi udah nyanyi langsung. Emang penyanyi ya, ya. Namanya juga penyanyi, jadi langsung pokoknya udah istilahnya memang layak juara nih, Cah.
2: Iya,
0: ya. Mewakili sekolah gitu ya. Sampai akhirnya banyak ikut lomba. Salah satunya juga apa? Tadi kemarin lomba bintang
2: kecil Indonesia.
0: Juga. Indonesia itu juara satu ya?
2: Ya, itu tahun 2024.
0: 2024. Wow.
2: Itu
0: bawain lagu apa itu?
2: Lihat Lebih Dekat by Sherina Munaf.
0: Itu berarti masih lagu-lagu anak-anak gitu ya?
2: Masih. Karena kan itu lomba dari bintang kecil, feel itu tempat anak-anak gitu, kayak kursus anak-anak.
0: Dan juara satu. Menurut kamu ketika kemarin bisa juara satu juga?
1: Juara satu itu apa? Menurut kamu tuh apa yang ngebuat kok aku bisa juara satu gitu?
2: Karena dari penampilan aku sama penilaian juri.
1: Penilaian juri?
2: Iya.
1: Selain itu ada lagi gak?
2: Apa ya? Mungkin dari teknik vokal atau stage act aku. ternyata dinilai sama juri.
0: Iya, dari tadi sepertinya Beverly ini selalu mengedepankan stage act gitu ya. Jadi di panggung memang harus benar-benar bergaya gitu ya.
2: Kalau di panggung bergaya, sebenarnya sih jangan kayak nggak, jangan terlalu lebay gitu sih. Jadi kayak misalnya sesuai sama porsi lagunya aja.
0: Nah, kamu belajar stage act dari siapa?
2: Dari guru vokal, terus belajar sendiri. Kayak lihat penyanyi asli itu gimana mereka tampil di panggungnya. Itu kayak bisa jadi inspirasinya gitu.
1: Berarti kamu belajar dari melihat gitu ya?
2: Iya, melihat.
1: Wah.
0: Iya. Nah, sekarang kita mau break dulu.
1: Break. Ya.
0: Iya, kan dari tadi udah ngobrolin tentang proses prestasi nyanyinya gitu ya. Dan ternyata Beverly juga pinter nulis lagu ya, Cak.
1: Wah.
0: Udah ada 2 single ya. Ada berapa single, Beverly? 3 ya? Ada 3.
2: Ada, sebenarnya itu ada 5.
0: Wah, banyak banget.
1: Wah, 5.
2: Yang pertama ada Sang Pemenang. Yang kedua ada Pasti Indah, yang aku tulis sendiri. Yang ketiga ada Don't Come Love. Keempat I Love Being Me. Dan kelima Every Little Thing That I Love. Sama 4 cover lagu Rohani.
0: Nah,
1: sekarang kita mau dengerin lagu yang
0: Pasti Indah.
1: Pasti.
0: Ini Pasti Indah berarti yang nulis
2: aku sendiri.
0: Beverly.
1: Wow. Yeah. Intinya tentang apa sih? Itu tuh lagu itu tuh menceritakan tentang apa?
2: Kalau lagu ini sih aku tuh tulis untuk mengajarkan semua anak Indonesia untuk terus apa namanya fokus dan jangan pantang menyerah untuk meraih cita-cita. Karena kita semua tuh harus yakin semuanya pasti akan indah pada waktunya kalau kita terus berusaha dan berdoa kepada Tuhan kalau kita bisa memberikan yang terbaik.
1: Wah.
0: Sebelum kita putarkan, kita mau dengerin versi live-nya dulu. Apa nih? Apa ref-nya atau apanya nih?
2: Ref-nya aja deh.
0: Boleh. Okay.

Nanti abis ini kita bahas gimana sih ternyata Beverly ini masih SMP tapi udah bisa bikin lagu sih ya. Gimana sih ceritanya bahas. Gitu ya. Betul. Tapi sebelumnya kita mau dengerin dulu ini Pasti Indah dari Beverly.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Ya,
1: tok tok tok rumah impian anak.
0: Masih bersama Uncle Timo
1: dan juga Caca, dan juga masih bersama
2: Beverly Queen Bee.
1: Yeay.
0: Seorang penyanyi,
1: terus seorang penulis lagu, terus juga apa lagi Uncle Timo?
0: Sebentar lagi mau main film.
1: Iya.
0: Nanti kita bahas satu-satu nih.
1: Ya.
0: Sekarang kita mau bahas tentang apa nih, Ca?
1: Yang Beverly bisa nulis lagu dong, Uncle Timo.
0: Wah,
1: sekarang, keren banget ya. Tuh, kamu kok berarti kamu menulis lagu itu sukanya dari kapan?
2: Sebenarnya sih nyoba-nyoba nulis lagu itu tuh dari umur 10 tahun juga sih sebenarnya.
1: 10 tahun.
2: Iya.
0: Berarti ini umur 10 tahun ini istilahnya menjadi titik balik ya.
1: Berarti kamu tuh kan umur 10 tahun nih, apa sih yang ngebuat kamu tuh jadi kayak pengen nulis lagu gitu? Awalannya apa?
2: Kalau misalnya yang ini ya, yang lagu Pasti Indah, itu tuh aku nulisnya itu tuh di kelas songwriting class Kak Mul di sini. Jadi kan ada lomba pintar kecil yang tadi udah aku menangin itu kan, yang menangkan pintar kecil Indonesia yang tahun 2024. Nah, di lomba itu dapat hadiah buat nulis di buat apa namanya, ada di dalam kelas songwriting class Kak Mul di sini, buat belajar nulis lagu.
1: Oh, berarti seperti itu. Tapi sebelum-sebelumnya kamu pernah nggak sih kayak nyoba-nyoba untuk nulis lagu sendiri gitu?
2: Belum pernah.
1: Belum pernah. Berarti tadi doang.
2: Iya, itu the first time.
1: Kamu tuh, berarti kamu kan bikin liriknya sendiri.
2: Iya.
1: Waktu itu kamu terinspirasi dari apa?
2: Dari

0: terinspirasi dari cita-cita.
1: Cita-cita?
0: Iya.
1: Kenapa kamu memilih terinspirasi dari itu?
0: Dari cita-cita karena di waktu aku umur itu tuh aku tuh kayak berpikir kayak cita-cita itu tuh kayak pengen banget semua orang gapai. Terus abis itu kalau misalnya mau gapai itu kita tuh harus punya semangat. Aku bikin lagu itu buat semangat, lagu Pasti Indah untuk membuat diri aku semangat buat gapai cita-cita.
2: Iya.
0: Karena kita tuh yakin kalau semuanya pasti akan indah pada waktunya.
2: Wow. Aku pikir mau bikin lagu tentang apa teman gitu, tentang pacar. Oh belum ya, jangan ya. Tadi sekarang tentang cita-cita dan masa depan aja gitu ya. Susah nggak sih waktu nulis? Kan biasa kalau pencipta lagu kan ketika nulis kan macam-macam tuh. Ada yang nulis lirik dulu baru nyari nada, ada yang dapat nadanya dulu baru kemudian disesuaikan nulis dengan liriknya gitu. Kalau Beverly ini termasuk yang tipe
1: prosesnya yang bagaimana?
0: Aku sih prosesnya itu karena di kelas songwriting kelas itu di kelas songwriting kelas kamu itu kan kita dibantu kan. Jadi aku tuh awal tuh pikir dikasih tahu lah dari cita-cita ini ada apa aja di dalam cita-cita, kata cita-cita ini. Nah, dari situ ide aku tuh merambat kemana-mana. Jadi muncullah lirik verse pertama itu saat kulah memikirkan masa depanku. Itu langsung aku bikin dari nada sama kata-katanya. Terus yang lainnya tuh bikin kata-kata baru bikin nadanya.
2: Berapa lama prosesnya?
1: Iya, berapa lama?
0: Sekitar 5 jam lebih deh.
2: Wow.
0: Hampir seharian penuh deh kayaknya.
2: Untuk yang first time gitu loh, 5 jam keren loh. Biasa kalau misalnya first time bikin lagu tuh wah bisa.
1: Berarti kamu pernah gak sih kayak pas lagi nulis itu tuh ngerasa kayak aduh nge-stuck nih, mau lirik apa lagi ya?
0: Iya pernah.
1: Itu gimana cara ngatasinnya?
0: Di situ untung ada Kak Mo, jadi aku dibantu sama kamu buat cari ide-ide yang lain yang berhubungan dengan cita-cita.
2: Menurut kamu ketika nulis bikin lagu kan sekarang kamu udah bisa nulis lagu gitu.
0: Iya.
2: Sulit nggak sih bikin lagu gitu?
0: Sebenarnya sih nggak terlalu sulit sih, karena di dalam sebuah lagu itu tuh kita bisa tuangin semua ide-ide kita yang mau kita masukin ke dalam situ. Jadi di ide kita tersebut kita kembangkan menjadi sebuah lagu yang bisa didengar oleh orang-orang untuk menginspirasi mereka.
2: Wow. Sampai akhirnya lagunya udah jadi gitu. Gimana rasanya ketika nulis apa nulis lagu, kita yang nulis sendiri, kita yang nyanyi sendiri, kita yang rekam sendiri gitu. Sampai akhirnya udah jadi. Bisa tidur gak sih ketika lagunya jadi atau, apa didengerin terus atau gimana?
0: Waktu baru list aku bener-bener dengerin terus kayak bisa sehari 5 kali lebih deh kayaknya. Karena saking senengnya.
2: 5 kali mah sedikit. Kalau 5.000 kali tuh.
1: Kayaknya gak cukup kalau 5.000 kayaknya.
2: Gimana gitu? Apa yang dirasakan ketika bisa menulis lagu sampai akhirnya jadi gitu?
0: Yang pasti tuh rasanya kayak happy banget, terus kayak apa namanya excited banget buat dengerin lagu itu setiap hari.
2: Sekarang masih
1: suka dengerin.
2: Suka dengerin dan masih mulai nulis-nulis lagu lagi atau?
1: Iya.
0: Belum sih, masih fokus buat latihan lagu-lagu yang lain.
1: Wow. Tapi menurut kamu hal yang penting dan tips untuk menulis sebuah lagu itu kayak gimana sih?
0: Hal yang penting itu, yang paling penting itu kayaknya ide kita sendiri. Jadi kayak kita punya satu ide lah lewat sebuah lagu. Kita tuh pengen bikin misalnya tentang sahabat. Jadi dari sahabat itu kita harus kembangin ide itu menjadi sebuah lagu. Kayak misalnya di yang berhubungan dengan sahabat tuh kayak misalnya pertemanan, terus saling bersama. Jadi tuh kita bisa jadiin kalimat-kalimat atau kata-kata tersebut jadi lirik. Setik tinggal kita bikin melodi yang kita suka.
2: Wow. Keren ya, Caya.
1: Iya, iya.
2: Apalagi zaman sekarang ada teknologi, tinggal minta bantuan teknologi gitu ya. Nah, nulis lagu. Berarti kalau biasanya gini, biasanya kalau penulis itu harus punya banyak vocabulary kata-kata gitu. Dan vocabulary kata-kata itu biasanya ada dalam pikiran kita, otak kita itu karena kita banyak membaca gitu ya. Berarti Beverly ini termasuk anak yang banyak membaca kah atau malas membaca kah gitu?
0: Jujur, malas membaca. Aku sukanya kalau baca novel aja.
1: Nah, tapi kan itu tetap ada membacanya.
2: Iya
0: sih.
1: Berarti sama aja, sama-sama suka ada membacanya, jadi ada materi-materi baca-bacaan atau tulisan yang masuk ke otak kamu tuh, jadinya kamu tuh bisa untuk menulis sebuah lirik lagu seperti
2: iya.
1: itu.
2: Iya, berarti hobi baca novel gitu ya.
0: Iya.
2: Lanjutkan novel apa aja gitu.
1: Iya.
2: Kalau dulu Uncle Timo kalau baca novel judulnya Lupus.
0: Novel yang paling aku suka itu High Berlin 1998.
1: Ayy. Wow, tentang apa itu?
2: 1998 berarti kerusuhan itu.
0: Bukan, oh, bukan.
1: Beda, ya? Beda.
2: Habis 1998 gitu.
0: Itu novel romantis.
2: Oh, salah ya. Tahunnya aja 1998 gitu. Bukan ya. Oh, berarti di Berlin, berarti di Jerman gitu.
0: Jadi ceritanya itu tuh prolognya itu kayak ada perempuan namanya Saki Shala Biru. Dia itu tuh kakak kelas gitulah. Nah, dia tuh ketemu sama adik kelas di sekolahnya namanya Jan Adam, orang blasteran Jerman yang matanya warnanya biru.
2: Pokoknya,
0: jadi dia jatuh cinta lah sama dia dalam pandangan pertama.
2: Nanti mau dibikinin lagu juga kali ya. Oke. Okay. Wah, luar biasa aja ya.
1: Luar biasa banget dong, tapi ternyata Beverly ini selain menulis lagu atau juga
0: cover lagu.
2: Apa?
1: Cover lagu?
0: Iya.
2: Oh, cover banyak lagu. Cover lagu juga ya.
1: Wow.
2: Pokoknya hobinya nyanyi emang. Iya. Nyanyi. Oh, nyanyi istilah. Jadi keseharian gitu keseharian ya? Beverly kalau misalkan lagi apa enggak belajar apa apa.
0: Kalau enggak belajar nyanyi.
2: Nyanyi. Ya? Harusnya harusnya pertanyaan terbalik ya. Beverly kalau misalkan enggak nyanyi,
1: nyanyi ngapain?
0: Kalau enggak nyanyi sekolah atau enggak organisasi.
2: Apa tuh organisasi? Wah.
0: OSIS.
2: Aku tebak. Beverly adalah sekretaris.
0: Salah. Di bidang kesenian.
2: Wih. Ketua bidang kesenian di OSIS.
0: Gak ketua sih. Oh. Sama ada teman aku bantuin, dua orang. Aku sama dia.
2: Wow. Waktu itu Caca apa Caca?
1: Aku OSIS. Waktu itu OSIS menjadi wakil sekwit.
2: Wakil apakah keamanan. Apakah semua penyanyi yang masih duduk di sekolah juga ikut OSIS kali ya?
0: Itu kayak ngajuin diri sendiri.
1: Iya. Kebetulan aja mungkin.
2: Iya enggak apa-apa.
1: Memenuhi kegiatan sehari-hari gitu.
2: Kita juga mau nanya, aku mau nanya nih. Kan kamu juga ternyata aktif di organisasi gitu sih. Apa sih yang kamu dapatkan di organisasi gitu?
0: Apa namanya tanggung jawab, belajar bertanggung jawab, terus habis itu work team, kerja sama sama teman-teman yang lain.
1: Selain itu ada lagi?
0: Belum ada.
1: Karena baru Uncle Timo.
0: Iya baru.
2: Kalau Caca apa yang Caca rasa waktu itu Cak? Waktu jadi OSIS juga. Ini para remaja nih harus banyak-banyak berorganisasi juga ini.
1: Capek. Karena aku wakilnya. Terus bekerja sama, terus bisa tanggung jawabnya itu, belajar tanggung jawab, terus belajar tepat waktu, karena OSIS itu harus datang 30 menit atau 1 jam, kalau aku waktu itu 1 jam sebelum jam bel sekolah, karena aku harus catat-catat orang. Terus harus menjadi contoh untuk siswa-siswa lain gitu, Uncle Timo.
0: Iya.
1: Seperti
0: iya.
1: itu, kurang lebih seperti itu.
2: Oh, luar biasa ya kalian-kalian ini ya. Makanya adik-adik di luar sana jangan lupa untuk berorganisasi karena banyak sekali pengalamannya.
1: Betul, ya. Itu belum kesebut setengah sih
2: sebenarnya. Belum kesebut setengah gitu ya. Nah, ternyata ya Beverly ini selain aktif suka organisasi juga, berarti aktif juga di gereja dong Beverly ini?
0: Iya lumayan.
2: Lumayan. Karena bisa nyanyi biasanya suka jadi apa WL atau
0: enggak, belum jadi WL. Suka ngambil lagu pujian.
2: Berarti ngisi pujian-pujian di gereja iya. gitu ya.
1: Biasa suka bawain lagu apa?
0: Lagu rohani. Terakhir kali itu apa ya? Kalau enggak salah itu Mengenalmu.
1: Mengenalmu. Tapi ternyata Beverly ini juga suka cover-cover Uncle Timo.
2: Wah.
1: Cover-cover lagu
0: Rohani.
1: Rohani.
2: Oh,
1: pantesan aja.
2: Nih salah satu lagunya juga akan kita putarkan ini ya sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ada tadi sudah dikirimkan.
0: Ada Payu.
2: Ayah, Payu. Yo Payu.
0: Payu.
2: Jadi lupa Uncle Timonya ini. Yang sudah dikirimkan ini ada lagu judulnya Nah, ini dia Jehovah Jireh ini. Jadi ini apa nih, cover atau gimana?
0: Cover.
1: Cover.
2: Tentang apa sih?
0: Jehovah Jireh. Artinya tuh kayak Tuhan Yesus selalu berserta kita.
2: Menurut Beverly sendiri, ya, ketika menyanyikan lagu ini, apa yang dirasakan nih kepada Tuhan Yesus kita?
0: Rasanya itu kayak Tuhan Yesus selalu beserta kita dan selalu mendampingi kita dimanapun kita berada, dalam atau dalam waktu dan keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu beserta kita di waktu tersulut kita atau di waktu kita terhappy.
1: Wah, berarti kita boleh nggak sih suruh nyanyiin?
2: Boleh dong.
1: Berarti coba.
0: Oke.

Heartland Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartland Radio, more value, more than radio.

0: Ya, tok tok tok, rumah impian Nana.
1: Masih bersama aku Caca dan juga
2: Beverly Queen Bee.
1: Ya, dan juga
0: Uncle Timo.
1: Masih Uncle Timo. Yes.
0: Kalau di rekaman yang tadi, aduh, kedengarannya suaranya udah dewasa banget gitu.
1: It's very very beautiful.
0: Kapan di rekamannya ini?
2: Mungkin sekitar tahun lalu deh.
0: Iya, tahun lalu. Kalau yang lagu pasti itu 2 tahun lalu, 3 tahun lalu gitu.
2: Iya, iya.
0: Iya, pantesan beda banget suaranya.
1: Wah,
0: gitu ya.
1: Bagus banget ya. Tapi suara Beverly ini mirip penyanyi siapa ya, Uncle Timo ya?
0: Enggak tahu. Mirip-mirip siapa
1: mirip
0: ya?
1: Siapa ya gitu. Tapi sebelumnya kamu idolanya siapa sih kalau nyanyi?
2: Idola
1: tuh?
2: Raisa.
1: Raisa.
0: Nah, berarti mirip Raisa.
1: Yes. Yes. That's it. Itu dia. Kalau Indo, kalau luar negeri?
2: Luar negeri itu ada banyak sebenarnya sih, tapi aku suka yang western itu tuh Ariana Grande. Mariah Carey juga.
1: Pantesan
0: mirip kan. Berarti kalau misalkan mirip berarti benar gitu ya?
1: Iya, pokoknya
0: nirunya tuh benar gitu ya.
1: Pokoknya kalau misalnya itu kita ada kayak ini kayaknya mirip banget nih sama penyanyi. Oh, berarti emang idolanya kayaknya itu gitu.
0: Nah,
1: loh.
0: Iya. Tapi perlu diingat juga kalau namanya penyanyi ketika
1: harus punya improvisasi, ciri khas sendiri.
0: Nah, kalau sekarang enggak apa-apa nih istilahnya dimirip-miripin karena lagi proses belajar. Cuma suatu saat nanti harus sudah punya ciri khas sendiri.
1: Betul sekali. Tapi Uncle Timo,
0: ya.
1: Selain bernyanyi, Beverly ini masih dalam bidang tarik suara. Ternyata Beverly ini juga mau yang kata ada.
0: Mau kata apa?
1: Katanya Beverly ini ada ikut main film.
0: Bukan katanya lagi, mari kita tanyakan saja.
1: Iya.
0: Beverly
1: seperti apa?
0: Gimana? Katanya udah lolos casting ini ya?
2: Iya.
0: Baru bentar lagi mau main film apa tuh?
2: Layar lebar Bestie. Baru mau mulai syuting ke bulan depan.
1: Bulan
2: sama
1: depan.
2: Didi bulan depan.
1: Wah, itu seperti apa awalannya?
2: Awalnya tuh kayak ada open casting gitu. Film Bestie yang dari Winta Kecil sama Ibas Entertainment. Nah, abis itu aku ikut lah open castingnya dan itu langsung lolos ke yang casting yang beneran ketemu. Abis itu casting yang ketemu, abis itu ini udah tinggal tunggu kabar dan kabarnya keterima.
1: Wow, selamat ya.
2: Thank you.
1: Ditunggu.
0: Stay tune guys. Filmnya gitu.
1: Yeah.
0: Eh, tapi belum ini ya, belum syuting gitu ya.
2: Belum.
0: Berarti masih proses apa nih? Reading, baca.
2: Readingnya baru mulai bulan depan sama syutingnya juga.
0: Mulai bulan depan. Berarti
2: yeah.
0: Bulan Juni. Oh, berarti pas waktu liburan ya?
2: Iya. Yeah.
0: Wah, beruntung sekali nih.
1: Wow.
0: Jadi enggak usah izin-izin gitu ya. Sekarang sih enggak usah izin-izin, cuma nanti ketika udah lolos filmnya gitu udah
1: dari pastikan.
0: Terus sutradara yang lihat, wah ini kayaknya acting-nya bagus, udah. Berikut-berikutnya langsung izin-izin sekolah terus gitu ya.
1: Yeah.
0: Untuk film-film berikutnya. Amin ya.
2: Amin.
0: Gimana belum tahu ya gimana rasanya. Tapi yang pasti ketika sekarang akhirnya sudah kan selama ini nyanyi-nyanyi gitu, lolos gitu. Sekarang punya ini baru nih istilahnya punya dunia baru yaitu buat film. Meskipun belum mulai, tapi ini sudah akan jalurnya udah akan kesana, gimana nih?
2: Happy banget sih, happy. Terus kayak excited coba hal baru.
0: Apa yang dipersiapkan gitu?
2: Ya
0: ada perbedaan gak sih? Apa?
2: Perbedaan sih gak terlalu beda ya. Kalau ini juga kayak film musical. Jadi saya bisa sambil nyanyi juga, acting juga. Dia gak terlalu beda lah sama nyanyi di panggung.
1: Berarti sudah siap gitu?
2: Siap.
0: Siap tanda tangan kontrak.
1: Nah, Beverly kan dengan prestasi yang ada sekarang ini, menurut kamu prestasi apa yang paling berkesan gitu?
2: Paling berkesan itu tuh adalah lomba Bintang Kecil Indonesia yang tahun 2024.
1: Oke, kenapa tuh?
2: Karena dari lomba itu kayak misalnya kayak berkat aku, terus bisa punya lagu itu kebuka semuanya dan aku jadi bisa nyobain nulis lagu, abis itu syuting video klip, abis itu sama rekaman kayak gitu.
0: Terus sekarang main film juga.
2: Iya.
1: Wow, keren banget ya berarti Uncle Timo.
0: Iyalah, Uncle Timo juga pengen main film.
1: Kita juga mau main film, iya. Tapi kapan kita bisa main film?
0: Nanti kita bikin studionya sendiri, rumah produksinya sendiri, main film sendiri, sutradara sendiri.
1: Nanti kita posting sendiri, posting terus kita yang nonton sendiri.
0: Kita nonton sendiri.
1: Terus kita yang apa yang yang senang-senang sendiri gitu.
0: Jangan. Gak boleh sendiri, harus berkolaborasi.
1: Harus berkolaborasi, susah itu berkolaborasinya. Nah tapi berarti kan kamu selama ini berprestasi ini itu berarti banyak dong yang mendukungnya.
2: Iya.
1: Siapa sih yang mendukung kamu selama ini di belakang layar gitu?
2: Yang dukung aku itu ada orang tuaku, mami papi aku. Abis itu ada keluarga-keluarga aku. Abis itu ada teman-teman aku.
1: Teman-teman kamu, berarti iya. Boleh dong berikan ucapan terima kasih
2: buat mami papi sama keluarga aku thank you so much karena udah dukung aku selama ini sampai aku ada di titik sekarang bisa duduk di podcast Rumah Impian Anak. Dan buat teman-teman aku, thank you udah support aku walaupun dari jauh. Yeay. I love you guys so much.
0: Semuanya ya. Karena istilah bersyukur mendapatkan keluarga yang support gitu ya, mendapatkan teman-teman yang support gitu ya, semua karena anugerah dari Tuhan tentunya ya. Baik, ini di sesi terakhir ini Cak, kita belum nanya ya tentang apa cita-cita dan harapan.
1: Ini kan kalau yang kita tanya-tanya orang-orang lain tuh yang anak-anak berprestasi sebelumnya tuh mereka agak-agak tidak sejalan gitu ya cita-citanya. Kira-kira kamu cita-citanya sejalan apa enggak? Cita-citanya apa?
2: Cita-cita aku itu jadi penyanyi, kalau enggak penyanyi itu aktris.
1: Aktris. Kenapa?
2: Karena I like to being a public figure. Aku sama suka K-pop idol juga. Jadi K-pop idol.
1: Oke lah. Berarti harapan untuk kedepannya apa nih kira-kira?
2: Harapan aku pengen bisa menggapai semua cita-cita aku. Abis itu aku bisa apa ya, happy with all of people around me, kayak bikin mereka happy juga sama pencapaian aku. Dan bisa ngebantu mereka juga.
1: Oke, semoga cita-cita dan harapan-harapannya itu tercapai.
0: Amin. Ya. Itu yang kita doakan bersama ya.
1: Betul.
0: Dan semoga bisa menjadi berkat dengan prestasi dan cita-cita kita nih. Baik, wah luar biasa aja ya.
1: Luar biasa sekali dong Uncle Timo. Ini keren banget pokoknya.
0: Banyak yang kita bisa petik,
1: pelajari
0: ya, dari pengalaman-pengalaman dan juga motivasi dan juga tips-tips untuk menjadi penyanyi gitu ya.
1: Untuk menjadi penulis lagu. Untuk menjadi anak yang berprestasi. Tipsnya belum. Untuk menjadi anak berprestasi seperti apa, Beverly?
2: Tipsnya itu adalah rajin latihan, terus jangan pantang menyerah. Habis itu terus kalau misalnya kita gagal tuh jangan langsung down dan termotivasi terus sama kegagalan kita untuk memberikan lebih baik lagi. Berdoa sama Tuhan biar disertai terus. And apa ya? Pokoknya jangan semangat deh intinya. Jangan semangat lagi, aduh. Pokoknya harus semangat.
0: Harus semangat.
2: Menggapai cita-cita kita.
0: Amin ya.
1: Oke.
0: Angker pikir, Angker Timo pikir. Jangan semangat, tetap menyerah. Oh, jangan deh. Enggak boleh. Semua yang hadir di yang nonton di Rumah Impian Anak harus semangat ya.
1: Bukan yang cuma nonton doang, di luar sana juga harus tetap semangat dong, Angker Timo.
0: Iya, dan juga harus punya keinginan untuk berprestasi.
1: Tuh.
0: Bahwa semuanya ternyata bisa berprestasi ya.
2: Dan yakin semuanya pasti akan indah pada waktunya.
0: Yeay. Seperti lagunya gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih, Bu Fairly. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan maupun menonton. Sekarang kita harus pamit undur diri. Kita ketemu lagi minggu depan bersama aku dan Uncle Timo dengan anak berprestasi yang lainnya. Dadah.
0: Dadah, terima kasih. Dadah.
1: Bye.
0: Sebagai lagu penutup seperti tadi kata Beverly ini ya, pasti indah pada waktu ini, pasti indah ya. Dadah.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.

Hardliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Ya, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan sakiti dirimu dengan amarah, dengan kepahitan, dengan rasa benci. Tetapi obatilah dengan pengampunan dan kerelaan untuk menerima masa lalu sebagai satu pelajaran. Biarkan diri kita terluka oleh amarah, oleh kepahitan, ataupun rasa benci. Sebaliknya, ayo kita mengobati luka-luka itu dengan kasih, pengampunan, dan kerelaan untuk menerima masa lalu sebagai suatu proses pembelajaran yang semakin dewasa. Amarah, kepahitan, dan benci itu hanya akan memperburuk luka-luka yang ada dalam diri, kemudian meracuni hati kita. Namun jika kita memilih untuk menyembuhkan diri kita sendiri dengan kasih, dengan pengampunan, dengan kerelaan untuk belajar dari masa lalu, maka kita akan menemukan kedamaian dan kesembuhan. Kasih akan menyembuhkan luka-luka di hati. Pengampunan akan membebaskan kita dari beban yang berat. Kerelaan untuk belajar akan membuka pintu bagi pertumbuhan dan kedewasaan. Dengan demikian, luka-luka masa lalu ini dapat menjadi kekuatan menuju kesempurnaan, menuju kehidupan yang makin dewasa dan makin bijak.

100,6 Heartline FM ya. Tadi di jam 5 saya siaran bareng Caca di rumah impian anak, dan juga ada adik yang berprestasi namanya Beverly ya. Prestasinya luar biasa ya. Masih kecil sudah pintar nyanyi, udah bisa bikin lagu gitu ya. Bahkan sebentar lagi mau main film Bestie judulnya gitu ya. Luar biasa di tengah kesibukannya, pintar banget membagi waktunya gitu di tengah sebagai siswi SMP kelas 7 ya, atau kelas 1 SMP. Kalau pengen tahu detailnya seperti apa, bisa nonton di channel YouTube kita di Heartland Network, Rumah Impian Anak. Nah, banyak tuh di sana juga anak-anak yang berprestasi lainnya, macam-macam lah pokoknya, ada yang berprestasi akademik ataupun yang non akademik ya, yang akademik dan akademiknya juga satu paket juga ada gitu ya. Ternyata anak-anak Indonesia ini memang generasi alfa nih, memang luar biasa nih ya dengan prestasinya. Entah bagaimana, kalau kita zaman dulu kan ketika punya prestasi gitu ya, ya udah cuman ranking 1 di sekolah tuh kayaknya udah udah hebat banget, dan biasanya prestasinya cuman udah ranking aja gitu di sekolah, yang nggak ada yang entah apa, misalkan jago ekstrakurikuler segala macem gitu, nggak terlalu terekspos gitu ya, nggak terlalu, ataupun mungkin juga nggak banyak kejuaraan-kejuaraan atau lomba-lomba untuk anak-anak remaja gitu ya. Kalau zaman sekarang kan wah banyak banget, sampai akhirnya mereka bisa terakomodir lah untuk prestasinya. Ada tempat, ada wadah untuk mereka boleh membuktikan prestasinya ya, boleh mendapatkan hal-hal yang positif prestasi. Tapi kalau misalkan ngobrol-ngobrol sama anak yang berprestasi, bagi mereka juara itu atau medali itu adalah ya keberuntungan aja gitu ya. Bisa begitu ya. Bagi kita nih yang udah dewasa gitu ya, bagi kita, bagi saya sendiri, waduh, kayaknya kalau misalkan udah dapat juara gitu, waduh, itu bukan keberuntungan lagi gitu ya. Itu memang benar-benar wah sesuatu yang mesti dikejar gitu ya. Mungkin karena itu tadi, mereka tuh konsisten dengan apa yang mereka kerjakan gitu ya. Ketika punya keinginan ya udah konsisten aja dijalanin toh. Misalkan suka nyanyi udah nyanyi aja gitu. Latihan segala macem gitu. Sampai akhirnya kalau misalkan menang, ikut lomba terus menang, ya udah berarti ya itu adalah bonusnya gitu ya. Yang penting dalam kesehariannya happy dengan nyanyinya. Wah. Luar biasa ya generasi alfa zaman sekarang di Heartliner ya. Yang pasti semuanya ini terjadi dikarenakan Tuhan yang sudah mengizinkan ya. Tuhan yang sudah membuka pintu. Seperti pujian dari Francisca HGSC, bila kau yang membuka pintu, ya udah enggak ada yang bisa nutup lagi ya ketika Tuhan sudah membuka pintu. Tetap stay tune di Heartline

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hotliners, jangan salah pilih mentor, karena jika Anda salah, itu akan membuat Anda tertinggal jauh di belakang. Mentor yang tepat lebih dari seorang pengajar. Mereka akan memberikan arahan, harapan, dan mendorong Anda ke level yang lebih tinggi. Dalam keseharian kita, pemimpin, baik lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, ataupun di tempat ibadah kita, bisa disebut sebagai mentor. Sebanyak 34% orang yang bekerja menyebut pemimpin atau manajer mereka sebagai sosok yang paling berpengaruh dalam kehidupan mereka. Ciri-ciri mentor yang baik adalah jujur dalam memberikan feedback. Kedua, sudah melewati fase yang akan Anda lewati. Ketiga, mereka peduli dengan perkembangan diri Anda. Jadi, jangan buang waktu dengan mentor yang cuma pamer kesuksesan, namun mereka tidak peduli dengan pengembangan diri Anda. Saya sendiri memilih beberapa mentor dalam kehidupan saya, dan harus saya akui, mereka memberikan sumbangsi, pemikiran, semangat tersendiri dalam mengembangkan bisnis personal branding saya. Bahkan dalam kerohanian saya punya mentor, yaitu ayah rohani saya, namanya William. Dan jika untuk mentor bisnis, mentor saya adalah Pak Tung Desemwaringin. Saya banyak belajar dari pengalaman mereka, usaha mereka, juga kegigihan dalam usaha mereka yang saya jadikan contoh. Jadi, temukan mentor yang tepat dan jangan berhenti mengembangkan diri Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

ya menyenangkanmu, Hartliner ya, menyenangkan Tuhan. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, Hartliner ya? Wow, melakukan pelayanan gitu ya, banyak ya, sampai akhirnya bukan menjadi pelayan ya, sampai akhirnya malah saking sibuknya gitu ya, jadi aktivis gitu ya, bukan jadi pelayan lagi ya. Tapi yang terpenting dari segalanya kan adalah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, erat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan pada akhirnya itu yang akan menjadi menyenangkan Tuhan ya. Bukan karena kita melakukan banyak hal gitu ya. Kita melakukan banyak hal kalau tujuannya bukan untuk Tuhan. Karena jangan-jangan ketika kita melakukan pelayanan itu sebenarnya untuk diri kita sendiri gitu ya. Yang penting sibuk lah kelihatan gitu ya. Padahal kita bukan sibuk untuk Tuhan, tapi kita sibuk untuk ya diri kita sendiri ya. Jangan sampai, Hartliner ya. Yang terutama adalah dengan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, memiliki hubungan yang erat dengan sungguh-sungguh. Ketika kita sudah memiliki hubungan yang erat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, otomatis ya, ya Hartliner, otomatis kita akan mengasihi sesama pun dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya salib itu terjadi dalam hidup kita ya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu dia. Kalau kita mengasihi Tuhan tapi kita gak mengasihi sesama, wah itu patut dipertanyakan ya. Jangan-jangan kita gak mengasihi Tuhan, Hartliner. Karena Tuhan telah mengatakan bahwa yang terutama adalah kasih ya. Mengasihi Tuhannya dan juga mengasihi sesama, itu yang paling penting, Hartliner ya. Dari segala sesuatunya, yaitu kasih. Kenapa? Karena kasih Tuhan tiada duanya ya. Kita bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada hidup kita, kepada segala sesuatunya, kehidupan di dunia ini. Maka kita kembalikan lagi kepada Tuhan, dan pun kita menjadi berkat kepada sesama. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita menjadi berkat kepada sesama. Kasihmu tiada duanya dari Nikita.

Iblis memakai mata jasmani kita untuk terus melihat kesalahan orang lain. Tapi Tuhan rindu mata hati kita terus diterangi oleh kuasa firman-Nya. Maka kita dapat melihat orang lain dengan kacamata kasih Tuhan. Cara kerja si jahat adalah menggunakan sisi jasmani kita untuk melihat kelemahan dan kesalahan orang lain. Melalui cara inilah, si jahat menanamkan pikiran negatif dan berusaha membuat perpecahan di antara sesama. Namun pandangan ini tidak sejalan dengan keinginan Tuhan bagi kita. Tuhan mengajak kita untuk menggunakan mata rohani kita yang diterangi oleh kuasa firman-Nya, sehingga memungkinkan kita bisa melihat orang lain dengan pandangan yang penuh kasih, penuh belas kasih, dan juga pengertian. Ketika kita melihat sesama dengan kacamata kasih Tuhan, kita akan lebih mampu memahami perjuangan dan tantangan yang sedang mereka hadapi. Kita tidak lagi terjerat dalam sikap yang menyalahkan ataupun menghakimi, melainkan kita mampu merespon dengan empati dan kebaikan. Melalui pandangan kasih ini, kita dapat menjadi alat berkat bagi sesama, membantu mereka dalam perjalanan mereka, begitu pula menciptakan hubungan yang lebih harmonis di dalam pergaulan kita. Mata rohani dapat melihat sesama dan menerima orang lain apa adanya. Kita menjadi lebih mampu melihat kebaikan dan potensi positif dalam setiap individu, meskipun mereka masih menunjukkan kesalahan atau kelemahan. Dengan demikian, Heartliner, kita bisa menjadi sumber inspirasi, memberikan dukungan bagi orang lain, membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik.

kita dihimbau untuk membiarkan mata rohani terus disinari oleh kuasa firman, sehingga kita dapat melihat sesama dengan pandangan kasih dan pengertian. Ini merupakan langkah awal yang penting menuju perdamaian dan juga menciptakan keharmonisan yang sejati. Ingatlah bahwa hubungan kita adalah hubungan yang sangat erat dari Tuhan yang mengasihi kita semua.

Ya, menjadi hambaku mengasihimu. Ya. Maksudnya menjadi hamba seperti apa sih Heartlander ya? Wow. Menjadi seseorang bukan yang istilahnya namanya juga hamba gitu, jadi gak punya kekuatan apa-apa gitu ya. Biasanya seperti itu, tapi kalau kita hambanya Tuhan ini Heartlander ya, berarti memang benar kita harus mengandalkan Tuhan. Taat kepada Tuhan, memiliki hati yang rendah hati, yang setia, dan melayani sesama. Itu Heartlander ya, ketika berbicara menjadi hamba ya. Tapi ketika kita menjadi hamba Tuhan, bukan berarti kita gak berharga. Justru kita sangat berharga, Heartlander ya. Tuhan begitu sayang dengan kita nih, Heartlander ya. Kita tuh bisa menjadi hambanya. Yang pasti harus taat kepada Tuhan. Itu tadi, harus setia, harus melayani. Dari semuanya itu, Heartlander ya. Makanya kita harus bersyukur, Heartlander, dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Waktunya kita untuk taat kepada Tuhan ya. Tapi bukan berarti segala sesuatunya harus istilahnya transaksi gitu ya. Kalau misalkan Tuhan gak menjawab doa kita, kita gak mau gitu. Ataupun karena kita ada pengen butuhnya, makanya kita baru berbuat baik. Jangan-jangan ya, Heartlander ya. Semuanya ini karena anugerah ya. Semuanya ini karena Tuhan melihat hati kita nih, Heartlander ya. Jangan sampai kita karena kepengen sesuatu makanya kita berbuat baik, jangan ya. Tapi Tuhan melihat hati kita. Kitanya harus tulus dong ya, Heartlander ya. Melakukan segala sesuatunya tentu untuk menjadi berkat.

Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Orang benar yang hidup dengan integritas dan kejujuran akan memberikan berkat yang besar bagi keturunannya. Mereka akan mewariskan contoh yang kuat dan inspiratif tentang bagaimana hidup yang benar di hadapan Tuhan dan manusia. Keturunannya akan memperoleh warisan moral dan spiritual yang begitu kaya, yang akan membimbing mereka dalam setiap langkah kehidupan. Kejujuran dan kebenaran yang diperlihatkan oleh orang tua akan menjadi landasan yang kokoh bagi generasi mendatang, membangun fondasi yang tidak ternilai bagi keluarga dan di masyarakat. Oleh karena itu, berbahagialah keturunan orang benar yang hidup dengan tulus dan lurus di hadapan Tuhan.

Ya sudah di jam 7:38 Heartlander ya, untuk Anda yang mungkin masih ada di jalan yang lagi sibuk mencari makan malam. Wah, kira-kira makan apa ya di kesempatan malam hari ini, yang masih mencari mau yang anget-anget, apa yang goreng-goreng, apa yang pedes-pedes. Kalau malam gini kalau mencari apa ya? Pecel lele, pecel ayam gitu ya. Sate, nasi goreng. Itu yang umum-umumnya seperti itu sih Heartlander ya. Biasanya kalau misalkan udah punya langganan tetap, wah ke situ lagi gitu ya. Meskipun kadang-kadang kita juga udah bosen gitu ya. Tapi kalau misalkan anak-anaknya suka gitu ya, ya udah kita sebagai orang tua ngalah aja gitu ya. Yang penting anak kita makan gitu ya. Ya nggak sih, mikirnya begitu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Makannya apa aja nih Heartlander, bebas terserah. Yang penting dengan siapa kita makan itu dia. Tentu dengan orang yang kita kasihi nih Heartlander ya. Sama-sama, semoga dengan makan malam ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk berkumpul, untuk saling cerita. Wah, kesehariannya seperti apa, selama seminggu ini seperti apa, biar makin erat ini ya. Kita bersama keluarga yang kita kasihi tentunya.

Kesabaran dan ketekunan akan berbuahkan kemenangan, dan ketaatan akan berbuahkan kemuliaan. Kesabaran dan ketekunan merupakan kunci untuk mencapai kemenangan di dalam setiap hal yang sedang kita lakukan. Di dalam proses untuk mencapai tujuan, seringkali kita dihadapkan pada berbagai rintangan dan hambatan yang menguji ketabahan dan kesabaran kita. Namun dengan tetap bersabar dan tekun menjalani perjalanan ini, kita akan melihat hasilnya. Ketekunan membutuhkan konsistensi dan komitmen yang kuat untuk terus berusaha meskipun terasa sulit. Sementara itu, taat pada prinsip dan nilai-nilai yang benar akan membawa kemuliaan dalam hidup kita. Ketaatan kepada ajaran Tuhan dan kebenaran akan membawa berkat dan kemuliaan di matanya. Dengan kesabaran, ketekunan, ketaatan, kita semua akan melihat buah dari perjuangan kita. Kemenangan akan menjadi milik kita dan kemuliaan akan menghiasi hidup kita sebagai bukti dari kesetiaan dan keteguhan hati kita dalam menjalani proses perjalanan hidup ini.

Tuhan Yesus, ya, terpujilah Tuhan Yesus dan Allah kami ya. Terima kasih Hardliner untuk kebersamaannya ya. Tanpa terasa sudah hampir jam 8 malam. Saatnya saya Timo Ardante harus undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya dari siang ya sampai sekarang jelang sore ya. Kita ketemu lagi minggu depan di acara dan gelombang yang sama ya Hardliner ya. Semoga minggu ini menjadi minggu yang menyenangkan ya Hardliner ya. Besok hari Senin, waktunya kerja lagi. Waktunya untuk beraktivitas kembali setelah hari ini beristirahat Hardliner ya. Semoga minggu ini menjadi minggu yang menyenangkan Hardliner ya. Kiranya Tuhan selalu beserta kita, amin ya. Setelah ini Anda jangan kemana-mana karena akan ada Bung Toga yang akan melanjutkan perjalanan ini hingga malam hari nanti ya. Saya Timo Ardante undur diri, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebagai pujian penutup dari Melita Sidaputar, Yesus penolong yang setia.

Halo Heartliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.

Ocean Bay hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

tidak ada satupun di dunia ini yang dapat diandalkan bagi ketenangan hati manusia. Sebab semuanya yang ada di dunia dapat berubah di dalam sekejap saja. Namun ada tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang.

Terima kasih Tuhan. Kami pegang teguh janji agar hati kami tetap tenang dan sabar di dalam

Ya, 100,6 Heartland FM, your family station. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya Bung Toga Harana, menemani Harana satu jam ke depan mendengarkan puji-pujian, informasi dan renungan, renungan firman Tuhan yang tentunya akan memberkati, menguatkan dan tentunya menghibur kita malam hari ini ya, sampai pukul 9 malam nanti. Ya, saya berharap juga kabar Harlaner dalam keadaan sehat, baik tentunya dalam kasih anugerah Tuhan. Apapun aktivitas Harlaner saat ini,

yang bersama keluarga tercinta, di baik itu di dalam rumah maupun di luar ya, yang sedang jalan-jalan ataupun saat ini sedang dalam mobil, dalam kendaraan, sedang mengendarai, tetap hati-hati di jalan ya, dan sampai tujuan dengan selamat. Biarlah kebersamaan kita bersama keluarga membawa sukacita dan biar kita mengisi hari-hari kita dengan sukacita tentunya. Ya baik Haraner, sebelumnya kita akan mendengarkan pujian ya dari GDKI Worship, ya ku berbahagia. Ya Haraner, lagu ini mengajak kita bahwa ketika dunia dipenuhi dengan kecemasan, kekhawatiran, dan ketidakpastian, bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Nah, pujian ini mengingatkan kita, mengajak kita untuk mengubah kekhawatiran, ketidakpastian, kecemasan, yaitu kita ubah dengan rasa syukur, dengan pujian, untuk terus memilih sukacita, bersyukur di tengah badai sekalipun. Dan biarlah kita senantiasa menceritakan akan kebaikan Tuhan kepada dunia ini, sebab sumber kebahagiaan kita hanya ada di dalam Tuhan. Ku berbahagia.

Sahabat sejati berani menegur karena peduli, bukan karena ingin menyakiti. Heartlanders, teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi.

la sukacita kami, kaulah kekuatan kami. Kami mau bersyukur Tuhan.

Ya, 100.6 Heartland FM, your family station. Ya, kita percaya karena setiap perjalanan kehidupan kita ada tangan Tuhan yang senantiasa menyertai, menuntun segala aspek kehidupan kita. Karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk itu Harnar pegang yakin ini bahwa Allah penuh kasih. Sekalipun yang kita alami kadang tidak sesuai dengan harapan, ya. Tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan. Dalam menjalani kehidupan ini kadang ketakutan adalah salah satu emosi yang paling umum. Kita bisa takut mungkin akan banyak hal. Takut gagal, takut ditolak, takut akan masa depan yang tidak pasti. Takut kehilangan yang kita cintai hingga takut juga terhadap kematian. Nah, ketakutan seringkali Harner datang seperti kabut tebal yang tiba-tiba turun, menggelapkan pandangan kita orang percaya, membuat kadang iman kita goyah. Namun di tengah kebisingan, kecemasan, kegelapan, ada firman Tuhan yang menerangi setiap orang percaya. Ya, di dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Wow, luar biasa Harner ya. Janji firman Tuhan ya, bukan hanya menjanjikan jangan takut, tapi ada penyertaan Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan ada peneguhan. Bahkan dikatakan tadi menolong kita, suatu janji yang pasti dan memberikan kita kemenangan. Wow, ini suatu seperti jangkar yang kokoh bagi iman percaya kita. Ayat ini bukan sekedar kalimat atau hanya informasi yang kata-katanya sangat manis, tapi inilah janji Tuhan sendiri, Sang Pencipta alam semesta. Jadi itu Harner, biar kita senantiasa menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, pemilik kehidupan kita. Ya, sebab rencana Tuhan, kehendak Tuhan, jejak Tuhan atas setiap proses kehidupan kita membawa sukacita bagi kita orang percaya. Negara-negara, kita dengarkan jejakmu Tuhan, sebab jejak Tuhanlah yang terindah dan terbaik atas kehidupan kita.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski, melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Heartliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umatnya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

Yes, Jesus, you are my all in all. Tuhan adalah segalanya atas kehidupan kita, Haranar. Ya, dia bukan hanya El Shaddai, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, tapi dia juga Allah Yehova Jireh, ya. Allah yang menyediakan, memelihara setiap kehidupan kita. Ya, untuk itu jangan pernah takut, jangan khawatir, ya. Firman Tuhan katakan burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anak Tuhan. Ya baik, Harana, terima kasih atas kebersamaannya, ya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9. Ya, di mana sudah saya sudah menemani Harana dari pukul 8 tadi, ya. Kiranya segala puji-pujian, informasi dan renungan-renungan firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan dan menjadi penyemangat bagi kita untuk menjalani dan pengiringan kita bersama Tuhan, ya. Itu tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Ya, jangan kemana-mana Haraner, setelah ini ada program rohani, yaitu program Jalur Hati, suatu program yang menuntun kita, membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, akhir kata saya Bung Toga pamit undur diri dari pendengar Anda. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartland Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Anda memiliki hati menjalankan misi penyebaran kabar baik bagi dunia bersama kami? Simak program Jalur Hati, program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Tuhan memberikan hati untuk menjalankan misi bersama.
1: Shalom, selamat malam Heartliners, apa kabar Anda semuanya? Senang sekali, saya Ria Masilitonga dan juga ada rekan saya Bung Wandi. Kami berdua mengajak Anda untuk kita bersama menyimak program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Nah, hari ini tema kita adalah anak-anak yang memperhatikan Anda, begitu ya. Jadi tema ini kita akan melihat dari Efesus 5 ayat 1 yang berbunyi, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, tentunya sebelum kita mendiskusikan lebih jauh lagi, kami undang Anda untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami terlebih dulu. Tolong kami untuk kami bisa menata waktu dan juga prioritas, sehingga kasih kepada pasangan, kepada anak-anak itu betul-betul terpatri di tengah-tengah kehidupan ataupun juga kesibukan kami. Ajarkan kami untuk menilai hal-hal yang penting menurut firman-Mu, dan bantu kami untuk saling menghargai komitmen pernikahan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Heartliners, kami menanti respon dari Anda ya. Yang ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di nomor 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu Anda bisa kasih komentar, saran, pertanyaan. Dan tentu dengan senang hati kami akan merespon setiap pertanyaan yang masuk. Jadi silahkan di nomor 0819-269-1000. Di

Untuk edisi malam hari ini, di mana renungan hari ini kami ambil dari buku renungan hari ini tahun 2026 yang berbunyi Anak-anak memperhatikan Anda, terambil dari Efesus 5 ayat 1 yang berbunyi sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saya akan bacakan ya. Susan Yates menawarkan kita pedoman Alkitabiah untuk dicontohi anak-anak kita. Jangkau orang-orang non-Kristen. Jika Anda ingin anak-anak bertumbuh dalam iman, perkenalkan mereka kepada orang-orang yang membutuhkan iman. Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dan terang. Hal itu tidak akan terjadi jika Anda hanya menghabiskan waktu Anda dengan sesama orang percaya. Selain itu, anak-anak cenderung lebih suka bergaul dengan orang lain saat mereka melihat iman dicontohkan di rumah. Bertemanlah dengan seseorang yang bukan orang percaya, seperti tetangga dan rekan kerja. Bergaul dengan orang lain mungkin terasa menakutkan, tetapi Tuhan akan bekerja melalui Anda dengan caranya. 2. Tipe rasa syukur. Tidak ada yang senang dengan anak yang cengeng, termasuk Tuhan. Ketika kita menghargainya, itu menyenangkan hatinya. Anak-anak belajar dari orang tua mereka. Mereka meniru sikap Anda. Suasana hati Anda berpengaruh. Dan jika Anda cengeng, mereka cenderung akan mengeluh. Ketika Anda melakukan hal-hal yang negatif, mereka terfokus pada apa yang kurang. 3. Luangkan waktu untuk pasangan Anda. Kita sibuk dengan anak-anak, pekerjaan, dan kita pikir kita akan menghabiskan waktu dengan pasangan kita saat keadaan sudah senggang. Masalahnya, mereka tidak pernah melakukannya. Jangan biarkan hal-hal yang disebut penting menghambat hubungan Anda. Rawatlah hubungan dengan pasangan Anda secara rutin atau mingguan. Rasa aman anak-anak Anda jika mereka mengetahui bahwa Anda mencintai mereka dan meningkat saat mereka tahu Anda saling mencintai. Alkitab mengatakan, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Anda sedang membesarkan generasi berikutnya dan mereka perlu tahu bahwa pernikahan yang bahagia membutuhkan waktu dan usaha. Itulah bacaan kita hari ini yang terambil dari buku renungan hari ini tahun 2026. Saya akan berikan sedikit penjelasan mengenai Efesus 5 ayat 1 di mana kita akan fokus pada konteks teologis dan juga makna. Ayatnya melalui NKJV, therefore be imitators of God as dearly loved children. Dalam bahasa asli Yunani, kata kunci terjemahan imitators adalah mimeta, yang berarti meniru atau mencontoh teladan, begitu. Makna utama, panggilan Kristiani untuk meneladani Kristus melalui hidup yang mencerminkan kasih, kesetiaan, dan kebenaran. Efesus 5 ayat 1 berada dalam bagian instruksi praktis hidup Kristen, di mana Paulus menekankan hidup sesuai panggilan Kristus dan menolak perilaku dunia yang tidak berkenan kepada Allah. Imitators of God tidak berarti meniru Allah secara mutlak secara manusiawi, melainkan meniru sifat-sifat ilahi yang telah dinubuatkan dan diteladankan oleh Kristus, yaitu kasih, kesabaran, kerendahan hati, keadilan, dan pengampunan. Kita coba lihat dari konten historis ya. Paulus menulis kepada jemaat di Efesus yang hidup di tengah budaya Romawi dengan godaan gaya hidup duniawi. Instruksi ini mengajak umat percaya untuk hidup dalam perbedaan karakter yang didasarkan pada identitas baru mereka dalam Kristus. Secara teologis, anak-anak Allah dipanggil untuk mencerminkan karakter Tuhan dalam cara mereka berelasi satu sama lain. Kasih kepada sesama, menjaga integritas, dan mengampuni. Teladan hidup di Alkitab seringkali terkait dengan menjadi saksi yang menarik bagi orang lain. Gaya hidup yang konsisten dengan iman mengundang pertanyaan tentang harapan yang ada di dalam Kristus. Lalu juga implikasi untuk hari-hari ini, meniru Allah berarti hidup penuh kasih, tidak curiga, tidak balas jahat dengan yang jahat. Juga menjaga perkataan dan tindakan agar mencerminkan kasih Kristus. Kemudian juga mengutamakan kehendak Allah dalam keputusan-keputusan moral dan etis, serta memelihara hubungan keluarga, komunitas, dan pekerjaan dengan integritas. Ayat ini juga menjadi pengantar untuk pernyataan selanjutnya tentang hidup sebagai terang. Dan khususnya, Anda bisa perhatikan bagaimana kita merespon hidup di dalam rumah tangga, antara suami istri,

orang tua anak, terus juga antara majikan dan orang yang kerja di rumah, gitu, dengan teladan kasih Kristus. Beberapa terjemahan memakai kata menjadi imitators atau menjadi teladan. Makna inti tetap sama. Identitas kita sebagai anak-anak Allah menuntun kita meniru karakternya dalam cara hidup kita. Kita coba lihat di Efesus 5 ayat 2 atau ayat selanjutnya gitu ya. Melihat bagaimana ayat ini beriringan dengan ayat pertama, terutama dalam konteks kasih Kristus dan praktek hidup sehari-hari. Makna utama adalah di ayat 2 ini menegaskan pola hidup yang didasarkan pada kasih Kristus dalam tindakan nyata, mengasihi secara aktif hingga memberikan diri sebagai korban. Ujian bagi umat percaya adalah berjalan dalam kasih seperti teladan Kristus. Hubungan dengan Efesus 5 ayat 1, kalau 5 ayat 1 memanggil kita menjadi imitator Allah melalui identitas kita sebagai anak yang dikasihi, di 5 ayat 2 menjelaskan bagaimana kita mengekspresikan kasih itu dalam perbuatan konkret, dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hubungan dengan sesama dan dalam ibadah kita kepada Allah sebagai persembahan yang harum di hadapannya. Teladan Kristus dalam pengorbanan, di mana kasih Kristus dinyatakan secara total melalui pengorbanan dirinya, di mana umat percaya dipanggil untuk meniru semangat pengorbanan ini dalam kasih mereka kepada sesama, bahkan ketika menuntut pengorbanan pribadi. Hubungan dengan peri kehidupan, Efesus 5 secara keseluruhan menekankan hidup yang tidak lagi ikut pola dunia, melainkan hidup dalam terang kasih Allah. Nah, memperkuat prinsip itu, kasih bukan sekedar ide, melainkan tindakan nyata yang menyenangkan Allah. Lalu, bagaimana implikasi praktisnya? Mudah sekali, kita bisa berbuat kasih tanpa syarat kepada keluarga, teman, rekan kerja, dan mereka yang butuh kita. Lalu juga, berbeda dengan pola dunia yang mungkin menilai kasih berdasarkan imbalan, berdasarkan uang, teladan kasih Kristus yang tidak menghitung untung rugi. Lalu yang pasti kita harus berdoa, merenungkan bagaimana tindakan kita bisa menjadi persembahan yang harum bagi Allah, terutama dalam cara kita berkomunikasi dan melayani sesama. Nah, bagaimana juga dengan konteks rumah tangga dan komunitas? Dalam Efesus 5, konteks rumah tangga atau suami istri disorot sebagai contoh bagi komunitas iman. Perilaku kasih yang digerakkan oleh teladan Kristus memperkaya hubungan suami istri, membangun komunitas gereja yang sehat. Kehidupan yang disebutkan di ayat 2 juga mengingatkan kita bahwa pekerjaan manusia, perkataan, dan sikap kita seharusnya menjadi persembahan bagi Allah, bukan untuk dilihat manusia, melainkan untuk dinyatakan dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Jadi kita perlu nih ya bandingkan Efesus 5 ayat 1 dengan Efesus 5 ayat 2 tentang kasih yang mempraktekkan pelayanan satu sama lain. Jadi kita perlu merenungkan bagaimana kasih yang diwujudkan dalam tindakan dapat menjadi saksi bagi dunia tentang identitas kita sebagai murid Kristus. Kita akan break sebentar, Heartliners. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya.

0: Niner, ada yang baru loh.
1: Wah, apaan tuh?
0: Kini Anda tidak perlu repot lagi untuk mendapatkan dan berbagi buku renungan hari ini.
1: Gimana caranya?
0: Yes, ada Yeski Shop, toko online Yeski peduli di Shopee. Temukan buku renungan hari ini di Shopee dengan kata kunci Yeski Shop. Dapatkan dan bagikan melalui 3 pilihan untuk Anda. Yang pertama, Anda bisa mendukung atau berdonasi. Yang kedua, mendapatkan dengan mengganti ongkos cetak. Ketiga, juga mendapatkan secara gratis di luar ongkos kirim.
2: Dengan Yeski Shop, toko online Yeski Peduli, Anda bisa mendapatkan sekaligus berbagi buku renungan hari ini. So, tunggu apa lagi? Kunjungi Yeski Shop di Shopee dan jadilah berkat buat sesama.
3: Jangan lupa bagiin ke saudara-saudara ya. Yeski Shop di Shopee. Biar semua dapat berkat juga.
4: Kehidupan kita sebagai orang percaya adalah berserah terhadap kehadiran Yesus Kristus yang akan menyatakan kehidupannya melalui kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan kehidupan Kristiani. Bukannya harus begini atau dilarang begitu, melainkan mengalirnya kehidupan Yesus Kristus melalui kehidupan kita. Kita sudah dibebaskan, kita mempunyai sifat baru. Kita sudah dibebaskan dari kesalahan serta hukuman atas dosa, dan kita mempunyai standar tingkah laku yang sama sekali baru. Ingatlah bahwa Dia yang memanggilmu juga akan melaksanakannya. Artinya, apapun yang Allah kehendaki Anda perbuat, Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda akan melaksanakannya melalui Anda di dalam kuasanya.
5: Pendengar, sudahkah Anda merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Untuk keperluan konseling pribadi, Anda dapat menghubungi kontak radio kesayangan Anda ini, atau juga Anda dapat berkirim pesan ke pusat konseling Yayasan Yeski di 0812-8784-7210. Tuhan Yesus memberkati.
6: Program Jalur Hati masih menemani Anda di hari ini. Kita masih membahas ayat dalam Efesus 5 ya, yang bisa dipakai untuk mengajak anak-anak bergaul dengan banyak orang secara Kristus juga berwarna begitu. Jadi kita coba kaitkan dengan Efesus 5 ayat 1 dan Efesus 5 ayat 2. Tadi di buku RHI juga ada kata panggilan menjadi garam dan terang. Dalam Matius 5 ayat 13-16, Yesus memanggil muridnya menjadi garam dan juga terang dunia, menegaskan bahwa kita meneladani Allah dan hidup dalam kasih Kristus. Ketika kita berjalan dalam kasih seperti Kristus, kita menjadi garam yang memberi cita rasa rohani dan terang yang menerangi hubungan dengan sesama. Anak-anak akan melihat bahwa bergaul dengan banyak orang bukan sekedar aktivitas sosial, tapi kesempatan untuk membawa kasih Kristus di dalam interaksi sehari-hari. Bergaul dengan banyak orang secara Kristus berwarna. Efesus 5 ayat 2 memanggil kita berjalan dalam kasih seperti Kristus yang mengorbankan dirinya. Dalam konteks berteman dan bergaul, ini artinya adalah sambil tetap ramah, inklusif bagi teman-teman yang berbeda latar belakang. Garam sebagai penambah cita rohani. Dalam pergaulan, kita tidak memaksakan nilai-nilai kita, melainkan kita menjadi contoh teladan kasih. Ketika anak-anak melihat bagaimana kita menahan diri dari gosip, berbuat adil, mengampuni, mereka merasakan rasa rohani yang membantu lingkaran sekitar menjadi berbeda karena kasih Tuhan yang bekerja melalui kita. Kemudian istilah terang. Anak-anak yang hidup sebagai terang ini menarik pertanyaan tentang identitas iman mereka. Dalam pergaulan kita bisa menjadi teladan dalam integritas, tidak nipu, tidak menimbun rahasia yang merusak, tetapi bersikap jujur dan menyertai teman-teman dengan kasih. Jadi kita perlu mengingatkan bahwa garam dan terang tidak berarti kita menolak pergaulan, tetapi memuliakan Tuhan melalui bagaimana kita bergaul dengan kasih, dengan integritas dan pengorbanan teladan Kristus. Ada dua opsi begitu ya, kita bisa gabungkan gitu. Contoh aktivitas praktis kita bisa buat nih selama satu minggu buat anak-anak. Hari pertama berbagi kasih, kita coba anak-anak kita diajak menceritakan satu contoh kecil bagaimana mereka menunjukkan kebaikan kepada teman sekelas mereka atau tetangga dalam seminggu terakhir. Guru atau orang tua bisa membantu menyoroti unsur kasih seperti pengampunan, kesabaran, dan tolong-menolong. Kemudian hari kedua kita bisa buat perempuan atau pria teladan. Kita bisa buat kotak teladan di rumah di mana anak-anak nulis satu perilaku kasih yang mereka lihat dari orang dewasa, baik itu di rumah atau teman gitu. Jadi siapkan waktu singkat untuk baca bersama Efesus 5 ayat 1-2. Hari ketiga, dialog tanpa gosip. Kita coba mereka untuk latihan berkata-kata yang membangun. Buat permainan singkat, setiap kali seseorang mengingatkan untuk tidak nambah gosip, mereka kasih stiker gitu. Jadi akhiri hari dengan doa syukur. Kemudian hari keempat kita bisa bantu, kita bisa bikin bantuan kecil. Jadi ajak anak-anak membantu teman yang kesulitan dalam hal buat PR, bawa buku, atau menghibur teman mereka yang sedih. Tekankan motivasi kasih Kristus, bukan imbalannya. Lalu juga hari kelima, ajari kesetiaan dalam janji, di mana anak-anak kita latih menepati janji yang kecil. Contohnya menunggu giliran, tidak jelek-jelekan teman di belakang, dan menjaga rahasia yang tidak merugikan orang lain. Hari keenam kita bisa buat kerjasama tim, bermain permainan kelompok yang membutuhkan kerjasama, lalu evaluasi bagaimana kasih, kejujuran mempengaruhi hasil kelompok. Di hari ketujuh, doa keluarga, itu wajib ya. Doa syukur untuk teman-teman mereka, untuk sekolah mereka, doa untuk kemampuan bergaul secara Kristus, yang pasti mereka harus berwarna tumbuh dalam diri anak-anak. Lalu juga kita bisa lanjutkan dengan bagaimana Efesus 5 ayat 3-4 menguatkan prinsip ini. Tetapi kekerasan atau nafsu keindahan tidaklah disebut bagimu seperti seharusnya orang kudus, itu bunyinya. Juga hal-hal yang tidak pantas, yang hina atau omongan yang sia-sia. Ayat ini menambahkan batasan yang sehat ketika anak-anak bergaul. Mereka dipanggil menjauhi perkara yang tidak pantas dan omongan sia-sia, serta memperkatakan hal-hal yang membangun gitu ya. Lalu juga hindari bahasa yang merendahkan, hindari gosip atau hinaan ketika bergaul dengan teman-teman. Pilih kata-kata yang membangun. Nah, ketika teman-teman mereka mengajak melakukan hal-hal yang tidak pantas, ajak anak dengan sopan untuk tidak ikut atau cari cara menolak yang penuh kasih. Lalu berlatih memberi pujian yang tulus dan menghargai perbedaan latar belakang teman-teman mereka. Efesus 5 ayat 3-4 menguatkan bahwa hidup sebagai terang tidak hanya terlihat di tempat ibadah, tapi juga harus terlihat di sekolah, di lingkungan pergaulan dan rumah tangga. Anak-anak bisa melihat bahwa iman tidak kosong secara ritual, tetapi mempengaruhi cara mereka berbicara, berperilaku dan memilih teman. Yang pasti kita bisa menggabungkan aktivitas praktek satu minggu dengan penerapan Efesus 5 ayat 3. Anak-anak belajar bergaul secara Kristus, juga telah mengorbankan dirinya dan penuh dengan integritas.

0: baru loh.
1: Wah, apaan tuh?
0: Kini Anda tidak perlu repot lagi untuk mendapatkan dan berbagi buku renungan hari ini.
1: Gimana caranya?
0: Yes, ada Yeski Shop, toko online Yeski peduli di Shopee.
2: Di Shopee.
0: Temukan buku renungan hari ini di Shopee dengan kata kunci Yeski Shop. Dapatkan dan bagikan melalui 3 pilihan untuk Anda. Yang pertama, Anda bisa mendukung atau berdonasi. Yang kedua, mendapatkan dengan mengganti ongkos cetak. Ketiga, juga mendapatkan secara gratis di luar ongkos kirim.
3: Dengan Yeski Shop, toko online Yeski Peduli, Anda bisa mendapatkan sekaligus berbagi buku renungan hari ini. So, tunggu apa lagi? Kunjungi Yeski Shop di Shopee dan jadilah berkat buat sesama.
4: Jangan lupa bagiin ke saudara-saudara ya. Yeski Shop di Shopee. Biar semua dapat berkat juga.
5: Kita semua suka dengan istilah merdeka dalam membuat pilihan kita sendiri tentang apa yang akan kita lakukan dan kemana kita akan pergi. Tetapi Kristus memberikan kemerdekaan yang jauh lebih besar dari ini, yaitu kemerdekaan rohani dari kuasa iblis dan hukuman dosa. Yesus berkata bahwa satu-satunya cara untuk merdeka adalah dengan mengenal kebenaran dan menjadi murid-Nya dan percaya kepada-Nya dan terus hidup dalam firman-Nya.
6: Pendengar, sudahkah Anda merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Untuk keperluan konseling pribadi, Anda dapat menghubungi kontak radio kesayangan Anda ini, atau juga Anda dapat berkirim pesan ke pusat konseling Yayasan Yeski di 0812-8784-7210. Tuhan Yesus memberkati.
7: Di buku renungan hari ini juga menyinggung tentang bagaimana kita harus meluangkan waktu untuk pasangan kita meskipun kita sibuk dengan anak, dengan pekerjaan yang adalah bagian penting dari menjaga hubungan yang sehat, terutama bagaimana iman membentuk hubungan suami istri. Ada penjelasan singkatnya berlandaskan Alkitab, konteks praktis dan saran pelaksanaannya. Alkitab menegaskan bahwa hubungan suami istri adalah unit inti dalam keluarga. Allah merancang pernikahan sebagai komitmen hidup saling mengasihi, saling menghormati dan juga melengkapi. Dalam Efesus 5 ayat 25, kasih kepada suami, kepada istri meneladani kasih Kristus yang menyerahkan dirinya untuk jemaat. Ini menunjukkan bahwa kasih tidak hanya perasaan, tapi tindakan yang terarah pada kebaikan pasangan kita. Efesus 5 ayat 1-2 mengingatkan kita bahwa hidup kita harus jadi tiruan kasih Allah. Konteks pernikahan menguji bagaimana kasih itu diimplementasikan dalam hubungan suami istri yang berfungsi sebagai saksi untuk anak-anak dan juga komunitas. Banyak yang pasti tantangannya gitu ya. Rutinitas pekerjaan, urusan rumah tangga, kebutuhan anak bisa membuat pasangan merasa waktu pribadi untuk satu sama lain kurang. Tanpa senggang yang berkualitas, potensi hubungan menjadi hambar. Ada miskomunikasi, jarak emosional meningkat begitu. Jadi mungkin kita harus menetapkan waktu khusus mingguan berdua. Misalnya mungkin 30 menit sampai 60 menit setelah anak-anak tidur atau sebelum memulai hari, tanpa gangguan gadget. Tujuan utama adalah berkomunikasi secara penuh perhatian. Lalu juga memprioritaskan kualitas bukan kuantitas. Jadi gunakan waktu singkat yang ada untuk berbagi hal-hal yang berarti. Contohnya berbagi hal tentang perasaan, doa bersama, rencana masa depan, atau refleksi alkitabiah tentang hubungan. Dan berbagi tugas rumah tangga. Ini juga penting gitu ya. Kita bisa menetapkan pembagian tugas yang adil sehingga kedua pihak punya waktu untuk istirahat dan hubungan personal. Lalu juga kegiatan berkualitas bersama. Kita bisa pilih aktivitas yang mempererat ikatan, misalnya makan malam berdua, jalan santai berdua, atau baca Alkitab bersama dan doa untuk keluarga. Tadi anak-anak kita buatkan perencanaan selama 1 minggu. Kita juga bisa buat perencanaan berdua, contohnya untuk 4 minggu atau untuk 1 minggu, atau untuk minggu pertama nih, minggu pertama waktu makan malam tanpa gadget gitu ya. Lalu di minggu berikutnya aktivitas kreatif bersama, contohnya mungkin masak bareng atau hobi sederhana lah gitu. Minggu ketiganya kita bisa doa sama anak-anak, keluarga. Kita bisa refleksi singkat tentang kasih Kristus dalam rumah tangga. Dan di minggu keempat kita diskusi terbuka lah tentang batasan-batasan pekerjaan yang mengganggu keluarga begitu. Jadi memang doa bersama pasangan ini kita bisa mohon hikmat untuk menyeimbangkan pekerjaan, keluarga, dan hubungan pernikahan, yang pasti menjadi teladan bagi anak-anak bahwa pernikahan adalah prioritas, tapi juga memberi ruang bagi kasih kepada sesama dan juga melayani orang lain. Demikian Heartliners, program Jalur Hati di hari ini. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung program. Mengingatkan semua bahwa program-program yang Anda simak baik saat ini di Jalur Hati atau program-program kami yang lainnya bisa Anda dengarkan melalui website di yaski.co.id, bisa juga di podcast yaski.co.id, atau juga melalui TV juga ada ya, di YouTube Yaski TV. Terima kasih untuk semua yang sudah menyimak program di hari ini. Nantikan program kami selanjutnya di minggu yang akan datang. Akhirnya saya Ria dari tim misi Yayasan Yaski bersama dengan Bung Wandi, kami berdua harus undur diri dari ruang dengar Anda. Christ to the world by media, keep on growing and never give up.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Satu-satunya kebebasan sejati yang kekal adalah kebebasan yang kita temukan ketika kita berserah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan kehidupan kita. Dialah satu-satunya yang membebaskan kita.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Apakah keselamatan sudah cukup? Memang, Alkitab dengan jelas menekankan bahwa Allah menghendaki semua manusia diselamatkan. Akan tetapi, kita juga membaca bahwa Allah menghendaki persahabatan kita. Jadi keselamatan barulah awal dari suatu hubungan, dan bukan total berkat yang Allah maksudkan bagi kita. Jauh dari sekedar mengetahui bahwa kita mempunyai jaminan kekal di surga, kehidupan Kristiani seharusnya menemukan kita secara aktif mengejar persahabatan dengan Allah, mengenal Dia, dan memberi Dia jalan terhadap segala bidang kehidupan kita. Mari, kita mendengarkan Dr. Stanley menelaah tanggung jawab sekaligus keistimewaan hidup bersama Allah.
0: Saudara pendengar, kehendak Bapa adalah agar kita hidup di bawah keutuhan Yesus Kristus. Tidaklah cukup sekedar mengatakan bahwa saya telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Allah menghendaki anak-anak-Nya hidup di bawah keutuhan Yesus Kristus, anak-Nya. Kalau penyataan atau wahyu kitab suci adalah bahwa Kristus adalah Tuhan, pertanyaannya adalah, Tuhan atas apakah Dia? Kita mengatakan, Tuhan atas kita. Bagaimana persisnya? Dalam Kolose 1 ayat 15-17 dikatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi, Kristus adalah Tuhan dari segala ciptaan. Maksudnya, Kristus adalah kendali tertinggi yang paling hakiki dari ciptaan. Apapun yang terjadi, dimanapun, kapanpun, Kristuslah Tuhannya. Kristuslah Tuhan segala ciptaan. Bukan saja Dia yang menciptakan, melainkan kuasanya yang menakjubkan itulah yang menyatukan segalanya. Seandainya tidak demikian, keseluruhan bumi bahkan keseluruhan alam semesta bisa meledak menjadi tidak ada. Nyatanya sekarang segalanya berada dalam orbitnya yang sempurna. Ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Kristuslah Tuhan segala ciptaan dan Tuhan jemaat. Mengatakan, oh ya, Kristus adalah Tuhan, adalah satu hal. Pertanyaannya, apakah Kristus sungguh Tuhan kehidupan kita? Siapakah yang memegang kendali kehidupan kita? Entah kita akan mencoba mengendalikan kehidupan kita sendiri dan hidup menurut kehendak kita sendiri, atau kita akan berserah kepada Kristus. Tidak ada pilihan lain. Bagaimana dengan iblis? Siapakah yang menggoda kita untuk hidup menurut kehendak kita sendiri? Memang iblis. Akan tetapi, kita sendirilah yang mengambil keputusan. Apakah kita mau hidup demi Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita mau membiarkan Kristus yang memandu kehidupan kita? Atau apakah kita akan memandu kehidupan kita sendiri? Saya khawatir banyak orang yang menyadari akan keselamatannya, namun tidak ada orang yang pernah memberitahu mereka. Ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, Dia juga datang sebagai Tuhan dan penguasa kehidupan Anda. Tidak semua orang memahami hal itu. Padahal untuk itulah Kristus datang. Dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan bukan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan bukan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah juru selamat. Bukan berarti saya mengecilkan arti juru selamat, namun jelas di sini dikatakan jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Maksudnya, Jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Allah, hal itu berarti adalah bahwa Yesuslah bos kita, penguasa tertinggi dalam kehidupan kita, sehingga segalanya bukan lagi terpulang kepada kita sendiri, melainkan terpulang kepada Yesus yang akan memberikan bimbingan dan petunjuknya bagi kehidupan kita. Saudara pendengar, dalam Kolose 2 ayat 6 dikatakan, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Apa maksudnya? Persis seperti yang tersirat, Anda yang telah menerima Kristus, jadikanlah Dia sebagai Tuhan Anda. Intinya sederhana saja, hiduplah di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Hiduplah setiap hari dengan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penguasa kehidupan Anda. Coba Anda merenungkannya. Kalau Yesus bukan Tuhan, maka Dia bukan Allah. Kalau Dia bukan Allah, apa artinya tawaran keselamatan, tawaran pengampunan, selain tawaran kosong? Sebab hanya Allah yang sanggup mengampuni dosa. Hanya Allah seorang yang sanggup menjadikan pria wanita damai dengan Dia. Manusia manapun tidak mungkin melakukannya. Manusia manapun tidak mungkin melunasi hutang dosanya, kecuali bila kita mau mati dan terhilang. Jadi ketika Yesus datang, Ia datang sebagai anak Allah, anak manusia, juru selamat, Tuhan dan penguasa. Tahukah Anda mengapa? Sebab Yesus datang bukan saja untuk mengampuni segala dosa kita. Ketika menyelamatkan kita, Yesus sudah tahu bahwa tidak ada manusia yang sanggup menjalani kehidupan Kristiani. Berapa banyak di antara Anda yang berani menyombongkan dirinya sudah mengetahui persis bagaimana caranya menjalani kehidupan Kristiani. Dan menjalaninya setiap hari dan dengan penuh kemenangan, realitanya, kita seringkali gagal dan bertanya-tanya, ya Tuhan, apa yang sedang terjadi?

merasa bersalah dan terpuruk, bahkan depresi karena tidak berhasil menjalani kehidupan Kristiani sebagaimana mestinya menurut Anda. Jangan lupa, bagi siapa kasih karunia Allah itu, bagi pendosa yang masih sesat maupun orang kudus yang tidak sempurna, bergabunglah. Setiap dari kita adalah orang kudus yang tidak sempurna. Sayangnya, bukannya mengingat dirinya sebagai anak Allah, orang cenderung terpuruk dan mendengarkan dakwaan iblis. Lihatlah, engkau memang tidak sanggup menjadi umat Kristiani. Buktinya, engkau lagi-lagi berbuat dosa, lagi-lagi gagal. Orang itu lalu berpikir, malangnya saya ini, saya benar-benar tidak sanggup menjadi umat Kristiani. Lalu bergelimang mengasihani diri sendiri. Padahal begitu Anda diselamatkan, Anda sudah diampuni dari segala dosa Anda. Yang penting adalah Anda hidup di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus mau memerintah dalam kehidupan Anda demi kebaikan Anda sendiri. Anda mungkin mengatakan, jadi saya harus tunduk kepada kekuasaan seseorang yang tidak dapat saya lihat, yang memegang segala kekuasaan. Buku petunjuknya sungguh sulit saya mengerti. Terkadang saya bahkan menjadi berkecil hati sebab saya sungguh tidak mengerti. Yang jelas, Allah tidak akan mengatakan sungguh memalukan. Apakah Anda mengerti bahwa sesungguhnya kasih dan kesabaran Allah kepada kita sungguh tak terukur? Kita semua memulai sebagai anak-anak. Kita semua memulai tanpa mengetahui apa-apa tentang Alkitab. Tidak seorang pun mengajarkan apapun tentang ketuhanan Yesus Kristus dan perlunya kita berserah kepada kehendak Kristus. Sebagai anak-anak dalam kehidupan Kristiani yang harus mempelajari kitab tebal yang disebut Alkitab itu untuk mengetahui cara menjalani kehidupan Kristiani tentu bisa mengecilkan hati. Akan tetapi, justru di sanalah letak pentingnya kasih karunia Allah. Allah mengetahui bahwa kita semua memulai dari nol. Kita semua pasti gagal. Kita semua pasti melakukan kesalahan. Kita semua pasti berbuat dosa terhadap Allah. Sebab pada mulanya masih banyak hal yang belum kita tahu pasti. Walaupun ada hal-hal yang sudah kita ketahui benar atau salah. Yang jelas, kita masih belum mengerti tentang kebergantungan dan keberserahan kepada Roh Kudus. Demikianlah, menjadi serupa dengan gambaran Kristus adalah suatu proses di mana setiap hari kita belajar hidup berserah kepada Kristus dalam setiap keputusan yang kita ambil, sebab kehidupan Kristiani mencakup keputusan demi keputusan. Tragedinya, demikian banyak orang diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Nama mereka dituliskan dalam kitab kehidupan anak domba, namun mereka tetap mengambil keputusan-keputusan sendiri, entah dalam perkara kecil atau perkara besar, dan tidak pernah berhenti untuk merenungkan fakta bahwa setiap keputusan seharusnya disaring melalui pikiran Kristus, melalui kehendak Tuhan kita. Apa yang akan Tuhan kehendaki saya lakukan dalam hal ini? Itulah sebabnya banyak orang menjadi susah sendiri. Saudara pendengar, kita mengaku diri kita sebagai pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus maksudnya berserah kepada kehendaknya. Sebab Kristuslah Tuhan, Kristuslah penguasa. Ketuhanan Yesus Kristus bukanlah suatu pilihan. Begitu Anda percaya kepada Yesus sebagai juru selamat Anda, paketnya adalah juru selamat sekaligus Tuhan Anda. Bukan suatu pilihan. Anda tidak bisa bersikap. Yang penting saya sudah diselamatkan sehingga tidak perlu lagi mengkhawatirkan diri masuk neraka. Sekarang saya bisa hidup bersenang-senang. Roh Kudus tidak akan membiarkan Anda keluar dari ketuhanan Yesus Kristus. Sebagian orang mungkin pura-pura mengatakan bahwa segalanya baik-baik saja, padahal mereka tetap hidup dalam dosa walaupun telah diselamatkan. Selama Anda hidup tidak taat kepada Allah, tidak ada yang baik-baik saja. Sebab Roh Kudus pasti meyakinkan Anda akan dosa Anda. Demikian banyak umat Allah tidak pernah bertanya kepada Tuhan, siapa yang Tuhan kehendaki mereka nikahi? Tidak pernah bertanya kepada Tuhan tentang membeli mobil, membeli rumah, membeli pakaian. Tidak pernah bertanya kepada Tuhan tentang di mana mereka hendak kuliah, tentang profesi yang akan mereka tekuni. Mereka mengambil keputusan mereka sendiri. Yang penting saya sudah diselamatkan. Saya akan memutuskan sendiri apa yang akan saya lakukan. Padahal ketuhanan Yesus Kristus artinya segala bidang kehidupan Anda harus ditempatkan di bawah kendali, di bawah dominasi, di bawah hikmat dan kuasa dan kehendak serta perkenan Yesus Kristus. Itulah maksudnya ketuhanan Yesus Kristus. Itu bukan pilihan. Yesus sama sekali bukan Allah di atas sana yang berusaha merusak kesenangan hidup Anda atau berusaha menghalangi sukses hidup Anda. Yesus adalah Allah yang pengasih, yang menghendaki yang terbaik bagi Anda. Itulah sebabnya Yesus datang untuk membereskan masalah dosa Anda. Bukan itu saja. Karena Yesus tahu bahwa Anda tidak akan sanggup menjalani sendiri kehidupan Kristiani.

0: Ini Anda, ia juga mengutus Roh Kudus yang akan tinggal di dalam Anda selamanya. Roh Kudus akan memberdayakan Anda melakukan apa yang tidak mungkin Anda lakukan sendiri. Setiap kali Anda ingin mengambil keputusan, Roh Kudus akan membisikkan apa kehendak Tuhan. Apa yang akan Tuhan Yesus Kristus kehendaki engkau lakukan. Apa yang terbaik menurut sudut pandang Tuhan, sebab ia selalu menghendaki yang terbaik bagi Anda sendiri. Dosa artinya memberontak terhadap ketuhanan Yesus Kristus dalam kehidupan Anda. Dosa artinya memberontak terhadap fakta bahwa Yesus adalah Allah. Dosa artinya memberontak terhadap kekuasaan ilahi dalam kehidupan Anda. Saudara pendengar, ketika Anda berbuat dosa, Anda sama saja dengan mengatakan, "Saya tidak mau engkau berfungsi dalam keputusan yang satu ini. Saya akan menanganinya sendiri." Dosa mengatakan, pokoknya jangan ikut campur dalam hal yang satu ini. Di dalam bidang apapun kita tidak melibatkan Allah, kita sendiri yang akan susah. Dalam Efesus 2 ayat 2 dikatakan, dahulu kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jalan dunia maksudnya roh dunia. Roh dunia maksudnya ketidakbergantungan kepada Allah. Silakan melakukan apa yang Anda lakukan. Kalau rasanya menyenangkan, silakan melakukannya sesuka Anda. Kita hidup di zaman ketidakbergantungan kepada Allah. Jangan membicarakan tentang Allah. Jangan menyinggung tentang Yesus atau Alkitab. Kami ingin hidup bebas. Padahal yang tidak mereka sadari adalah bahwa justru itulah perbudakan. Satu-satunya kebebasan sejati yang kekal adalah kebebasan yang kita temukan ketika kita berserah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan kehidupan kita. Dialah satu-satunya yang memberi kebebasan kepada kita. Segalanya yang lain hanya akan membuat kita sendiri susah. Jadi kita harus bertanya, apakah Yesus Kristus Tuhan kehidupan saya atau bukan? Apakah Anda menanyakan kepada Yesus, pakaian apa yang hendaknya Anda kenakan? Apakah Anda menanyakan kepada Yesus, kemana hendaknya Anda pergi? Apa yang hendaknya Anda beli? Apa yang hendaknya tidak Anda lakukan? Bagaimana hendaknya Anda menangani keuangan Anda? Bagaimana dengan membersihkan rumah? Bagaimana dengan mengorganisasikan segalanya? Apakah Anda hidup seingat Anda dan sembarangan tanpa mengorganisasikan apapun? Jangan lupa, Allah berkepentingan terhadap setiap kepentingan kita, sebab Dialah Tuhan dan Tuhan kita. Kita ini anak-Nya, kita ini hamba-Nya. Bukan pengkhotbah saja yang menjadi hamba Allah. Setiap orang percaya adalah hamba Allah. Ketika Allah mengatakan kepada Anda, aku mau engkau mengajar sekolah minggu, dan Anda mulai mencari-cari alasan, Anda sama saja dengan mengatakan, jangan ikut campur urusan saya atau waktu saya. Mungkin Allah mengatakan, sudah saatnya engkau memberikan persepuluhan. Akan tetapi Anda mengatakan, jangan ikut campur keuangan saya, jadwal saya tidak ada waktu untuk mengajar. Jangan ikut campur kehidupan saya tidak mau menjadi misionari lapangan. Jangan ikut campur sekolah saya tidak akan mengubah keseluruhan rencana, maksud dan jurusan kuliah saya. Jangan ikut campur, inilah yang saya inginkan, saya akan membeli ini. Jangan ikut campur, lalu Anda dirawat di rumah sakit dan sang dokter mengatakan, kami angkat tangan. Apakah Anda akan mengatakan, jangan ikut campur Tuhan? Saudara pendengar, kita cenderung memilih kapan Yesus menjadi Tuhan kita dan kapan tidak. Padahal Yesuslah Tuhan dan Tuhan atas kehidupan. Kita harus hidup berserah kepada kehendak-Nya. Belum tentu kita akan selalu mengerti kehendak-Nya. Belum tentu kita akan selalu mengerti maksud-Nya. Mungkin kita akan melakukan kesalahan sesekali. Akan tetapi di sanalah letak pentingnya kasih karunia Allah. Dan yang penting adalah kemana cenderungnya hati kita. Sudahkah Anda mengatakan, ya Tuhan Yesus, saya mengakui bahwa Engkaulah Tuhan. Saya mengerti bahwa Engkaulah Tuhan kehidupan saya. Saya berserah kepada-Mu, saya ingin belajar hidup menurut cara-Mu. Kalau sudah, maka ketika Anda melakukan kekeliruan, ketika Anda hidup dalam daging, ia akan melakukan apapun yang perlu dilakukan untuk mengembalikan Anda ke jalur yang benar dan membuat Anda melakukan apa yang ia tahu Anda ingin lakukan dalam hati Anda. Saudara pendengar, pernahkah Anda mengakui Yesus sebagai Tuhan pribadi Anda? Ya Tuhan, saya mengakui-Mu sebagai Tuhan saya. Engkau mempunyai posisi berkuasa sebagai Tuhan dan penguasa kehidupan saya. Saya menginginkan apa yang Engkau inginkan. Saya menghendaki apa yang Engkau kehendaki. Ketika saya tidak menginginkan apa yang Engkau inginkan, ubahlah hasrat saya yang mementingkan diri sendiri sehingga menginginkan apa yang Engkau inginkan. Ketika saya tidak menghendaki apa yang Engkau kehendaki, ubahlah kehendak saya. Ketika saya tersandung jatuh, tunjukkanlah di mana saya jatuh, sebab hati saya cenderung untuk mentaatimu, apapun yang terjadi. Hal itu tidak akan menggantikan pentingnya keselamatan. Namun saya meyakini bahwa dalam pikiran Allah, hal itu adalah sama pentingnya. Sebab Allah tidak puas dengan sekedar menyelamatkan Anda, melainkan ingin menjadikan Anda serupa dengan gambaran Kristus. Hal itu adalah proses seumur hidup, di mana Anda belajar berserah kepada kehendak dan cara-cara Allah. Allah menghendaki yang terbaik bagi kita sebab Ia mengasihi kita. Dan hidup di bawah ketuhanan Yesus Kristus artinya berserah kepada kehendak-Nya. Jadi coba Anda merenungkannya. Masalah apakah yang masih juga Anda tunda-tunda yang Allah munculkan dalam pikiran Anda hari ini? Mungkin Anda mengatakan, saya bersedia menyerahkan kehidupan saya kepadamu kecuali bidang ini. Khusus bidang ini, biarlah saya menanganinya sendiri. Sesungguhnya, semakin dini Anda menuntaskan masalah tentang siapa yang akan menjadi Tuhan dalam kehidupan Anda, semakin banyak masalah yang Anda hindarkan dalam kehidupan Anda. Sebagian besar orang tidak mengetahui apapun tentang ketuhanan Yesus Kristus ketika baru diselamatkan, sebab tidak ada yang mengajarkan. Jadi coba Anda merenungkannya. Apakah ada bagian dari keuangan Anda atas nama Allah tidak memegang kendali? Apakah ada bagian dari keuangan Anda atas mana Allah tidak memegang kendali? Apakah ada bagian dari keuangan Anda di mana Anda belum tentu mau melaksanakan apapun yang Allah kehendaki Anda laksanakan? Apakah ada bagian dari pekerjaan Anda yang belum Anda serahkan kepada Allah? Atau kesehatan Anda? Atau jadwal Anda? Bidang apapun dalam kehidupan Anda yang masih Anda kendalikan sendiri adalah bidang pemberontakan Anda. Mungkin Anda tidak senang kalau mendengar hal itu disebut dosa. Sebab kita bahkan tidak senang mendengar kata dosa itu sendiri. Padahal itu adalah ketidaktaatan kepada Allah. Ketidaktaatan kepada Allah adalah pemberontakan. Pemberontakan adalah dosa. Bukan berarti Anda harus berbalik dari sesuatu, meluruskan kehidupan Anda, baru datang kepada Yesus. Dalam hal keselamatan, iman dan pertobatan adalah saling terkait. Anda tidak mungkin memiliki yang satu tanpa memiliki yang lain. Iman berarti percaya kepadanya sebagai Allah, yang berarti berserah kepadanya untuk melakukan apapun yang perlu Ia lakukan dalam kehidupan Anda. Untuk diselamatkan, Anda bukan harus membersihkan diri dulu. Bagian membersihkan diri atau pertobatan adalah karena Anda percaya kepada Yesus dan percaya kepada perkataan-Nya. Sehingga Anda tidak mau lagi hal tersebut dalam kehidupan Anda. Tanpa iman dan pertobatan, tidak ada keselamatan. Pertobatan bukanlah pekerjaan. Pertobatan artinya perubahan pikiran yang akan menghasilkan perubahan kehidupan karena Anda percaya kepada Kristus. Pertanyaannya, mungkinkah kita mendapatkan Yesus sebagai juru selamat namun bukan sebagai Tuhan? Tidak mungkin. Paketnya adalah juru selamat dan Tuhan. Mungkin Anda belum mengerti, namun demikianlah paket yang Anda dapatkan. Yesus datang bukan hanya untuk mengampuni Anda sehingga tidak masuk neraka. Yesus datang juga untuk membebaskan Anda dari kuasa dosa sehingga bertumbuh menjadi serupa dengan Dia. Sebagian dari Anda mungkin sudah lama menjadi umat Kristiani. Seandainya Anda jujur, Anda mungkin harus mengakui, saya sudah 30 atau 40 tahun menjadi umat Kristiani, namun rasanya tidak terlalu mengalami kemajuan dibandingkan dulu. Saya memang tidak dapat menunjukkan ayat tertentu. Namun saya pribadi sungguh meyakini hal berikut ini, yaitu bahwa kapanpun Anda mengatakan tidak kepada Yesus, dengan segenap hati saya meyakini bahwa pada titik pertumbuhan rohani Anda terhenti, hingga Anda rela mengatakan, baik Tuhan, dan maju terus. Saudara pendengar, apakah menurut Anda Allah akan memberi Anda pemahaman yang lebih besar, pengetahuan yang lebih banyak, dan terus memperdalam hubungan pribadi Anda dengan Dia selama Anda mengatakan tidak kepada Tuhan dan Tuhan dari kehidupan Anda? Tentu tidak. Anda tidak akan habis-habis mengejar pengenalan akan Dia. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Seperti yang diingatkan oleh Dr. Stanley hari ini, ketika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan kehidupan kita, kita memulai suatu perjalanan yang indah. Keselamatan dimaksudkan untuk menandai awal suatu hubungan dengan Tuhan yang akan terus bertumbuh semakin dalam. Coba Anda mengevaluasikan hubungan Anda dengan Tuhan hari ini. Apakah Anda mengenyampingkan Kristus dan terus hidup sesuka Anda setelah Anda diselamatkan? Atau apakah Anda menikmati persahabatan yang intim dengan Dia? Ketika Yesus menjadi Tuhan Anda mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Kalau Anda sedang mengalami pengalaman sulit sekarang ini, temukan penghiburan dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Allah mendengarkan semua orang berseru kepadanya memohon keselamatan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 12 dengan jelas menyatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Terima kasih Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Enggan. Seorang ibu muda yang sedang mengalami minggu yang penuh stres mengirim email kepada saya yang berbunyi, "Aku sedang merasa ingin berguling-guling, berteriak, rencanakan kegiatan saya selama seminggu, membuat daftar, menentukan prioritas. Lalu saya melihat tugas nomor 1 yang ada di daftar saya dan berpikir, aku tidak mau melakukan yang ini. Aku sedang enggan. Malahan aku tidak akan melakukannya sama sekali." Di Alkitab ada kata yang menggambarkan hal ini. Dan ini bukanlah kata yang bagus. Kata itu adalah ketidakpatuhan. Oh, saya tidak ingin disebut tidak patuh. Saya ingin meyakinkan diri saya bahwa jika saya patuh pada keputusan-keputusan besar Allah, maka keputusan-keputusan yang kecil adalah terserah kepada saya. Namun, melakukan kehendak Allah pada saat ini juga sangatlah penting, karena saat ini adalah satu-satunya waktu yang saya miliki. Joe Stowell berkata, "Para pengikut Kristus dapat menyederhanakan arti seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang Bapa di surga inginkan untuk hidupku pada saat ini juga? Jadi, melakukan kewajiban saya di saat saya harus melakukannya adalah berarti, apakah aku cukup mengasihi Allah sehingga bisa menempatkan kepentingannya di atas kepentinganku sekarang juga? Bagus jika Anda mengakui bahwa Anda sedang mengalami minggu yang penuh keengganan. Jika tidak mengakuinya, Anda akan memendam perasaan itu. Anda jadi tidak berolahraga, membuang-buang waktu, berlama-lama menonton TV, dan bahkan menjadi semakin marah atau tertekan. Tidak apa-apa jika Anda mencurahkan perasaan Anda yang sebenarnya kepada Allah. Bahkan itu jauh lebih baik daripada melampiaskannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Namun setelah kita mencurahkan perasaan kita kepada Allah, kita masih harus mengaku apakah inti masalahnya adalah kepatuhan atau ketidakpatuhan. Itulah saat kita harus menyelesaikan masalah kita bersamanya. Yesus berkata, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kitab Markus pasal 14 ayat 38. Engkau benar Tuhan, tolong bantu aku. Roh memang penurut, tetapi dagingku lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Selamat datang di program kami, Minggu Terakhir dari Pelayanan Yesus di Bumi. Serial yang terdiri dari 16 episode ini difokuskan pada waktu-waktu terakhir dari pelayanan Yesus di bumi. Sementara ia hidup satu minggu lagi bersama murid-muridnya, satu minggu dipenuhi gejolak, kelembutan, konfrontasi serta kekacauan, mari kita dengarkan episode Badai Mengancam.

Cobalah saudara mengenang pagi paling indah yang mengesankan. Ingat-ingatlah. Sekarang, pejamkan mata saudara. Apakah ketika itu matahari bersinar terang, berwarna merah darah keunguan? Apakah ketika itu ada deburan ombak yang lembut, tenang dan mulus seperti lembaran kristal? Atau apakah ketika itu ada aliran kabut berpusar, membumbung ke udara yang bersih dan sejuk? Untuk sepenuhnya memahami apa yang terjadi pada suatu hari naas yang sudah sangat lama, terlebih dahulu, saudara perlu memahami hari yang seperti apa hal itu terjadi. Hari itu dimulai sebagai salah satu hari terbaik. Matahari bersinar sepanjang pagi. Udara segar dan sejuk. Fajar menyingsing sangat indah. Berkilauan cahaya lembut. Menjelang pukul 8 pagi, langit tampak biru. Dataran tinggi di kejauhan tampak menakjubkan di cakrawala. Hari itu seharusnya dinikmati dengan tidur menyenangkan di bawah sinar matahari hangat atau jalan-jalan melintasi bumi hijau ciptaan Allah. Sementara awan putih melayang naik turun tak bersuara melintasi langit. Buah karya Allah terlihat dalam kemuliaannya yang luar biasa. Tetapi pada hari yang istimewa itu, pagi-pagi benar, buah karya Allah sudah menahan nafasnya. Kisah kita bukan diawali di sini. Mari kita kembali ke 6 hari sebelumnya, ke hari Sabat, ketika semua umat Allah beristirahat dari hari kerja keras. Mari kita simak perkumpulan tua-tua bangsa Israel di Aula Bait Allah di Yerusalem. Hukum mereka melarang untuk mengerjakan apapun pada hari Sabat. Namun para penguasa ini justru berkumpul untuk suatu pertemuan darurat yang jarang-jarang terjadi.

Silakan duduk tuan-tuan. Dalam nama Dia yang kudus dari Israel, saya buka kembali pertemuan Dewan Tua-tua ini.

0: Ayolah, saudara-saudara kan sudah beristirahat cukup lama untuk mempertimbangkannya. Ingat waktu kita mendesak. Orang Galilea ini jelas berniat menghancurkan cara hidup kita. Selama ini ia telah membombardir bangsa kita dengan ajaran klenik yang aneh, mengejek para ahli Taurat dan melanggar hukum-hukum Sabat. Belum pernah kita menyaksikan seperti itu. Juga tipu muslihat dan sulap serta kuasa untuk menyembuhkan itu telah menjadikannya terkenal dalam semalam. Kemanapun ia pergi, ia dikerumuni orang banyak. Dan sekarang ia bahkan mengakui mampu membangkitkan orang mati. Kabar burung tentang temannya, Lazarus, bangkit dari antara orang mati itu menyebar seperti kebakaran loh. Sekarang ia sedang menuju ke sini, ke Yerusalem, untuk merayakan Paskah, di mana ia akan didengar oleh puluhan ribu orang. Kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Jadi, apa yang harus kita lakukan?
1: Tuan Kayafas, kami semua sependapat bahwa harus dilakukan sesuatu. Tetapi
0: apa? Yoas, ada saran?
2: Oh, tidak ya mulia.
0: Bagaimana dengan yang lain?
3: Tuan Kayafas, apakah Tuan sudah mendengar tentang minyak urapan itu?
0: Apa itu?
3: Sudahkah Tuan mendengar tentang minyak urapan itu?
0: Apa maksud Imam Manase?
3: Orang Galilea itu tentunya. Menurut sumber saya, ia datang ke Betani lagi, makan enak bersama teman-temannya.
0: Dengan Lazarus?
3: Betul yang mulia. Bersama keluarga, sanak saudara, para pengikut terdekat.
0: Imam Manase, jangan bertele-telelah.
3: Saya mencoba menjelaskan keadaan di mana minyak urapan itu dibuang percuma di hadapan sejumlah saksi yang dapat dipercaya.
0: Apa peduli kita dengan minyak urapan yang dibuang percuma? Kita sedang menghadapi krisis loh. Dan
1: Pak Imam Manase mau menyampaikan apa ya?
3: Akan saya jelaskan, asal saudara semua mau berbaik hati mendengarkan. Sebenarnya ada dua hal dalam perkara ini. Yang pertama, minyak urapannya. Satu botol wewangian mahal dicurahkan ke atas kakinya hingga ke lantai. Penyanyian seperti itu membuat para tamu gempar.
0: Lalu?
3: Perempuan yang mengurapi itu ditegur keras oleh salah seorang pengikutnya. Perpecahan kawan-kawan, tanda yang jelas tentang perpecahan.
0: Apalagi yang dikatakan oleh sumber Imam Manase yang dapat dipercaya itu?
3: Orang Galilea itu berbicara tentang penguburannya.
0: Tentang apa?
3: Penguburannya.
0: Tenang, tenang. Apakah ia menjelaskan dirinya sendiri?
3: Ia mengatakan bahwa minyak urapan itu lebih tepat digunakan sebagai persiapan penguburannya daripada diberikan kepada orang miskin. Setelah itu, ia bersama para pengikutnya menghilang di kegelapan malam.
0: Persiapan untuk penguburannya? Asik. Mungkin kita bisa membantu dia dan Lazarus, temannya itu, untuk mempersiapkannya penguburannya. Ya, kita harus mencari jalan untuk merealisasikan penguburannya. Sampai besok ya, kita akan berkumpul lagi setelah doa pagi.

0: Tolong ambilkan buah impornya ya. Tunggu. Mungkin sebaiknya kita tunggu saja sampai... Ah, ya sudahlah. Bawa saja, bawa keluar. Ia benar-benar akan datang. Ia menatapku dan memanggil namaku. Ia mau datang ke rumahku hari ini juga. Menakjubkan. Bagaimana ia tahu bahwa aku sedang menyiapkan perjamuan? Dari mana ia tahu namaku? Ia memanggil namaku. Namaku. Dia memanggil namaku bukan dengan rasa jijik seperti orang-orang.
1: Zakius si pemungut cukai, Zakius si gemuk pendek, Zakius si kikir, Zakius si pengkhianat.
0: Muak aku mendengar semuanya itu. Sedari dulu namaku menjadi lelucon, atau pantun, atau senjata, kutuk, di mulut orang-orang banyak. Hingga hari ini, di mulut sang guru,

Ya sudah datang. Aku tahu ia pasti datang. Tetapi bagaimana kalau ia juga mengolok aku seperti orang-orang lain ya? Bagaimana kalau ia tidak mau masuk ke rumah pemungut cukai?

0: buru. Silakan masuk ke rumah saya yang sederhana ini. Petrus, Yakobus, ayo ayo masuk. Senang sekali bisa melihat kalian semua.
1: Berkat tercurah atas rumah ini, Zakheus. Terima kasih telah mengundang kami.
0: Silakan duduk di tempat terhormat ini, Guru.
1: Boleh aku ucapkan syukur kepada Allah atas perjamuan mengagumkan ini, sahabatku?
0: Tentu, Guru.
1: Diberkatilah Engkau, ya Allah kami yang kekal, Raja alam semesta, pencipta buah pokok anggur. Kami ucapkan syukur kepadamu atas perjamuan besar ini, dan kami minta berkatmu atas rumah ini dengan segala isinya. Amin.
2: Amin.
3: Amin.
1: Coba ceritakan kisahmu, Zakheus.
0: Apa yang ingin guru ketahui?
1: Coba ya. Ceritakan 3 hal yang penting bagimu.
0: Penting? Maksud guru seperti uang begitu?
1: Apakah uang penting bagimu?
0: Yang bisa diwujudkan dengan uang, itulah yang penting bagi saya.
1: Uang itu perwujudan apa bagimu?
0: Kebebasan, kuasa, penghormatan.
1: Oh, itu toh 3 hal yang penting bagimu. Lalu, apa kamu sudah bebas, Zakheus?
0: Ya, kan saya bukan budak. Kalau itu maksud guru.
1: Perbudakan itu banyak macamnya, sahabatku. Sebagian orang menjadi tawanan tanpa menyadarinya. Kebebasan sejati adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli.
0: Kebebasan sejati. Saya jadi tertarik. Lalu, bagaimana caranya seseorang meraih kebebasan sejati?

0: Oh, itu mungkin.
1: Mungkin murid-muridku masih ingat. Kemarin, ada orang muda yang sangat kaya mencari kami sewaktu kami melewati Yeriko. Kami membahas hidup yang kekal, sesuatu yang tampaknya penting bagi dia.
0: Mengapa guru mengatakan bahwa hal itu hanya tampaknya saja penting bagi dia?
1: Pertanyaan baik. Ia memang menanyakan tentang hidup yang kekal. Namun pertanyaannya itu didorong oleh sesuatu yang lebih dari itu. Yang ia inginkan adalah kebebasan. Kebebasan dari ketakutan.
0: Ketakutan terhadap apa? Kalau toh ia demikian kaya.
1: Ya, ketakutan kalau-kalau seluruh uangnya, seluruh upayanya masih belum cukup untuk membelikan hidup yang kekal baginya.
0: Lalu, apa kata guru?
1: Aku suruh dia menjual segala miliknya dan memberikannya kepada orang miskin.
0: Oh, begitu. Apakah ia melakukannya?
1: Nah, Zacchaeus, sungguh sulit bagi mereka yang menaruh percaya kepada kekayaannya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Keinginan akan uang itu adalah tuan yang sangat menuntut, dan lepas dari cengkramannya tidaklah mudah.
0: Kalau begitu, siapa yang bisa diselamatkan, guru?
1: Bagi manusia, ada yang mustahil. Tetapi bagi Allah, segala sesuatunya mungkin.
0: Jadi masih ada pengharapan ya? Bahkan bagi orang kaya pun?
1: Betul.
0: Saya harus...
1: Tuanmu tidak apa-apa. Biarkan dia berbicara.
0: Saya telah menipu banyak orang. Saya telah mencuri dari bangsa saya sendiri.
1: Betul.
0: Selama ini saya tamak, buta, dan bodoh. Apakah masih ada harapan bagi saya?
1: Tentu, sahabatku. Apa yang mau kamu lakukan?
0: Kepada mereka yang pernah saya tipu, akan saya ganti 4 kali lipat. Sisanya, setengahnya akan saya berikan kepada orang miskin.
1: Setuju. Dan bagaimana perasaanmu sekarang, Zacchaeus?
0: Sekarang saya merasa hidup. Saya merasa bebas.
1: Hari ini, keselamatan telah datang ke rumah ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang.

0: Cukup sudah. Kita sudah cukup lama berdebat. Kita harus mengambil tindakan pasti. Orang ini adalah ancaman dan harus dihentikan.
1: Setuju, Tuan Kayafas. Tetapi apa yang dapat kita lakukan?
0: Tenang. Memangnya kalian tidak mengerti kemana semua ini akan mengantarkan kita? Pemerintah Romawi sudah mau bertindak. Selama ini kita sudah menjalin komunikasi dengan pasukan pengawal istana. Dan sekarang ini mereka sedang mengadakan persiapan di sekeliling kota untuk mengantisipasi kerusuhan. Ingat, satu lagi saja kerusuhan, maka sang kaisar akan bertindak dan menyapu kita semua. Posisi kita berbahaya. Kalau kita tidak mengambil kendali sekarang, kita takkan mendapatkan kesempatan lagi. Orang Galilea ini harus mati. Kita mempunyai tugas sakral dari bapa leluhur kita dan para nabi untuk mengamankan bangsa ini dari mereka yang mau menjerumuskan ke dalam bahaya mengerikan. Adalah lebih baik kalau satu orang mati daripada keseluruhan bangsa binasa. Setuju? Saya tanya, setuju?
1: Saya mendukung, Tuan.
0: Bagus. Bagaimana dengan yang lain? Setuju?
2: Setuju.
0: Bagus. Jadi sekarang, rencanakan sesuatu agar tujuan kita tercapai. Biasanya, orang Galilea ini akan melewatkan Minggu Suci di Yerusalem. Jadi, saya butuh seseorang untuk mencari tahu tempat dia menginap. Coba periksa semua penginapan. Cari tahu apakah ia punya teman di sini. Tetapi, tunggu dulu.
1: Ada apa, Tuan?
0: Ia punya seorang teman di sini. Dan kita tahu tempat tinggalnya.
1: Maksud Tuan, Lazarus?
0: Persis. Saya mau para pengintai ditempatkan di Betani. Dan saya mau diberitahu begitu pembuat masalah ini terlihat. Jelas?
1: Jelas, Tuan Kayafas. Jelas.

0: Bapak mendengar sesuatu yang bermanfaat, khususnya kalau Bapak menemukan di mana ia bermalam. Saya akan mengupah Bapak dengan pantas. Paham?
1: Paham, Tuan Kayafas. Akan saya lakukan dengan

Demikianlah diawali minggu terakhir dari pelayanan Yesus di bumi. Terlepas dari segala tanda peringatan tentang konflik yang akan datang, Yesus tetap memilih mentaati Allah. Bertekad bulat, ia berangkat ke Yerusalem menuju kematian yang pasti di tangan orang-orang yang justru diserahi tanggung jawab untuk memimpin dan melindungi umat Allah. Orang-orang buta dan arogan ini menghibur diri bahwa mereka bertindak atas nama Allah. Padahal, mereka bertindak dari motif tamak mereka sendiri. Ironisnya, Allah pun bergerak ke momen yang itu juga, menggenapi rencananya sendiri yang telah lama sekali dirancangnya. Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Sebab Allah adalah Allah yang hebat. Ia Maha Kuasa. Dialah yang menjadikan dunia dan segala isinya. Dialah yang menjadikan langit, bulan, dan bintang-bintang keseluruhan alam semesta. Allah tahu segalanya. Allah lebih tahu tentang kita daripada kita tahu tentang diri kita sendiri. Ia hadir di mana-mana. Kita takkan pernah dapat meluputkan diri dari hadirat Allah. Allah itu juga adalah Allah yang penuh dengan kebaikan hati, kemurahan, dan kasih karunia. Ia adalah Allah yang mengasihi. Ia menunjukkan kasihnya, rahmatnya, dan kasih karunianya kepada kita dengan banyak cara. Bagaimana seharusnya respon saudara dan saya terhadap Allah Maha Hebat yang mengasihi kita dan menunjuk rahmatnya dan kasih karunianya kepada kita setiap hari? Yesus mengatakan, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 29. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Setelah itu saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah hebat yang Maha Kuasa. Aku bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan rahmat. Aku mengasihimu. Amin. Sekarang ulangi doa ini dengan bersuara. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah hebat yang Maha Kuasa. Aku bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan rahmat. Aku mengasihimu. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Kita akan belajar lebih banyak tentang Allah dan kasihnya kepada kita dalam program berikutnya.

episode berikutnya adalah lanjutan dari kisah tentang waktu-waktu terakhir dari pelayanan Yesus di bumi, sementara ia hidup satu minggu lagi bersama murid-muridnya. Sampai jumpa.

Anda baru saja mendengarkan program Drama Alkitab. Dengarkan terus program Drama Alkitab ini supaya kita bisa bertemu dan belajar secara pribadi dengan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik angka 2 untuk Humas Yaski. Nantikan program Drama Alkitab selanjutnya dan temukan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Program ini terselenggara berkat kerjasama Christ to the World Ministries dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Jangan Biarkan Tembok Pemisah di Antara Kalian. 1 Korintus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Seorang penulis yang tidak dikenal menuliskan kata-kata yang menyentuh ini. Foto pernikahan mereka mengejek mereka dari meja. Dua orang yang tidak lagi memiliki kesatuan hati. Mereka hidup dengan penghalang yang begitu tebal di antara mereka, sehingga baik untaian kata-kata maupun kelembutan sentuhan tidak dapat menghancurkannya. Di suatu tempat, antara anak sulung dan putri bungsu, mereka kehilangan satu sama lain. Selama bertahun-tahun, masing-masing perlahan mengurai bola benang kusut yang disebut diri, dan saat mereka menarik simpul-simpul yang kusut, masing-masing menyembunyikan pencariannya dari yang lain. Terkadang dia menangis di malam hari dan memohon kegelapan yang berbisik untuk memberitahunya siapa dia. Dia berbaring di sampingnya, mendengkur seperti beruang yang berhibernasi, tidak menyadari musim dinginnya. Dia mengambil kursus seni modern, mencoba menemukan dirinya dalam warna-warna yang terciprat di atas kanvas, mengeluh kepada wanita lain tentang pria yang tidak peka. Dia naik ke sebuah makam yang disebut kantor, membungkus pikirannya dalam kain kafan dari figur-figur kertas dan mengubur dirinya di antara para pelanggan. Perlahan, dinding di antara mereka muncul, disemen oleh adukan ketidakpedulian. Suatu hari, saat mereka saling mengulurkan tangan, mereka menemukan penghalang yang tidak dapat mereka tembus. Dan karena merasa takut dengan dinginnya batu, masing-masing menjauh dari orang asing di sisi yang lain. Karena ketika cinta mati, itu tidak terjadi dalam momen pertempuran yang penuh amarah. Tidak ketika tubuh yang berapi-api kehilangan panasnya. Cinta itu terengah-engah, kelelahan, dan mati di dasar dinding yang tidak dapat dipanjatnya. Jadi, kata untuk hari ini adalah, jangan biarkan dinding terbentuk di antara kalian.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari, untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengeken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, Episode 43. Janganlah mencintai dunia. Firman Tuhan dari Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, manusia hanya memiliki satu hati. Cinta yang tepat harusnya hanya berfokus pada satu hal saja. Hati yang bercabang adalah hati yang tidak suci. Hati yang tidak suci adalah dosa di hadapan Allah. Hati yang bercabang juga adalah cinta yang tidak fokus dan tepat. Sebenarnya, hati yang mencintai banyak hal adalah hati yang tidak mencintai apa-apa dan tidak komitmen pada apapun. Tuhan mengaruniakan satu hati saja kepada setiap orang, supaya manusia hanya mencintai Dia. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Jika cinta yang utama dan terutama bukan mencintai Tuhan, maka cinta itu akan dialihkan pada objek yang lain. Jadi, kita hanya memiliki dua pilihan kasih saja, yaitu mencintai Tuhan atau mencintai dunia. Jika seseorang mencintai Tuhan, ia tidak mencintai dunia. Barang siapa gagal mencintai Allah, mereka berhasil mencintai dunia. Cinta tidak pernah bersifat netral. Tatkala kita mencintai dunia ini, cinta Tuhan tidak ada dalam hati. Demikian pula sebaliknya. Bagaimana kita mengetahui apakah kita mencintai Tuhan atau dunia? Segala sesuatu di dunia ini terdiri dari tiga hal: keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Keinginan mata tidak sama dengan memiliki harta. Keinginan mata adalah sikap hati terhadap harta. Ini adalah sikap hati yang salah mengidentifikasikan jati diri dengan kepemilikan harta. Jati diri disembunyikan di balik harta. Harta benda diutamakan dalam hidup, bukan kesucian dan keagungan hati. Hati yang demikian tidak puas terhadap harta. Harta hanya dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Hati juga tertutup bagi sesama dan tidak memiliki belas kasih kepada sesama. Keinginan mata adalah cinta yang berlebihan pada objek yang salah, yaitu diri sendiri.

0: dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma pasal 8 ayat 7 dan 8. Yang terakhir, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup adalah kesombongan diri dan sikap menganggap diri selalu benar. Keangkuhan menganggap diri mampu dalam segala hal, padahal kita lemah dan tidak sempurna. Keangkuhan diri bermegah atas pencapaian diri, kepemilikan atas harta, dan kemampuan diri. Jika cinta dunia menguasai hati, maka cinta Bapa tidak berdiam dalam jiwa. Kristus telah mati bagi kita dan kita telah mati bagi keinginan dunia. Salib adalah kegenapan mati bagi dunia dan hidup bagi Allah. Buanglah keinginan dunia ini, maka kita akan belajar hidup suci di hadapan Allah. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, sebutkanlah ciri-ciri cinta dunia dan segala isinya. Kedua, berikan alasan mengapa cinta dunia berarti tidak cinta pada Allah. Tiga, mari evaluasi diri. Apakah Anda lebih mencintai Tuhan atau lebih mencintai dunia? Keempat, bagaimanakah orang percaya belajar mencintai Allah? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Duh, kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi gak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Salah. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Athanasius. Keberanian. Lukas pasal 22 ayat 70. Kalau begitu, engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan.

0: Dalam sejarah kekristenan, ada seorang pria bernama Athanasius yang sangat berjasa. Ia adalah seorang pengkhotbah yang suka berdebat dan bertengkar. Mungkin Anda mengenal orang yang seperti itu. Jika Athanasius masih hidup saat ini, mungkin kita tidak akan menyukainya. Orang-orang pada masa itu juga tidak menyukainya.
1: Athanasius lahir di Alexandria, Mesir, sekitar tahun 297 Masehi. Ketika dia berusia 5 tahun, Kaisar Romawi Diocletianus menyatakan dirinya sebagai dewa dan ingin orang-orang menyembahnya. Ketika Athanasius berusia 18 tahun, seorang kaisar baru bernama Konstantinus mengambil alih dan segalanya mulai berubah dengan cepat.
0: Para sejarawan tidak tahu banyak tentang ibu Athanasius, tetapi saya rasa dia mengajarkan sesuatu yang penting kepada Athanasius, sesuatu yang masih perlu dipelajari oleh anak-anak saat ini, bahwa kita tidak harus melakukan apa yang dilakukan oleh semua orang. Tidak apa-apa menjadi berbeda jika kita tahu bahwa kita benar, meskipun membuat kita menjadi tidak populer.
1: Salah satu alasan mengapa Athanasius tidak dikenal dan tidak disukai oleh banyak orang, karena dia merupakan orang yang keras kepala. Ia berbicara dengan tegas, seperti seorang petarung yang akan melemparkan pukulan. Banyak orang mengatakan, mengapa dia tidak bisa diam saja dan tidak mencampuri urusan orang lain? Mengapa harus menyebabkan begitu banyak masalah, padahal semua orang tidak sependapat dengannya? Athanasius diasingkan 5 kali dalam waktu 45 tahun, yang seharusnya membuatnya menyadari bahwa ia harus mengikuti arus agar dapat hidup dengan nyaman. Namun, ia tidak melakukannya. Ia tetap teguh pada keyakinannya, bahkan ketika teman-teman dan pendukungnya meninggalkannya.
0: Untuk memahami mengapa kita berhutang begitu banyak kepada pria ini, kita perlu mengetahui beberapa hal. Athanasius percaya bahwa Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah. Ini berarti bahwa Yesus tidak menjadi Tuhan ketika ia dilahirkan, tetapi Yesus itu selalu menjadi Tuhan. Athanasius juga

0: pengikut pengikutnya percaya bahwa Yesus menjadi Tuhan karena dia adalah yang terbaik dari seluruh ciptaan. Dalam 150 tahun terakhir, beberapa kelompok mulai mempercayai apa yang diajarkan oleh Arius. Mereka berpikir bahwa Yesus hanya seorang manusia yang baik yang kemudian diangkat menjadi Tuhan.
1: Menurut sejarawan gereja Bruce Shelley, jika Athanasius mengikuti apa yang dilakukan semua orang pada saat itu, kekristenan akan menjadi seperti paganisme. Iman Kristen akan memiliki dua Tuhan, dan Yesus tidak akan dianggap sebagai Tuhan dan manusia. Itu artinya, manusia tidak dapat terhubung dengan Allah. Akibatnya, kekristenan akan menjadi serupa dengan banyak agama pagan lainnya. Perbedaan utama antara kekristenan dan Yudaisme serta beberapa aliran sesat adalah keyakinan bahwa Allah ada dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun, Athanasius berpendapat bahwa hanya ada satu Allah, bukan tiga.
0: Jika Arius menang, kekristenan akan menjadi seperti agama lainnya, dan Yesus Kristus hanya akan dianggap sebagai guru yang hebat. Namun, Athanasius berpendapat bahwa jika Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita harus menyembahnya. Athanasius yang berjuang sendirian dalam keyakinannya untuk melawan dunia terbukti benar. Karena itulah, kita berhutang banyak terima kasih.
1: Pendengar, cara yang benar untuk menilai seseorang adalah dengan melihat sejauh mana dia teguh pada keyakinannya, meskipun tidak ada yang mendukungnya. Athanasius adalah seorang pria yang melawan dunia agama, namun akhirnya ia terbukti benar oleh Tuhan.
0: Saudara pendengar, apakah menurut Anda Tuhan membantu Athanasius dan memberinya keberanian untuk melakukan hal yang benar? Ketika Anda ditekan untuk setuju dengan sesuatu, apa yang biasanya Anda lakukan? Apakah Anda mampu untuk melawan arus?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada

Plan B hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati.

Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini, "Terima kasih Yesus," berulang-ulang. Pagi harinya ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini, jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama,

0: masalah demi masalah dalam hidup Anda tak kunjung henti. Penderitaan yang panjang dan juga kesukaran kadang-kadang hampir membuat Anda tidak berdaya. Jika demikian, janganlah Anda bersedih, karena Allah yang penuh dengan kasih senantiasa menghibur Anda. Bergembiralah karena Allah selalu ada di tengah penderitaan Anda. Ia ada untuk menolong Anda, melindungi Anda, dan menopang Anda. Dan hendaknya Anda percaya, Allah tidak akan membiarkan Anda jatuh terkapar.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sahabat sejati bukan hanya membuat kita tertawa, tapi menuntun kita lebih dekat kepada Tuhan. Heartliner, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.

saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menantikan Tuhan. Mempercayai waktu Tuhan selalu merupakan pilihan bijaksana. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 27 ayat 13 dan 14.
1: Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, budaya kita adalah budaya instan. Gerak cepat tidak selalu buruk, tetapi kita harus berhati-hati agar tidak terlalu terpanjang pada pemenuhan segera sampai kita tidak menantikan waktu Tuhan. Di Kejadian pasal 15 ayat 4 dan 5, setelah Abraham mengungkapkan kekecewaannya karena ia dan Sarah tidak juga memiliki anak, Tuhan menyatakan bahwa pasutri itu akan memiliki seorang anak laki-laki dan keturunannya akan sangat tak terhitung banyaknya. Abraham mempercayai Tuhan, tetapi pada akhirnya ia memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, dengan membangun keluarga melalui hamba Sarah, Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai dengan 4. Abraham kemungkinan membenarkan keputusannya dengan berpikir bahwa Tuhan ingin ia punya anak, dan karena tampaknya mustahil dengan cara lain, maka caranya ini pastilah yang Tuhan mau ia lakukan. Padahal itu tidak benar. Abraham harus menghadapi berbagai konsekuensi dari tindakannya, termasuk kecemburuan dan pertikaian antara Sarah dan Hagar. Masalah-masalah ini kemudian menimbulkan kesusahan lebih lanjut, baik untuk jangka pendek maupun di sepanjang sejarah. Tetapi Tuhan itu setia. 14 tahun kemudian, Sarah melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Saudara pendengar, seperti Abraham, Anda mungkin mempercayai janji-janji Tuhan, tetapi Anda lebih suka menerima hasil yang cepat. Atau Anda benar-benar ingin segala sesuatu dilakukan dengan cara Anda. Mintalah Bapa memimpin Anda, dan nantikanlah Dia. Jalannya mungkin tidak seperti yang Anda pikir Anda inginkan, tetapi jalan itu selalu yang terbaik.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Sahabat sejati lebih berharga daripada harta. Kesetiaannya tidak bisa dibeli, hanya bisa dihargai. Heartliners, banyak orang menyebut diri sahabat, tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Senin, 18 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami membawa hati ini yang lemah ke hadapan-Mu. Sentuhlah kami melalui firman-Mu yang hidup. Bangkitkan semangat kami yang pudar. Di dalam nama Yesus Kristus kami bertelut. Amin.
2: 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanas, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu apakah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia.

Sahabat Scripture Union Indonesia, bisa jadi salah satu pemicu perpecahan komunitas adalah gangguan kepribadian narsistik atau NPD. Orang dengan NPD menganggap dirinya superior dan orang lain inferior. Apa jadinya jika orang seperti itu berada dalam komunitas orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan? Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalimat ini menjadi kunci dari nasihat Paulus kepada semua jemaat di Korintus, tanpa terkecuali dalam menghadapi perselisihan yang terjadi. Ia menegaskan pentingnya persatuan sebagai umat Allah dalam Yesus Kristus. Baptisan sejatinya menjadikan mereka satu dalam Kristus, bukan malah terpecah belah. Nasihat ini menegaskan bahwa mereka menjadi jemaat Tuhan bukan karena kepintaran para rasul berbicara, melainkan karena salib Kristus. Melalui teguran Paulus atas perpecahan yang terjadi di antara jemaat mula-mula di Korintus, kita diingatkan akan satu hal yang sangat penting dalam hidup bergereja. Sebagai orang Kristen, kita dipersatukan oleh Yesus Kristus, apapun kemampuan dan kelebihan kita. Perpecahan memang masih menjadi permasalahan jemaat Tuhan sampai hari ini. Salah satu penyebabnya adalah anggapan bahwa pemimpin rohani atau gereja tertentu lebih hebat. Setiap kali anggapan demikian muncul, ingatlah bahwa kita menjadi orang percaya bukan karena orang atau gereja yang membaptis kita, melainkan Yesus Kristus. Allah mempersatukan semua orang percaya di seluruh dunia menjadi satu tubuh Kristus di tengah berbagai perbedaan yang ada. Sudah sepatutnya perbedaan yang ada memperkaya dan memperlengkapi kita. Sebagai satu komunitas, konflik memang tidak terhindari. Tetapi itu bukan alasan bagi kita terpecah belah. Sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita menyatukan hati bahwa kita semua adalah orang yang dipanggil oleh Allah di dalam keunikan dan kekhususan masing-masing untuk saling melengkapi. Terimalah dan akuilah sesama kita sebagai bagian tubuh Kristus yang sama-sama saling mendukung untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Kristus yang mempersatukan, kami bersyukur atas setiap perbedaan yang Kau izinkan, karena di dalamnya kami diperkaya dan saling melengkapi. Bimbinglah kami untuk menghadapi setiap konflik dengan kasih dan kerendahan hati, bukan sebagai alasan untuk terpecah, melainkan kesempatan untuk bertumbuh bersama. Di dalam kasih-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Setiap sahabat yang tulus hadir dalam hidupmu adalah bukti bahwa Tuhan tahu kamu tidak bisa berjalan sendirian. Heartlanders berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka.

Heartliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

Apabila yang seorang jatuh, yang lain mengangkat temannya. Tetapi celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Hardliners, sahabat sejati tidak selalu punya solusi, tapi selalu ada untuk menggenggam tanganmu di saat lemah.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Anak-anak Memperhatikan Anda bagian 2. Nats Alkitab dari Amsal 23 ayat 24. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Sebagai orang tua, Anda ingin anak-anak Anda menjadi orang baik. Dan cara terbaik untuk mengajarkannya adalah dengan menjadi contoh perilaku yang baik di rumah dengan meniru Tuhan. Efesus 5 ayat 1. Belajarlah untuk mengatakan tidak. Penulis Amerika Susan Yates berkata, terlalu banyak tuntutan dan terlalu sedikit waktu. Belajar untuk menunda sesuatu yang benar-benar ingin Anda lakukan sekarang, untuk fokus pada sesuatu yang lebih penting dan lebih banyak waktu dengan anak-anak Anda. Mungkin Anda perlu mengatakan tidak kepada anak-anak Anda untuk bergabung dengan tim olahraga lain sehingga keluarga Anda dapat lebih sering bersama. Tanyakan kepada diri Anda sendiri. Dalam 10 tahun, apa yang paling penting? Apakah Anda mendaftarkan anak Anda untuk kegiatan lain atau mengatakan tidak dan bisa makan malam bersama keluarga? Atau bahwa Anda berpartisipasi dalam kegiatan lain dan mengatakan tidak sehingga Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan pasangan Anda? Kejarlah Kristus dengan semangat baru. Saya berdoa seperti doa Raja Daud. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 12. Bertekadlah untuk mendapatkan kembali sukacita itu. Mintalah Tuhan untuk menunjukkan apakah ada dosa dalam hidup Anda yang Anda abaikan. Hubungan yang salah, mengasihani diri sendiri, kecemburuan. Alkitab mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 1-2. Sadarlah selalu bahwa anak-anak sedang memperhatikan Anda.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ya, 100.6 Heartline FM. Terima kasih Arnar atas kebersamaannya. Terasa waktu sudah menunjukkan pukul 6.4, di mana saya sudah menemani Arnar dari pukul 4 pagi tadi hingga saat ini. Kiranya segala puji-pujian, informasi dan renungan-renungan firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan, jadi penyemangat bagi kita untuk menjalani hari yang baru ini, hari Senin 18 Mei 2026. Dan setelah ini ada program Hari Ini Harinya Tuhan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoindong, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Ya, awali harimu dengan ucapan syukur, sebab tidak ada saat ini, gak detik ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biar kita tidak jemu-jemu untuk datang dan berdoa mengawali hari kita, hari yang baru ini. Akhir kata saya, Bung Toga pamit undur diri dari pendengaran Anda. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: 100.6 FM.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
3: Nyanyian tidak dapat dipisahkan dari iman kita, karena orang-orang yang beriman pasti bernyanyi memuji Tuhan. Dan dengan bernyanyi dan memuji Tuhan, kita juga akan mendapatkan kekuatan iman, karena dengan pujian kita dapat merebut kemenangan kita. Tetapi juga sebaliknya, karena kita memperoleh kemenangan dari Kristus, kita dapat senantiasa menyanyi memuji nama Tuhan karena kasih setianya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan biarkan pujian, nyanyian lepas dari hidup kita. Dan nyanyian yang kita nyanyikan harus senantiasa nyanyian syukur kepada Tuhan, karena Dia baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nyanyian yang salah dari lidah, bibir, mulut kita dapat mempengaruhi hati kita. Ada banyak orang yang senang lagu-lagu pemberontakan, lagu-lagu keras yang penuh dengan ungkapan-ungkapan rasa kecewa. Tahukah saudara, lagu-lagu seperti itu hanya menambah tekanan dan stres dalam kehidupan kita. Tetapi lagu-lagu di mana kita menyerahkan segala persoalan kita kepada Tuhan, lagu-lagu di mana kita bersyukur, lagu-lagu di mana kita bergembira karena kasih-Nya dalam kehidupan kita, itu akan sangat menolong kita untuk mengarahkan perhatian kita kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan kita, mengalihkan perhatian kita kepada Allah yang pasti akan menolong kita, mengalihkan perhatian kita kepada Allah yang selalu mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita bicara tentang nyanyian kemenangan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap orang percaya harus memiliki nyanyian kemenangan di dalam hidupnya. Nah nyanyian kemenangan ini bukan sekedar sebuah lagu yang kita nyanyikan, tapi nyanyian kemenangan adalah ungkapan syukur, ungkapan sorak-sorai yang keluar dari hati kita yang terdalam, karena menyadari segala kebaikan-Nya, menyadari segala rencana-Nya, menyadari bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik buat orang-orang yang berharap kepada-Nya. Itu sebabnya walaupun mungkin kita belum merebut kemenangan, tapi kita tetap harus nyanyikan nyanyian kemenangan, karena kemenangan bagi kita yang percaya itu pasti. Mungkin sudah mendengarkan program ini dan sudah sedang dalam pergumulan rumah tangga saudara. Mungkin sudah sedang bingung dengan keadaan mama dan papa saudara yang sedang diambang perceraian, atau mungkin sudah sedang terbaring di rumah sakit karena kondisi tubuh yang sangat-sangat tidak baik, atau mungkin sudah sedang bingung dengan keadaan ekonomi saudara yang semakin merosot. Tapi kembali saya mengingatkan buat saudara, jangan sampai engkau tidak beriman, jangan sampai engkau mulai goncang, jangan sampai engkau mulai goyah dalam keyakinanmu kepada Tuhan. Nyanyikan nyanyian kemenangan dalam hati saudara, karena tidak pernah orang yang berharap kepada-Nya akan dipermalukan-Nya. Haleluya. Nah di dalam Wahyu pasal 15, itu pembahasan kita dalam program ini, Wahyu pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Wahyu pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Dan aku melihat satu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada, perhatikan baik, kecapi Allah. Apa itu kecapi? Kecapi pada zaman itu adalah alat untuk mengiringi puji-pujian, alat untuk mengiringi nyanyian. Ayat 3, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menarik untuk selalu saya katakan bahwa pujian akan memberikan kita kemenangan. Dan karena kita menang, kita akan senantiasa memuji-muji Tuhan. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pujian harus dinyanyikan sebelum kemenangan ada, dan pujian juga harus dinyanyikan setelah kemenangan kita perhatikan. Karena ketika kita memuji Tuhan, meskipun kita belum dapat kemenangan, itu akan menolong kita untuk senantiasa tenang. Itu untuk menolong kita untuk senantiasa yakin. Ini untuk menolong kita untuk memandang apa yang dunia belum bisa pandang. Dan ini untuk menolong kita senantiasa mengimani janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembahasan kita tentang nyanyian kemenangan yang kita pelajari di sini, apa sebetulnya ciri dari nyanyian kemenangan? Nah, yang pertama coba saya lihat ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga dikatakan begini, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Berarti apa ciri nyanyian kemenangan? Yang pertama, nyanyian syukur karena pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun hari-hari ini saudara merasa bahwa kok gak ada orang yang peduli sama saya, kok gak ada orang yang perhatiin saya gitu, kok semua orang kayaknya nyakitin hati saya gitu, lalu sudah melihat kok situasi politik semakin tidak pasti, sudah lihat kok karena ekonomi kok semakin tidak jelas, sudah lihat kok masalah kok tambah banyak, tuntutan-tuntutan banyak orang di sekitar saya itu kok semakin berat gitu, sehingga kadang-kadang kita merasa Tuhan masih gak gitu, saya mampu gitu ngadapin semuanya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi ingat, di tengah berbagai masalah yang kita hadapi, banyak juga kan segala perbuatan Allah yang luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kalau kita pandang salib, kita pandang anugerah, kita pandang kasih setia Tuhan, lalu kita pandang segala karya Tuhan dalam kehidupan kita, berkali-kali kita jatuh lalu Dia ada di sana untuk mengangkat kita, berkali-kali kita ada dalam bahaya dan Dia ada di sana untuk menyelamatkan kita, berkali-kali kita ada dalam masa yang sukar dan selalu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan fokus kita terus pada masalah, jangan fokus kita terus pada keadaan berat yang harus kita hadapi. Sudah saatnya kita arahkan pikiran kita, kita naikkan syukur buat segala pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Kita mulai berterima kasih. Terima kasih Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, saya masih bisa memanggil Engkau sebagai Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam segala perkara aku melihat hari-hari kemarin Tuhan menguatkan aku. Dan kalau Tuhan pada hari-hari yang kemarin menguatkan aku, maka sampai hari ini Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu kemarin hari ini dan sampai selama-lamanya. Ayo saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ajak kembali hari ini untuk mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita mulai bersyukur buat semuanya. Dan waktu ada nyanyian syukur seperti ini, apa yang terjadi? Itulah nyanyian kemenangan, nyanyian sorak-sorai, nyanyian kepastian segala karya dan perbuatan-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kedua apa ciri nyanyian kemenangan? Yang pertama sudah saya jelaskan, itu nyanyian syukur karena pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan kita, baik di hari-hari yang lewat sampai pada hari ini. Lalu yang kedua saya pelajari, di ayat yang keempat dikatakan demikian, siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu, sebab Engkau saja yang kudus. Yang kedua ciri nyanyian kemenangan adalah nyanyian sukacita karena karena keberadaan Allah sebagai yang dahsyat dan luar biasa. Alkitab berkata, siapa yang tidak takut ya Tuhan, sebab Engkau saja yang kudus. Berarti nyanyian sukacita bukan sekedar karena berkat Allah, tapi karena keberadaan Allah sebagai yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalaupun kita belum merasa seperti berkat Tuhan tercurah, kalaupun kita belum merasa seperti mujizat terjadi, minimal kita bersukacita karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Di waktu yang tepat, di saat dimana kita sangat membutuhkannya, tidak pernah dia terlambat menolong dan menyelamatkan kita. Bersyukur bukan buat apa yang sedang kita alami, tapi bersyukur untuk dengan siapa kita sedang berjalan senantiasa. Yang ketiga, yang terakhir saya pelajari, apa ciri nyanyian kemenangan? Yang pertama sudah saya jelaskan, nyanyian syukur karena pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, nyanyian sukacita karena keberadaan Allah sebagai yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dan yang ketiga, yang terakhir saya pelajari pada bagian yang keempat, bagian terakhir dikatakan, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Berarti yang ketiga, yang terakhir adalah nyanyian sorak-sorai karena yang akan dikerjakan Tuhan pada masa yang akan datang. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, merupakan nyanyian syukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, nyanyian sukacita buat keberadaan Allah sebagai yang dahsyat dan luar biasa, dan yang ketiga nyanyian sorak-sorai karena apa yang akan dikerjakan dalam kehidupan kita pada masa yang akan datang. Artinya begini, meskipun saya belum melihat, tapi saya yakin betul bahwa Allah tidak mungkin tidak menepati janjinya, karena langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Berarti setiap saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin kau sedang bergumul hari ini, Tuhan kenapa suamiku belum bertobat, tetapi mulai nyanyikan nyanyian sorak-sorai karena janji Tuhan sudah berkata, satu orang bertobat seluruh rumah tangga diselamatkan. Meskipun hari ini ada banyak anggota keluarga saudara yang belum percaya, tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Tinggal kita naikkan sorak-sorai kita bahwa apa yang akan dikerjakannya pada masa yang akan datang pasti yang terbaik buat kita yang percaya. Haleluya. Berarti hari ini tidak ada alasan lagi buat kita untuk bersungut-sungut, tidak ada alasan buat kita untuk khawatir dan kecewa. Mari kita nyanyikan nyanyian-nyanyian kemenangan, karena kita telah ditebus oleh darah anak domba, karena kita disertai oleh Kristus Yesus Tuhan dan Raja kita, dan karena Dia tetap akan selalu mengerjakan yang terbaik buat kita. Haleluya.

0: berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang taruh tangan kanan di dada karena beban, karena persoalan, karena keadaan yang sukar, atau karena mereka sedang merindukan mujizat, ketenangan, damai dalam kehidupannya. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga setiap pendengar sekalian boleh terima kekuatan baru, matanya boleh dicelikan tentang segala karya Allah yang luar biasa, sehingga kami senantiasa memuliakan dan meninggikan nama Yesus, karena Yesus tidak pernah gagal dalam mengerjakan mujizat buat kami yang percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala keadaan hidup ini, karena kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Yesus menyertai langkah-langkah kita, dia beri kekuatan, dia beri kepastian dalam hidup kita. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

0: Ito nga Don Simak Inspirative Power Ministry. Sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Ketika Tidak Dipilih Tetapi Tetap Dilihat. Ada masa dalam hidup ketika kita sadar

0: kita bukan pilihan utama, bukan yang paling diinginkan, bukan yang paling diutamakan. Mungkin hanya ada karena keadaan. Kisah Lea di Kejadian 29 terasa dekat dengan realitas ini. Ia menikah dengan Yakub, tetapi bukan karena cinta. Hati Yakub tertuju pada Rahel. Perbandingan sudah terlihat sejak awal. Rahel digambarkan cantik dan menawan. Lea hanya disebut lemah lembut matanya. Yakub bekerja 7 tahun demi Rahel. Itu menunjukkan dengan jelas kemana hatinya condong. Namun kehidupan Lea tidak berhenti di titik itu. Kejadian 29 ayat 31 mencatat sesuatu yang sederhana tetapi sangat dalam. Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Tuhan melihat itu titik awal perubahan. Lea melahirkan Ruben, Simeon, dan Lewi, dan setiap nama membawa harapan. Sekarang suamiku akan mengasihi aku. Ada kerinduan untuk diterima, untuk dilihat, untuk dianggap berarti. Bukankah kita sering melakukan hal yang sama? Mencoba menjadi lebih, memberi lebih, berusaha lebih keras. Bukan karena panggilan, tetapi karena ingin diterima. Namun semua usaha itu tidak pernah benar-benar menenangkan hati. Sampai satu momen terjadi. Ketika anak keempat lahir, Lea berkata, "Sekarang aku akan memuji Tuhan." Ia menamai anak itu Yehuda. Sebuah pergeseran terjadi. Bukan lagi sekarang suamiku akan ... tetapi sekarang aku akan ... fokusnya berpindah dari mencari cinta manusia menjadi merespons kasih Tuhan. Dan dari titik itu kisahnya bergerak ke arah yang tidak terduga. Dari Lea lahir Lewi, suku Imam. Dari Lea lahir Yehuda, suku Raja. Melalui Yehuda, garis keturunan itu berlanjut hingga Daud. Dan dari Daud lahirlah Yesus. Warisan yang mengalir dari hidup Lea tidak ditentukan oleh bagaimana manusia melihatnya, tetapi oleh bagaimana Tuhan bekerja dalam kisahnya. Terlebih lagi kita yang hidup di perjanjian baru mengenal Yesus. Itu jauh lebih luar biasa. Dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa, ketika hidup kita masih berantakan. Yesus tetap memilih untuk memberikan dirinya. Dunia bisa menolak kita, manusia bisa tidak menerima kita, tetapi Yesus rela mati bagi kita saat kita masih amburadul. Seperti anak bungsu yang telah menghabiskan warisannya, ia pulang hanya berharap diterima menjadi pekerja. Namun sang ayah melihatnya dari jauh dan berlari. Ia diberi jubah, tanda pemulihan identitas. Ia diberi kasut, tanda bahwa ia bukan budak. Ia diberi cincin, tanda otoritas sebagai anak. Ia tidak sekedar diterima, ia dipulihkan. Penerimaan dari Tuhan cukup bagi kita. Bahkan itulah yang membuat kita penuh dan utuh. selama kita berharap dari manusia, itu tidak akan pernah cukup. Kasih manusia selalu terbatas, seringkali bersyarat. Karena itu, arahkan harapan kepada Tuhan. Jangan salah fokus. Ketika kita tahu bahwa kita sudah diterima olehnya, kita tidak lagi harus membuktikan kepada dunia. Dan dari tempat itulah hati menemukan damai. To be loved by God is the greatest privilege. Quote dari C.S. Lewis, dikasihi oleh Tuhan adalah hak istimewa terbesar. Quote dari C.S. Lewis. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
2: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Di ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara, Yakobus memulai pasal 3 ini bukan dengan sebuah undangan atau motivasi rohani. Dia membuka dengan peringatan. Peringatan kepada siapa? Justru kepada orang yang, tanda kutip, paling rohani, paling bersemangat melayani, yang paling ingin terlibat dalam pelayanan firman. Sampai Yakobus berkata, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Kenapa Yakobus seolah-olah membuat dan memperingatkan orang yang justru mau melayani Tuhan sebagai guru firman itu hati-hati? Kenapa dia harus memperingatkan mereka? Mari kita pahami sedikit konteks pendengar aslinya. Dan kita melihat bagaimana peringatan dari Yakobus ini sangat relevan juga di zaman kita. Saudara, surat Yakobus ditulis kepada komunitas Kristen mula-mula. Dan sebagian besar itu latar belakang Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, peran rabi atau guru itu salah satu peran yang paling dihormati dalam komunitas. Seorang guru bukan hanya penyampai informasi, dia adalah pembentuk hidup, panduan atau panutan bagi keluarga-keluarga, otoritas yang dipercaya dalam pertanyaan-pertanyaan etika sehari-hari. Karena status ini begitu besar, godaan untuk merebut posisi guru juga sangat besar. Orang-orang ingin menjadi guru bukan selalu karena panggilan dari Tuhan, tapi karena rasa hormat yang melekat pada peran itu, status sosial yang menyertainya, dan karena rasa puas yang datang dari didengar dan diikuti banyak orang. Yakobus sebagai pemimpin jemaat Yerusalem jelas mengamati fenomena ini di komunitas yang dia layani. Banyak orang yang baru beberapa tahun mengikuti Kristus sudah merasa diri mereka siap menjadi guru bagi yang lain. Mereka menikmati diskusi teologis, fasih berdebat tentang penafsiran, dan senang menjadi pembicara di hadapan kelompok kecil. Dan Yakobus melihat ada bahaya di balik semangat yang kelihatannya rohani ini. Semangat yang lupa bahwa peran guru bukan soal kemampuan menjelaskan, tetapi tanggung jawab membentuk hidup orang lain melalui kata-kata. Nah, kalau kita lompat ke zaman kita sekarang, situasi kita sekarang sebetulnya tidak jauh berbeda. Bahkan dalam beberapa hal mungkin lebih parah. Kita hidup di zaman medsos, media sosial. Ribuan orang dengan modal smartphone bisa jadi, tanda kutip, guru dalam waktu semalam. Mereka membuat konten teologis di TikTok mungkin, menulis status panjang di Facebook tentang penafsiran Alkitab, atau bahkan membuat video YouTube untuk mengomentari ajaran atau teologi orang lain, atau membagikan refleksi rohani di Instagram dengan dampak yang menjangkau ribuan orang. Sebagian dari mereka memang membawa atau memiliki hikmat. Tetapi banyak juga yang berbicara dengan otoritas yang sebetulnya mereka belum miliki. Mengoreksi sesuatu yang belum mereka sepenuhnya pelajari dengan baik, dan menafsirkan firman dengan pengetahuan yang masih tidak terlalu mendalam. Dan semua itu dikemas di dalam pakaian rohani atau simbol rohani yang membuat peringatan Yakobus itu sangat relevan, sangat dekat dengan zaman kita. Kenapa Yakobus memberi peringatan bagi orang-orang justru punya semangat melayani sebagai guru atau pengajar firman? Saudara, ada alasan teologis di balik peringatan. Karena Yakobus mengatakan, sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, kata Yunani atau bahasa asli yang dia pakai itu artinya penghakiman yang lebih besar atau standar yang lebih tinggi atau ukuran yang lebih ketat. Nah, kita mesti memahami ini dengan benar. Ini bukan berarti Tuhan itu kejam terhadap guru atau Tuhan itu tidak suka kepada mereka yang melayani di mimbar. Tidak. Ukuran yang lebih berat atau standar lebih tinggi ini bukan masalah kejam, tidak kejam. Tidak ada hubungannya dengan perasaan. Ini masalah keadilan yang proporsional dengan tingkat pengaruh yang sudah dipercayakan Tuhan. Coba kita bayangkan ini. Ketika seorang petani biasa berbicara kepada keluarganya, ya benar atau salah dampaknya terbatas pada keluarga itu. Nah, ketika kita lihat seorang guru sekolah berbicara kepada murid-murid di kelasnya selama 1 tahun, kira-kira 30 murid katakan, dia membentuk pikiran 30 anak. Tetapi ketika seorang pengkhotbah berbicara kepada jemaat bertahun-tahun, dia membentuk banyak hal, membentuk teologi mereka, konsep pernikahan mereka, cara mereka mengasuh anak, bahkan keputusan-keputusan hidup ratusan keluarga. Dan kalau kita naik lagi, lebih luas, ketika seorang influencer rohani memposting kontennya, dia bisa mempengaruhi puluhan ribu orang dalam hitungan jam. Pengaruh yang semakin besar tentu membawa tanggung jawab semakin besar. Ini kan memang prinsip yang Yesus tegaskan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Lukas 12 ayat 48. Dan Tuhan tidak menuntut hal yang sama dari setiap orang. Dia menuntut sesuai dengan apa yang sudah dia berikan. Dan kepada guru, dia memberikan satu hal yang sangat khusus. Akses ke pikiran orang lain melalui kata-kata. Akses ini bukan hal sepele. Pikiran adalah tempat di mana keyakinan dibentuk, keputusan diambil, diproses, dan pada akhirnya karakter terbang. Jadi memberi seseorang akses ke pikiran orang lain adalah memberi dia kekuasaan untuk membentuk hidup orang itu dari dalam. Maka tanggung jawabnya setara dengan akses itu. Ini bukan masalah kejam, tetapi adil. Dan kita harus cermat membaca peringatan Yakobus ini. Dia tidak sedang melarang siapapun di antara kita untuk menjadi guru. Guru firman. Yakobus sendiri adalah guru. Surat ini sendiri yang dia tulis adalah ya pengajaran yang sangat tegas. Yang Yakobus larang adalah keinginan yang sembarangan, keinginan yang terburu-buru, dan keinginan yang tidak mempertimbangkan beratnya tanggung jawab menjadi guru. Sebab itu di ayat 1 tadi yang kita baca, Yakobus mengatakan, janganlah banyak orang mau menjadi guru. Kata mau di sini berarti ingin, ambisi pribadi atau hasrat. Yakobus tidak menentang kalau itu panggilan dari Tuhan untuk mengajar. Dia menentang ambisi atau impian pribadi untuk menempatkan diri sebagai guru tanpa panggilan Tuhan, tanpa kerendahan hati. John Calvin dalam komentarnya tentang ayat ini mengamati sesuatu yang tajam. Dia menulis bahwa banyak orang ingin menjadi guru bukan karena hasrat untuk membangun jemaat, tetapi hasrat untuk membuktikan bahwa mereka itu pintar, untuk menikmati status sebagai orang yang expert, tahu, untuk mengalami kepuasan didengar oleh banyak orang. Nah, Calvin memperingatkan, motif seperti ini akan dihakimi dengan keras. Karena Tuhan tidak menerima dan tidak berkenan kepada kepandaian yang lahir dari kesombongan. Bahkan sekalipun jika doktrinnya diajarkan benar. Jika motifnya itu tercemar, pelayanannya sedang membangun atau dibangun di atas pasir dan tidak akan bertahan ketika ujian datang. Jadi pertanyaan yang muncul bukan, kalau begitu apakah saya boleh jadi guru? Bukan. Tetapi, mengapa saya ingin jadi guru? Apakah karena saya melihat kebutuhan jemaat dan ingin melayani? Atau karena saya menikmati perhatian yang datang dengan peran itu? Apakah karena Tuhan sudah mempersiapkan dan memanggil saya melalui konfirmasi dan dari komunitas? Atau karena saya sendiri yang mendorong-dorong diri untuk masuk ke peran itu? Motif ini bukan masalah kecil meskipun tidak kelihatan. Yakobus menjadikannya sebagai isu utama atau hal yang utama di dalam pembukaan pasal 3 ini. Sebelum bicara tentang bahaya lidah secara umum, Yakobus mulai dengan bahaya lidah yang ditempatkan di posisi pengaruh. Bahaya yang justru paling halus dan paling sering tidak disadari oleh pelaku. Nah, setelah peringatan keras tentang menjadi guru, Yakobus kemudian memperluas peringatan itu kepada setiap orang percaya. Yakobus mengatakan di ayat yang kedua, sebab. Nah, ini kata yang menghubungkan peringatan khusus tentang guru tadi dengan semua orang. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Kata bersalah di sini artinya tersandung. Terjatuh karena kakinya menabrak sesuatu. Ini bukan dosa besar dan disengaja, direncanakan. Ini bukan pembunuhan, bukan pencurian, bukan zina. Ini adalah hal-hal kecil yang membuat kaki kita tersangkut. Tindakan-tindakan yang membuat langkah hidup kita gontai. Kata-kata yang keluar tanpa dipikir, sikap yang muncul tanpa dikendali. Yakobus mengatakan, dalam hal-hal seperti ini, kita semua tersandung. Kita tersandung dalam banyak hal. Bukan sekali, bukan sesekali, bukan dalam kasus-kasus tertentu, banyak. Nah, Yakobus memasukkan dirinya di dalam pernyataannya ini. Dia menulis kita semua, bukan kalian semua. Dan ini bukan sekedar kerendahan hati yang dibuat-buat atau formalitas belaka ngomong berbicara kata kita. Yakobus, saudara Tuhan Yesus, saudara tiri Tuhan Yesus, pemimpin jemaat Yerusalem, salah satu rasul yang paling dihormati di gereja mula-mula. Bahkan dia pun mengakui bahwa dia juga tersandung dalam banyak hal. Jadi tidak ada orang yang sudah mencapai tingkat rohani di mana dia tidak lagi tersandung dalam perkataan. Dan kesadaran ini jauh dari membuat kita putus asa. Seharusnya membawa kita kepada kerendahan hati yang benar. Kerendahan hati yang melindungi kita dari kesombongan. Yang seringkali membuat kita berbicara dengan otoritas yang melampaui otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, di tengah ayat kedua ini, Yakobus membuat pernyataan yang sepertinya sulit dipahami. Di mana dia mengatakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, apa arti kata sempurna? Apakah ada orang sempurna di dunia ini? Nah, kata sempurna yang dipakai di sini itu teleios. Bukan sempurna dalam arti modern tanpa cacat sama sekali, tapi sempurna dalam arti utuh, matang, sudah mencapai atau sampai pada tujuannya. Jadi, sama seperti buah yang sudah matang, sempurna. Bukan setengah matang, 3/4 matang, matang, sempurna. Atau seperti manusia yang sudah dewasa dalam arti penuh. Yakobus mengatakan, jika ada orang bisa mengendalikan perkataannya secara konsisten, orang itu telah mencapai kedewasaan rohani yang penuh. Yaitu utuh dan lengkap. Tapi siapa yang bisa, saudara yang terkasih? Dan pertanyaan ini kan pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengklaim dia tidak pernah tersandung dalam perkataan. Dan itulah sebabnya ayat ini menjadi ayat yang penuh dengan paradoks. Atau ironi bahkan. Yakobus tidak sedang menetapkan standar yang seolah-olah bisa dicapai oleh disiplin seorang manusia. Dia sedang menunjukkan betapa beratnya tugas mengendalikan atau menguasai lidah itu. Begitu beratnya. Sehingga kalau ada yang bisa melakukannya, wah, orang itu sudah mencapai titik yang manusia normal tidak bisa capai. Dan apa implikasinya bagi mereka yang ingin jadi guru? Jelas. Jika kita semua tersandung dalam perkataan, dan tugas utama guru adalah memakai perkataan sebagai alat utama pelayanannya, maka seorang guru memasuki area di mana semua manusia paling gampang tersandung. Tersandung di hadapan banyak orang sekaligus. Itu sebabnya setiap orang harus waspada dengan segala perkataan yang keluar dari mulutnya. Apalagi kalau dia dalam posisi seorang pengajar firman, seorang guru sekolah minggu, seorang yang berbicara kepada banyak orang, baik secara langsung maupun berbicara di medsos. Nah, Yakobus melanjutkan dengan satu prinsip, yaitu barang siapa yang mengendalikan perkataannya dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Apa hubungannya, saudara yang terkasih? Apa hubungan lidah dengan seluruh tubuh? Ini bukan sesuatu yang kebetulan atau dibuat-buat. Lidah itu bukan organ yang berdiri sendiri-sendiri dari karakter kita. Lidah adalah saluran yang paling langsung dari isi hati. Yesus mengatakan dalam Matius 12 ayat 34, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi mulut bukan sumber. Mulut itu saluran. Hati adalah sumbernya. Apa yang keluar dari mulut menunjukkan apa yang ada di hati. Sama seperti air yang keluar dari pipa menunjukkan apa yang ada di reservoir. Itu sebabnya orang yang bisa mengendalikan perkataannya secara konsisten, ya tentu saja bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Karena kendali atas perkataan bukan teknik komunikasi, tapi buah dari hati yang sudah dibentuk. Hati yang sudah aman dan rendah hati, hati yang sudah tidak perlu membuktikan diri, tidak selalu merasa perlu menang dalam debat, tidak perlu selalu mengomentari setiap hal. Itu orang yang dengan hati seperti itu orang yang matang, dewasa, yang bisa mengendalikan lidahnya. Bukan karena dia berusaha keras, tapi tidak ada lagi dorongan dari dalam yang membuat lidahnya bicara sembarangan. Mungkin sebagian dari kita yang mendengar ini berpikir, tapi saya bukan guru, saya bukan pengkhotbah, bukan pendeta, bukan influencer rohani. Peringatan Yakobus apakah berlaku bagi saya? Saudara, Yakobus memaksudkan ini untuk semua orang. Dan sebetulnya kalau meskipun kita bukan dalam posisi guru, pengkhotbah, pendeta, influencer rohani, sebetulnya kita sedang mengajar seseorang tanpa kita sadari. Suami mengajar istri lewat kata-katanya, lewat nada bicaranya, lewat apa yang dia katakan dan apa yang dia diamkan. Kalau suami bicara kasar kepada istri, menghina, dia sedang mengajar bahwa istri itu bukan sebuah pribadi yang berharga dan terhormat. Demikian juga istri kepada suami. Orang tua juga mengajar anak, bukan terutama lewat ceramah tentang nilai-nilai kehidupan, pesan-pesan untuk masa depan, bukan, tapi lewat ribuan kata yang keluar di meja makan dengan spontan, ribuan kata yang keluar mungkin di mobil saat macet, di telepon dengan teman atau saudara, dalam respon spontan terhadap suatu kabar buruk. Seorang atasan mengajar bawahan lewat bagaimana cara dia bicara di rapat, lewat email yang dia kirim, lewat candaan yang dianggap sepele, tapi ditangkap oleh bawahannya sebagai indikator dari nilai-nilai sesungguhnya. Teman mengajar teman, tetangga mengajar tetangga. Anggota komsel, kelompok kecil, mengajar anggota kelompok kecil yang lain. Setiap orang yang mendengar kita, sedang diajar sesuatu oleh kita. Tentang Tuhan, tentang manusia, tentang kebenaran, tentang apa yang penting dan apa yang tidak. Nah ini implikasinya, saudara terkasih. Peringatan Yakobus tentang ukuran yang lebih berat bagi guru, bukan hanya berlaku buat mereka yang berdiri di mimbar. Kita semua adalah pengajar bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kita adalah semua pengajar. Semua kita adalah pengajar dalam tingkat yang berbeda-beda. Dan semua kita menanggung tanggung jawab atas pengaruh kata-kata kita. Tentu ini bukan dimaksudkan membuat kita lumpuh, menjadi takut berkata-kata, tapi untuk menyadarkan kita bahwa tidak ada kata-kata yang netral. Setiap kata sedang mengajar seseorang sesuatu. Maka setelah kita mengerti hal ini, coba kita pikirkan. Satu hari saja dalam minggu ini, ketika kita sedang mengirim WhatsApp, apakah itu opini, kritik, atau penilaian orang lain, coba kita berhenti dulu. Sebelum kita kirim, kita berhenti. Tertarik napas, lalu tanyakan, apakah kata-kata ini perlu? Bukan kata-kata ini menarik atau tidak, apakah kata-kata ini terdengar keren, pintar, tapi apakah kata-kata ini sungguh perlu dikatakan oleh kepada orang ini? Yang kedua, apakah kata-kata ini benar? Yang ketiga, apakah kata-kata ini membangun? Apakah pesan ini kalau diterima oleh penerimanya akan membuat dia lebih dekat dengan kebenaran dan dengan Tuhan? Atau hanya melepaskan emosi saya? Kalau jawabannya tidak, jangan kirim. Dan catat berapa pesan yang kita tidak kirim hari itu. Dan di penghujung hari, renungkan apa yang berubah dari hati kita ketika kita memilih untuk tidak mengirim. Apa yang sedang sebenarnya dipuaskan oleh dorongan untuk mengirim? Karena disitulah terletak pertanyaan yang lebih dalam. Dan Yakobus akan terus menuntun kita di dalam ayat-ayat berikutnya. Tetapi bagi kita setelah mendengar firman ini, cukup bagi kita untuk berhenti, menarik napas, dan menilai semua kata-kata yang akan kita katakan, akan kita kirimkan, akan kita posting. Sebelum kita melakukannya. Dengan tiga pertanyaan. Dan biarlah kita semakin mengerti apa yang firman Tuhan mau sampaikan melalui betapa pentingnya menguasai lidah itu. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kuat kuasa.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
3: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
4: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya, atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan
3: melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Satu-satunya cara untuk mulai mengasihi. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 dan 11. Aliran sungai-sungai terbesar di dunia biasanya berawal dari lereng dingin yang beku di gunung-gunung tinggi, yaitu ketika matahari mulai mencairkan salju dan esnya. Dari tetesan air yang sejernih kristal itu, mulai timbul aliran air yang akhirnya menjadi jeram air yang mengalir menuruni gunung. Di lembah nun jauh di bawah, aliran itu berubah menjadi sungai besar, seperti sungai Nil, Amazon, Ganga, Rain, atau lainnya. Saat sungai besar itu akhirnya bermuara di laut, lebarnya bisa mencapai puluhan kilometer. Tapi airnya kotor, berlumpur, dan penuh polusi. Sekarang, terapkan konsep yang sama terhadap kebenaran Alkitabiah tentang kasih. Yohanes memberitahu kita tentang ini di Perjanjian Baru. Makin jauh kita darinya, sepertinya kasih menjadi makin terpolusi. Setelah tersaring melalui hawa nafsu manusia, apa yang kita sebut sebagai kasih sangatlah berbeda dari kasih yang memikat, yang membuat Tuhan mengutus putranya dulu sekali. Kasih bukanlah ucapan kosong, kasih adalah tindakan, sebuah komitmen tanpa syarat untuk peduli, sebuah keputusan hati. Memang benar bahwa kasihlah yang diperlukan oleh dunia. Syair sebuah lagu yang populer satu generasi lalu mengatakannya dengan tepat. Salah satu baitnya berbunyi, "Dunia sedang sekarat mendambakan sedikit tetesan kasih." Kalau Anda sudah mengikuti seri renungan yang didasarkan pada pasal tulisan Paulus tentang kasih yang ada di 1 Korintus pasal 13 ini, berarti Anda sudah mempelajari sifat-sifat kasih. Namun, pembahasan apapun tentang subjek ini tidak akan lengkap tanpa sedikit kata-kata dorongan bagi Anda yang sungai kasihnya entah telah kering menguap di gurun pasir kehidupan atau telah menjadi begitu terpolusi sehingga hampir tidak kelihatan bentuknya lagi. Waktu Tuhan menjamah hati Anda, hidup Anda akan berubah. Tuhan tinggal di dalam hidup Anda dan lumpur serta kotoran dosa akan dibasuh. Ketika polusi dosa dihilangkan, Anda akan mulai bisa mengasihi. Itulah mukjizat pertobatan. Itulah jawaban bagi ketiadaan kasih dan keegoisan yang menghancurkan pernikahan, rumah tangga, dan hubungan. Menjadi anggota gereja, memulai awal baru, mengaku dosa, menjadi orang religius, bukanlah solusinya. Hubungan dengan Tuhan melalui putranya adalah satu-satunya cara Anda akan bisa mulai benar-benar mengasihi. Anda berkata, oke, saya akui bahwa memang ada yang salah. Bagaimana perubahan ini bisa datang dalam hidup saya? 3 langkah yang simpel, tapi sangat sulit ini, bisa mengubah hidup Anda. Pedoman pertama, akui bahwa Anda perlu hubungan dengan Tuhan dan bahwa dosa telah menghentikan aliran kasih dalam hidup Anda. Mudah saja untuk menuding dan berkata, itu salah si Anu. Namun, solusinya adalah berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Ampuni aku dan jamahlah hidupku. Pedoman kedua, minta pengampunan Tuhan bagi kegagalan Anda dan undang Dia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Yesus berjanji untuk menolong kita, katanya, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu pasal 3 ayat 20. Nama Anda tercakup oleh janji itu. Mungkin sudah lama Anda tidak berdoa, tapi Anda bisa mengucapkan sesuatu seperti ini. Tuhan, aku menginginkan Engkau di dalam hidupku. Aku ingin Engkau mengubah ketidakpedulianku menjadi kasih. Tolonglah aku untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi aku. Pedoman ketiga, mulailah praktekan kasih dalam cara-cara yang simpel, sehari demi sehari. Jika Anda gagal dan mengulangi kebiasaan lama yang tanpa kasih, cepat-cepat akui kesalahan Anda